0: This is Traffic and Weather Info by Pro2.
1: Jam 7:04 waktu Indonesia Barat. Saatnya Ian sebarin informasi traffic dan juga cuaca di Kota Surabaya pagi hari ini, teman Pro2. Beberapa kawasan yang mengalami kepadatan lalu lintas ada di kawasan Jalan Raya Mer atau Insinyur Haji Soekarno, dan ini menjadi langganan macet ya pagi hari ini ya. Terpantau pagi hari ini beberapa titik di kawasan Jalan Raya Mer ini mengalami kepadatan lalu lintas ya. Kalau misalnya kamu dari arah UPN Gunung Anyar mungkin menuju ke arah Mer ya, mungkin iya mau gimana lagi, kalau misal mau ke arah Kenjeran kayaknya ini memang jadi salah satu rute yang lebih cepat kalau misalkan ke arah Kenjeran ya teman-teman. Peran 2 mau gimana lagi, kalau misal mau ke arah Kertajaya mungkin bisa cari jalan alternatif lain gitu ya, biar tidak terjebak macet gitu atau kepadatan lalu lintas teman-teman. Peran 2 kalau ke Kenjeran sampai dengan ke Kapasan Raja Wali masih terpantau ramai lancar aja sih teman-teman. Pro2, kemudian di kawasan Jalan Raya Jagir Nongkromo terpantau sedikit mengalami peningkatan volume kendaraan. Kemudian Mejen Sungkono ini juga terpantau mengalami peningkatan volume kendaraan juga. Kemudian di kawasan Jalan Raya Darmo ini juga terpantau masih ramai lancar aja teman-teman. Pro2, beralih di informasi cuaca, BMKG, teman-teman BMKG udah nginfoin kalau Surabaya pagi hari ini diperkirakan cerah berawan ya di beberapa kawasan Surabaya pastinya, dan gak ada tanda-tanda hujan. Jadi buat teman Pro2 yang lagi perjalanan OTW kemanapun kamu pergi, tetap safety, tetap tertib rambu lalu lintas biar kamu aman, yang lain juga aman.

teman berdua, masa depan itu harganya mahal banget. Gak bisa ditukar sama narkoba yang harganya cuma sesaat. 26 Juni, Hari Anti Narkotika Internasional ngingetin kita untuk say no to drugs, say yes to life. Kalau circle kamu sehat, kamu ikut sehat. Kalau circle kamu ngajakin narkoba, cepat tinggalin. Yuk kita jadi circle sehat, saling jaga, saling ingetin buat masa depan kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
1: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
1: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi dong, let's go!
2: Arek Surabaya karo Pro 2 FM, kepacut es! Rungokno 95,2 Pro Loro FM, RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian, gawe awakmu, sing mageran!

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Oke, sama Pro 2 Injin mau ngajakin kamu buat flashback dulu ya, tanggal 22 September 2026. Ini diperingatin sebagai hari apa aja sih? Setiap tanggal pasti punya peristiwa penting gitu ya, teman Pro 2 ya. Nah, yang paling jadi di sini di tanggal 22 September ini diperingatin sebagai hari lalu lintas Bayangkara, teman Pro 2. Jadi mengenang terbentuknya seksi lalu lintas jalan pada tahun 1955 masih jadi bawa jawatan kepolisian negara, kemudian ini akhirnya ditetapkanlah hari lalu lintas Bayangkara tanggal 22 September. Kemudian lanjut lagi diperingatkan sebagai hari bebas berkendara motor sedunia alias World Car Free Day, teman Pro 2. Jadi ini merupakan kampanye global untuk mengurangi polusi udara dengan beralih ke transportasi ramah lingkungan. Setelah itu diperingatkan juga sebagai Hari Badak Sedunia. Ini kayaknya pas 2 hari yang lalu diperingatkan sebagai Hari Badak juga ya, alias Mobile Legend, teman Pro 2. Turun ke Epic semua, teman Pro 2. Bercanda ya. Alias World Rhino A Day, dan ini merupakan sebuah momentum untuk meningkatkan kesadaran bahwa perlindungan spesies badak dari ancaman kepunahan gitu, teman-teman perdua. Jadi harus benar-benar dijaga ya, karena mereka juga berhak hidup, teman-teman perdua, dan mengingat jumlah populasinya sangat-sangat minim ya, daripada punah sayang banget kan, apalagi nanti kamu gak bisa lagi apa namanya lihat badak lagi, teman-teman perdua ya kan. Kalau misal kesempatan bisa lihat badakan juga keren gitu ya kan, teman-teman Pro 2. Kalau punah gimana mau lihatnya? Mungkin cuma digambar aja nantinya dong ya. Ya udah. Yang jelas yang lagi berulang tahun juga tanggal 22 September jadi ucapin selamat ya. Ya mungkin ada juga yang lagi anniversary, mudah-mudahan berkah, dan yang jelas makin senang aja dan bahagia selalu. Ya udah. Next song kali ini jangan bakal puterin ada dari Bunga Citra Lestari dengan Pernah Muda.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: Duh, dari tadi pagi kok lagu ini muter terus ya di kepala. Padahal nggak lagi dengerin musik. Teman Pro 2, fenomena ini namanya earworm atau istilah kerennya involuntary musical imagery. Faktanya, 98% orang di dunia ini pasti pernah ngalamin hal kayak gini. Otak kita itu suka banget sama pola. Jadi, kalau ada lagu yang catchy dan punya nada berulang, otak bakal ngunci lagu itu di memori jangka pendek. Cara ngatasinnya? Coba deh, punya permen karet atau dengerin lagu itu sampai selesai biar otak ngerasa tugasnya udah tuntas. Teman Pro 2, jangan sampai galau gara-gara lagu nyangkut ya.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pagi-pagi udah halu. Asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.
3: Oke, teman Pro 2, karena ini waktunya udah menunjukkan pukul 8 lewat 1 menit sih ya. Dan kayaknya ini saatnya Jin bakal puterin hasil polling halu pagi hari ini. Kalau tadi pagi sekitaran jam 6 kan Jin udah up buat halunya, itu ada lagu dari Rocket Rockers, salah satu band pop punk tanah air. Dan buat teman Pro 2 yang suka genre-genre punk harusnya udah tahu ya, karena di lagu juga jadi salah satu song yang paling banyak masuk di playlistnya Anjen gitu teman Pro 2. Apalagi kalau ngomongin soal nostalgia, lagu dari band satu ini yang paling jadi favorit itu ya yang ingin hilang ingatan sih teman Pro 2 ya. Itu kalau Anjen sih, gak tahu lagi kalau teman Pro 2 ya. Kalau tiga lagu tadi udah Anjen masukin, yang pertama itu dia, ini lagu terbarunya kalau gak salah tahun 2024-2025 gitu ya teman Pro 2. Kemudian yang kedua ada Pesta. Dan yang ketiga Anjen sengaja masukin lagunya yang versi 2000-an ya, karena barangkali teman Pro 2 pagi hari ini mau nostalgia tipis-tipis gitu, barangkali gitu ya kan, yaitu Ingin Hilang Ingatan. Kalau yang Ingin Hilang Ingatan ini kalau gak salah masih zaman-zamannya masih ada si Ucai ya teman Pro 2 ya. Jadi ya pas banget kalau misal hasil polling halu paling banyak yang ini, Jan bakal puterin buat semuanya sih teman Pro 2. Tapi ternyata yang gabungan di WhatsApp, yang gabungan di Instagram, banyak dari teman Pro 2 yang pada ngepolling lagu dari Rocket Rockers yang berjudul Dia. Ya udah gak apa-apa, ini masih ada kesempatan kalau misal mau dengerin lagunya Rocket Rockers yang Ingin Hilang Ingatan. Teman Pro 2, kau bisa requestnya nanti di Pro 2 Hitlist jam 10 sampai jam 12 siang gitu. Lewat WhatsApp boleh, lewat Instagram juga boleh teman Pro 2, bebas mau gabungannya yang mana. Kalau gitu jangan langsung puterin aja lagunya. Hasil polling halu pagi hari ini hanya satu lagu di Pro 2 FM, Rocket Rockers dengan Dia. Dan mudah-mudahan setelah Jin puterin lagu favoritnya makin semangat aja ya kerjanya, makin hilang ngantuknya, dan yang lagi galau makin hilang galaunya. Karena di lagunya mudah-mudahan bisa bikin kamu lebih semangat lagi teman-teman. Berdua, this is all for you, enjoy.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagi.

Teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong sayang.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2. Sebelum jalan lanjutin lagi buat putri lagu favorit kamu nih, ya. Jadi sekali lagi ngucapin semangat buat bekerja di hari ini karena ini masih hari Selasa gitu, teman Pro 2. Moodnya harus benar-benar dijaga gitu. Masih dari Rabu, masih dari Kamis. Masih dari Jumat, tapi gak tau lagi bang, hari Jumat kan udah WFH ya, jadi Sabtu Minggu lumayan lah bisa rehat gitu, menuju ke weekend gitu, tapi kan tetap bekerja WFH gitu bro, work from home, oke. Jadi seperti biasa juga aja nanti bakal spill buat informasi buat kamu dan juga bentar lagi kan bakal up untuk topik sepeda, ngomongin yang ringan-ringan aja, ditungguin aja deh teman Pro 2. Nanti kamu bisa ikut gabungan juga di situ. Ada question box-nya juga kayak biasanya, kamu tinggal drop aja jawaban kamu, timbrungan kamu segokil mungkin ya di question box at Pro 2 dari SB, atau bisa di WhatsApp juga bisa di 081908952. Nah, kalau yang sempat rame di media sosial itu kayaknya konser ini enggak sih teman Pro 2, Pesta Pora ya. Ini sempat muncul di beranda gitu, yang ini digadang-gadang juga bakal ngehadirin banyak musisi keren juga ya pastinya, dan yang memiliki banyak fans juga pastinya, di tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 September. Ini yang udah punya atau udah keep tiketnya kayaknya udah aman sih ya, tinggal berangkatnya aja cuy. Dua acara musik yang bertabur bintang ini akhirnya bisa ngeramein Jakarta akhir pekan ini, yaitu Pesta Pora 2026 sampai dengan Bakar, ini bareng sama konser tunggal perdana The Weeknd di Indonesia yang bakal berlangsung juga di akhir pekan ini teman Pro 2. Kalau Pesta Pora 2026 alias tahun ini merupakan perayaan dan sekaligus selebrasi ya. Jadi ini selama 3 hari yang itu tuh melibatkan berbagai komunitas juga sebenarnya, dan digabungkan oleh lintas genre musik di Indonesia. Jadi gak cuma satu atau dua genre aja, mungkin teman Pro 2 beberapa genre juga bisa masuk gitu ya. Nah, kalau di Pesta Pora yang memasuki edisi kelima ini mengambil tempat di Gambir Expo Hall di 7 Expo Kemayoran Jakarta, dan selama 3 hari penuh, tanggal 25, tanggal 26, tanggal 27 September 2026, festival musik ini siap banget buat ngeramein akhir pekan kamu nantinya, dan musisi-musisi favorit kamu juga bakalan pasti tampil ya, diantaranya ada Silon 7, ada Dewa 19, ada Tulus, sampai penampilan spesial dari Syahrini teman-teman Pro 2. Nah, itu kenapa jadi bilang tadi gak cuma 1-2 genre aja, tapi genre-genre lainnya juga bakal masuk gitu teman-teman Pro 2. Dan pada akhir yang sama di akhir pekan nanti, maksudnya Jakarta International Stadium atau JIS di Jakarta Utara ini bakal menjadi saksi aksi panggung spektakuler juga The Weeknd. Ya seperti yang Jen bilang tadi, ini bakal digelarnya itu berbarengan gitu dalam rangkaian After Hours Till Dawn Tour, dan Indonesia menjadi salah satu negara yang dikunjungi dalam tour yang dimulai tanggal 14 Juli 2022 di Lincoln Financial Field, tepatnya di Philadelphia teman-teman Pro 2. Udah tuh beberapa hari lagi sih teman-teman Pro 2 ya. Tinggal dijaga aja kesehatannya supaya nanti pas hari hanya kamu gak jatuh sakit, jadi gak nonton dong. Eman banget sama tiketnya teman-teman Pro 2.

I know, but I mean, it's kind of different.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Oke, teman berdua, kita bacain dulu yang udah gabung ya. Tadi by the way, Jen kan udah up buat topik Spider. Ngomongin yang ringan-ringan aja sih, teman berdua. Karena ini beberapa kali muncul di FYP-nya Jen gitu, teman berdua. Normalisasi ketika udah pulang kerja atau after work itu enggak langsung pulang. Nah, gimana pendapat teman berdua? Apakah ini boleh banget buat dinormalisasi? Ada yang beranggapan ya kalau udah pulang kerja lebih baik langsung pulang aja gitu ya kan. Besok udah harus kerja lagi, udah harus recharge lagi gitu kan, balikin mood lagi yang mungkin udah berantakan banget di tempat kerja gitu ya. Moodnya terus abis itu udah benar-benar capek banget, udah benar-benar stuck banget, mending pulang deh, istirahat gitu ya di rumah. Kalau lapar makan di rumah kayak gitu. Kalau ngekos gimana Bang? Gak ada yang masakin dong. Ya beli di luar, dibungkus kan juga bisa. Kalau enggak gitu pesen aja pakai aplikasi Ijo, teman berdua ya. Nah, kalau di Instagram tadi udah lumayan banyak yang kasih notifikasi sih teman berdua ya. Banyak yang rata-rata malah menormalisasikan after work itu gak langsung pulang, alias mampir dulu. Kalau kata Kak Dayi, jujur aku setiap hari hampir kalau ketika pulang kerja itu ngopi dulu Bang. Jalan-jalan bahkan cari rute terjauh, padahal dari kantor ke rumah tuh tinggal lurus abis itu belok kiri udah nyampe. Tapi aku lebih memilih lurus-lurus lagi, putar balik istilahnya kayak gitu ya, biar bisa motoran dulu sore-sore gitu ya juga sih ya, karena enaknya nggak panas gitu ya, sambil nyore gitu ngopi di pinggiran jalan tuh kayaknya seru juga sih teman bro ya. Kata Kak Daily, sekalian juga Bang request Nabila Takia Cegil Sishi. Baik, nanti jangan siapin lagunya. Thank you udah gabungan. Ada kata Zania. Kata Zania ini gak jauh beda. Katanya mampir wajib beli makaroni telur. Sama tipis-tipis beli kopi. Oke, okay, kopi susu ya. Kalau Americano katanya nanti takutnya mata makin melek Bang. Besok malah kerja ngantuk karena malamnya gak bisa tidur gitu. Lanjut ada kali Q. Kalau ada kali Q katanya mampir ke toko swalayan, biasanya iseng-iseng cari apa namanya sabun atau sampo yang sepaket harganya lebih murah gitu Bang, misalnya aja gitu. Tapi nggak tiap hari juga sih. Kalau mampir tergantung kondisi juga. Kalau pas lagi capek banget ya udah langsung pulang. Kalau misalnya masih ada tenaga nih, baterai sisa berapa persen gitu ya di badan, baru deh mampir-mampir ke swalayan gitu. Apalagi kalau sama temen itu biasanya ya teman berdua ya. Padahal jiwa dan raga tuh sebenarnya udah capek gitu, tapi karena yang ngajak tuh bestie akhirnya hilang gitu loh teman berdua, saking senengnya gitu ya, nggak kerasa. Tapi pas udah sampai rumah, wah langsung tepar lah ya. Ya udah, ini banyak dari teman berdua pagi hari ini pingin banget dibutuhin lagunya Nabila Takia yang berjudul Cegil ya teman berdua ya. Buat semuanya juga deh, jangan bakal puterin di pagi hari ini ya. Mudah-mudahan setelah diputerin lagunya makin semangat aja kerjaannya. Dan yang udah punya rencana buat after work nanti bakal mampir ke coffee shop, mungkin it's okay, gak apa-apa teman berdua. Itu mungkin jadi salah satu hal yang bisa membuat kamu bisa lebih sehat lagi, dalam arti stresnya hilang. Terus abis gitu salah satu healing terbaik kamu. Kita kan gak tahu teman berdua ya, setiap orang punya caranya.

0: us and
1: hush. Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Oke, teman berdua bacain last yang udah gabungan ya. Kali ini di Instagram ada Kak Sisil yang katanya menormalisasikan pulang kerja itu gak langsung pulang alias healing dulu. Dalam artian kita merelaksasikan otak dan juga raga gitu ya setelah seharian bekerja dengan mungkin salah satunya adalah ngopi seperti yang dilakukan oleh Kak Nani, Kak Dia tadi ya. Kak Dia yang bergabungan tadi di Instagram katanya ngopi dulu sambil beli jajan. Makroni telur teman berdua favoritnya ternyata jajanannya ya. Sambil nyore. Sama juga nih kayak Kak Ilham nih. Kak Ilham katanya mampir dulu ke coffee shop gitu teman berdua sambil menikmati sang surya perlahan tenggelam begitu teman berdua. Itu kayaknya jadi salah satu hal yang difavoritin orang banyak ya, salah satunya jangan juga nyore gitu teman berdua ya sambil minum es gitu ya, kalau yang nggak suka kopi sih sambil minum es legen, es tebu, es campur, apalagi ya sambil makan gorengan gitu, tapi jangan banyak-banyak teman berdua ya, nanti kolesterol dong ya. Ya udah, ini berhubung waktunya juga udah mau jam 10. Jadi kayaknya ingin sampai sini aja deh buat temenin kamu di Spada. Thanks banget ya yang udah gabungan di WhatsApp, yang udah gabungan di Instagram, yang udah gabungan di RRI Digital maybe. Thanks banget buat semuanya yang udah stay dari jam 5 sampai dengan jam 10 yang kurang 5 menit lagi. Bentar lagi bakal ada santai siang ditemenin sama siapa, ditungguin aja yang jelas. Keep saja terus di Prodo FM teman terbaik kamu. Sampai ketemu lagi besok bareng sama Anjan. Bye-bye.

0: aja kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Bikin pagi kamu makin seru.
1: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.
2: Kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
3: 081 90 8952.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya Info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat, saatnya Info Pro 2 bersama saya Dewi Anora. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Kemendikti Saintex mendapat tambahan anggaran Rp1,267 triliun untuk memperluas cakupan penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah pada tahun anggaran 2027. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk menambah kuota penerima KIP kuliah sebanyak 136.620 mahasiswa. Yang demikian disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, yaitu Profesor Brian Yulianto dalam rapat kerjasama bersama Komisi 10 DPR RI di Jakarta pada Senin kemarin. Ia mengatakan dengan tambahan kuota tersebut, total mahasiswa yang ditargetkan mendapat pendanaan KIP kuliah pada 2027 mencapai sekitar 220 ribu orang. Brian menjelaskan tambahan anggaran tersebut merupakan hasil keputusan rapat kerja Badan Anggaran atau Banggar DPR RI pada 15 September 2026. Kemendikti Saintek memperoleh tambahan anggaran fungsi pendidikan sebesar 1,267 triliun rupiah yang secara khusus dialokasikan untuk memperluas cakupan program KIP kuliah. Perpustakaan Nasional atau Perpusnas Republik Indonesia terus memperkuat pelestarian naskah Nusantara melalui pendataan, perawatan, pengembangan bahan bacaan, hingga pengusulan naskah sebagai bagian dari ingatan kolektif nasional dan dunia. Upaya ini dilakukan agar warisan intelektual Nusantara tidak hanya tersimpan, tetapi juga dapat dimanfaatkan generasi mendatang dan dikenal masyarakat internasional. Kepala Perpusnas RI E. Aminuddin Aziz mengatakan salah satu langkah yang dilakukan adalah menerjemahkan naskah-naskah lama ke dalam bahasa Inggris. Menurutnya, penerjemahan menjadi bagian dari strategi untuk membuka akses terhadap khazanah pengetahuan Nusantara bagi masyarakat global. Ia menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran penting karena banyak naskah Nusantara masih tersimpan dan dirawat oleh masyarakat di berbagai daerah. Karena itu, Perpusnas memberikan bantuan teknis mengenai cara perawatan naskah, termasuk kepada para pemilik naskah yang memiliki tradisi penyimpanan khusus. Informasi terakhir teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto memperjuangkan layanan pendidikan negeri gratis mulai jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Langkah strategis tersebut diambil guna memperluas akses pendidikan yang layak bagi seluruh anak di Indonesia. Pemerintah memastikan setiap anak memperoleh kesempatan setara tanpa memandang status keluarga maupun latar belakang ekonomi. Kebijakan pro rakyat ini dipercepat melalui langkah konkret demi menjamin pemenuhan hak belajar generasi penerus. Sekretaris Kabinet atau Seskap Teddy Indrawijaya menyampaikan keterangan resmi pemerintah pada Senin 21 September kemarin, mana pemerintah pusat bergerak cepat menyusun skema pembiayaan agar seluruh biaya operasional pendidikan tinggi negeri dibebaskan. Teddy menegaskan bahwa negara berkomitmen untuk menghadirkan sarana ruang belajar yang aman bagi para siswa. Kementerian terkait turut mengalokasikan perhatian besar terhadap program peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar di tanah air. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Dewi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2.
2: Thanks for listening.

0: Aduh, Ejan, boring banget nih. Enaknya ngapain ya?
1: Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Ya udah, sini. Biar aku kasih tahu ya. Mendingan kita duduk santai sambil dengerin lagu-lagu enak kayak gini deh.
0: Iya, santai sambil dengerin lagu kayak gini, ternyata enak juga. Ini dengerinnya di mana sih, Jan?
1: Kamu masih nggak tahu aja? Ya udah, aku kasih tahu lagi ya. Ya di 95,2/2 FM dong, Dew. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
4: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya. Teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Gimana kabar kamu siang ini? Sehat? Alhamdulillah kalau sehat ya. Aku juga alhamdulillah makin semangat makin sehat nemenin kamu hari Selasa 22 September 2026 di santai siang sampai nanti jam 3 sore dong. Seneng kan aku temenin lagi di jam 10 ini? Karena apa? Seperti biasa lah, aku bakal nemenin kamu di Pro 2 Hitlist.
2: Request lagu favorit kamu sekarang juga.
4: Hayo kamu request lagu favorit kamu teman Pro 2 sampai jam 12 siang nanti ya. Hits Indonesia ataupun internasional terbaru. Boleh banget kamu request lewat WhatsApp 081908952 atau di Instagram @pro2rrisby, aplikasi RRI Digital juga bisa banget teman Pro 2. Seperti biasa, aku juga lagi live di TikToknya Pro 2 FM ya. Jadi ayo join karena udah rame banget yang join. Kita spontanan dulu yuk, tapi nggak pakai uhuy pagi ini dengan Deb.

Teman Pro 2, sejak masa perjuangan kemerdekaan, pers sudah berperan menyebarkan informasi penting. Tulisan wartawan ngebantu masyarakat memahami situasi bangsa pada saat itu. Informasi itu ikut menumbuhkan rasa persatuan di berbagai daerah. Kemudian, wartawan membentuk organisasi profesi untuk saling mendukung. Salah satunya Persatuan Wartawan Indonesia yang berdiri di tahun 1946. Thank you for listening.

Jam segini udah diajakin untuk caca-caca aja bareng sama Bruno Mars nih teman Pro 2. Iya dong, biar kamu semangat ngejalanin aktivitas kamu di hari ini ya, yang memang masih cukup panas tapi gak trik-trik banget sih Surabaya. Kalau di tempat kamu gimana teman Pro 2? Apakah sama? Masih sama panasnya? Anginnya juga masih kenceng? Aku sih tadi hampir aja ketarik sama angin ya. Apakah badanku seenteng itu sampai angin tuh bisa menerpa badan ini sampai goyang rasanya? Enggak sih, aku masih menyadari bahwa angin itu masih kuat daripada badanku yang memang agak sedikit ngembang ini teman Pro 2. Cuman tenang aja, kalaupun memang cuaca di luar masih berangin, bikin masuk angin, tapi kalau kamu dengerin Pro 2 FM dijamin anginnya miper. Kata kafanya Mojokerto panas 33 derajat Celcius tapi gak ada angin. Wih, sumuk sih lek iku, iya gak sih kafanya? Bener-bener sumuk lek wis panas kalau no angin. Ongkep lek carinya wong Surabaya. Anyway teman Pro 2, kamu bisa request lagu favorit kamu ya siang ini sampai nanti jam 12 siang di WhatsApp 081 908 952. Di Instagram nanti aku bikin story IG ya, di @pro2rrisby. Aplikasi RRI Digital juga boleh banget loh teman Pro 2. Nah kalau kamu mau ngantri juga kayak yang lain di live TikToknya Pro 2 FM, boleh, karena yang ngantri banyak banget teman Pro 2. Aku sapa dulu dari atas ya teman Pro 2. Ada kan Indah, hai. Arcelinya kayaknya belum bisa aku puterin. Boleh request yang lain gak kan Indah ya? Kakak Fir, pagi menjelang siang. Selina Grace ya, Suma Mati, boleh, boleh, boleh. Fabian, minta lagu nya Enau sesi potret, siap. Aduh, kenapa udah dikasih yang galau-galau sih? Manesa di Malang, hai, pagi. Boleh, ayo mau request apa? Kakak kasih atau butterfly. Aduh, aku seneng banget deh kalau dipanggil pagi Mbak Dewiku. Alah-alah, berasa aku tuh memang milikmu semua ya. Iya, nanti diputerin ya lagunya. Minta apa ini? Kakak K minta lagunya Nabila Takia yang tak semudah Home Pimpa. Siap, ditunggu aja ya. Ada Ibu Latif, selamat pagi menjelang siang. Semoga sehat selalu bersama Bapak Latif ya. Terima kasih udah sabar-sabar di live TikTok kita. Nanti kalau mau request lagu monggo, pasti aku puterin kok ya. Ya udah, teman Pro 2, aku puterin dulu beberapa lagu yang udah aku spill tadi ya. Sembari juga nemenin kamu dan nungguin requestan kamu yang belum masuk buruan, karena ini udah ngantri banyak banget ya. Jangan sampai kamu ketinggalan dan lagu favorit kamu enggak keputer.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Tak semudah hompimpah dari Nabila Taqiyah, teman berdua. Mungkin yang dimaksud adalah semua hal itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya, tinggal set ngono loh. Semuanya perlu proses, bahkan dalam mencintai seseorang memang perlu proses ya. Apalagi kalau dia memang dari awal udah gak interest sama kamu. Jadi kalau kamu berjuang ya harus berjuang yang benar-benar getol banget, teman berdua, biar bisa mendapatkan cinta dia. Asik deh. Masih di berdua hitlist ya, nemenin kamu juga sampai jam 12 siang nanti, muterin lagu-lagu favorit kamu, teman berdua. Aduh, sampai bingung aku ini harus menyapa yang mana dulu. Karena saking banyaknya teman berdua di live TikToknya Berdua FM ya. Aku sih seneng-seneng aja kalau kamu gabungan dan ngeramein live TikTok kita. Sabar, bentar lagi ada Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Aku harus pergi, ini kalau gak salah requestannya Mbak Nessa ya. Terus Anggis Devaki yang dirimu yang dulu. Tadi siapa yang request? Kakak Kasih ya? Kakak Kasih atau kakak tadi? Terus ketumpuk, rek, tolong. Kemudian Ziva Magnolia cukup. Ini tadi permintaannya siapa ya? Pokoknya ada yang request kok tadi, iya. Udah aku masukin, oh, kafanya ya. Siap, ditunggu aja. Dirimu yang dulu kafanya ya, minta lagunya Anggis Devaki tadi. Oke, siap, ditunggu habis ini. Buat kamu yang udah gabungan, sabar-sabar aja dulu, iya. Ada Teteh Free juga, minta lagunya siapa tadi? Raisa Ramadhani ya, 1000 pelukan. Kemudian kakak Cha minta Dua Lipa yang Training Session. Tadi ada kakak Langs juga, biasa langganan perunggu 33 kali. Ditunggu deh, nanti aku sapa-sapa juga ya. Yang di WhatsApp aku boleh sapa dulu ya. Ada Kak Ali Gozali di Pasuruan, minta lagunya Iqbal Ramadan, Rindu Sendiri. Tolong diputerin. Siap, ditunggu. Habis ini pasti aku puterin ya. Malang katanya sih panas ya kan. Kok iso ono sing WhatsApp rumah sakit BDH itu mana? Benowo. Ya itu Surabaya Barat ya. Kakak Subhanallah, ya Allah namanya. Ya udah, aku bakal nemenin kamu kok. Tenang aja teman berdua yang mau gabungan atau join di live TikToknya Berdua FM. Ayo, karena aku mau kenalin sama satu orang baru nih yang ada di Berdua FM. Jadi, buruan gabungan join aja di live TikTok Berdua FM RRI Surabaya.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Radio Hitlist.

Sama Pro 2, kamu masih di Pro 2 Hitlist ya, bareng sama aku di sini. Dan kalau kamu bingung gitu kan, pengennya lagu apa ya? Coba yang bisa bikin aku semangat dong. Semangat, aku semangat buat puterin lagu-lagu favorit kamu ya. Cuman nih kayaknya lagu-lagu penyemangat belum keluar nih. Khususnya Perunggu ya, 33 kali nih requestannya Kakak Lang. Sabar, nanti pasti bakal keluar kok ya. Teteh Free tadi minta lagu Seribu Pelukannya Raisa Ramadhani ya. Ditunggu aja habis ini ya. Terus tadi ada siapa lagi? Oh, Mochi Strawberry. Minta lagunya Pice Kota, aku puterin yang Bahagia Lagi. Ya, bisanya yang itu dulu. Nanti yang terbaru, sabar aja, pasti bakal aku puterin buat kamu juga, teman Pro 2. Kalau di WhatsApp ada Kakak Minace, minta lagunya Selena Grace. Oh, tadi udah diputerin di awal ya. Makanya besok gabungnya lebih awal lagi. Biar kebagian ngedengerin, Kakak. Tapi thank you ya, udah mau request, besok balik lagi. Ada Kak Zulfikri, minta lagunya Dul Jailani yang Kasidah Cinta atau Separuh Nafas. Kayaknya bisanya Kasidah Cinta ya, Kazul ya. Terima kasih. Ditunggu aja lagunya. Pasti aku puterin spesial buat Kazul juga. Anyway, buat kamu yang belum, hayu aku tungguin di WhatsApp ya, 081908952. Boleh kirim voice note atau kalau mau chat langsung juga bisa. Kalau di Instagram bisa banget, aku udah bikin question box ya di @pro2rrysby. Atau kamu juga mau lewat live TikTok? Masih bisa banget, langsung aja kamu join. Karena aku juga masih nemenin kamu bareng Elisa nih kalau di live TikTok teman Pro 2 ya. Jadi buruan gabung sampai nanti jam 12 siang.

Kan Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

Mungkin yang hari ini lagi pada ngeluh aja, coba ngeluhnya tuh diganti sebuah manifesting untuk diri kamu, teman Pro 2. Supaya apa? Supaya yang kamu keluhkan itu ternyata berbalik menjadi sebuah hal yang baik, yang menyenangkan untuk kamu. Dan siapa tahu keinginan-keinginan kamu tuh benar-benar bisa tercapai dalam waktu dekat, atau mungkin berproses di tahun depan juga gitu. Amin, amin, amin. Training session ya dari Dua Lipa spesial buat kamu, teman Pro 2. Supaya selalu ingat bahwa manifesting itu perlu banget. Gak usah ya muluk-muluk, tapi dibatin aja juga gak apa-apa. Yang penting rutin kita memanifesting diri kita sendiri ya, teman Pro 2. Anyway, di Jalan Pemuda masih terpantau lalu lintasnya cukup lancar nih, teman Pro 2. Kalau di sekitaran kamu gimana? Kayaknya di Kedung Coy juga sedikit padat ya, yang arah masuk ke Suramadu, karena tadi sekitaran pukul 6:37 itu ada truk guling ya di sana yang arah mau masuk ke tol Suramadunya, teman Pro 2. Ini yang bisa menyebabkan kepadatan lalu lintas ya. Aku harap kamu juga yang mau masuk ke jembatan Suramadu ini bisa sabar, hati-hati di jalan juga. Soalnya enggak bisa cari alternatif lain, teman Pro 2. Udah satu jalur itu doang ya. Tapi semoga segera selesai ya. Semoga bisa segera tertangani supaya tidak ada kemacetan yang berlalu cukup lama gitu, teman Pro 2. Anyway, aku sapa-sapa dulu yang udah gabungan di Instagram deh. Ada Sals minta lagunya Salma Salsabil yang Hacu. Sama kayak 29 minta lagunya Hacu dari Salma. Agustina juga lagunya Salma ya yang Hacu. Ih, lagi pada pengen dengerin Hacu ya. Dermain juga sama nih, Hacu dong Kak dari Salma. Boleh, boleh, boleh, boleh. Buat ngasih semangat juga ya buat yang lagi cari cuan hari ini, yang mungkin masih beraktivitas. Ah, pokoknya semangat terus, teman Pro 2. Sembari aku puterin lagu-lagu favorit kamu di mana? Di Pro 2 Hitlist lah.

0: Aduh, lapar nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu malas buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia, yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli. Biar aku makin sehat.
1: Nah, ya gitu dong. Gerak, gerak, gerak. Jangan mager aja.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

bahagia lagi dari Pico Kota Tempat Berdua. Aku puterin spesial buat kamu yang mungkin juga pengen bahagia lagi ya, apalagi bahagianya bisa bareng sama orang yang kamu cintai. Tapi kalau ternyata kamu belum menemukan orang yang kamu cintai ya, mending mencintai Produ FM dari Surabaya aja dulu, karena muterin lagu-lagu favorit kamu juga sampai nanti jam 12 siang ya. Gak kerasa loh, udah masuk di menit ke-24, lepas dari jam 11 siang aja. Ini tinggal 30 menitan lagi lah kamu bisa request lagu favorit kamu Teman Produ. Ada Kak Jai, Anak Jalanan. Asik gak tuh? Minta lagunya Fanny Sugi ya, yang Jogja Lantai 2. Siap. Ada Kak Rahma juga tadi di live TikTok minta lagunya Bemandri yang Meja Dekat Jendela. Ditunggu, semangat ngejalanin aktivitasnya ya, walaupun cukup padat tapi harus tetap dijalanin biar cepat selesai kerjaannya. Mbak Cici di Bantul, lagunya aku kasih Nakila ya, Main-Main Gue. Asik gak tuh? Biar semangat juga, katanya kerjaan di rumah belum terselesaikan ya Kak. Kak Lara di WhatsApp, waalaikumsalam, selamat siang. Lagunya seperti biasa ya, The Temper Trap, Sweet Disposition. Oke, ditunggu ya Kak Lara ya, pasti aku puterin spesial buat Kak Lara tentunya di siang hari ini. Ya udah, kita dengerin dulu ya beberapa lagu yang udah aku siapin spesial juga buat kamu Teman Pro 2. Ini kita diajakin Kak Jai untuk liburan dulu ke Jogja ya kan, bareng sama Fanny Sugi, Jogja Lantai 2.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

main-main gue, kamu main-main gue, teman Perdua, karena kamu selalu setia bareng sama Perdua FM. Thank you loh, sampai sekarang masih mau pantengin Perdua FM dari Surabaya, khususnya santai siang ya, ditemenin sama Dewi Anora sampai nanti jam 3 sore. Kamu juga yang ternyata masih semangat buat request lagu, thank you. Ditunggu lagunya, pasti aku puterin walaupun waktunya sudah mepet-mepet gini ya teman Perdua. Di WhatsApp aku udah diserbu sama Bebinar, minta lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Ada kakak Asri, ada kakak siapa nih? Gak ada namanya, ya dia, kakak Syah. Oke kakak Syah, ada juga siapa nih? Gak kasih nama juga nih, tapi 4597 sekian-sekian ya. Oke, lalu ada siapa lagi? Ada kak Adlinia. Sabrina Leonor yang selesai, siap ditunggu nanti pasti aku puterin spesial buat kamu juga teman Perdua. Di live TikTok ada kakak Jihas minta lagunya siapa tadi, Rimar ya, Waktu dan Perhatian. Oke siap ditunggu aja. Akun Perdua Setia Bonar, Cinta Terakhir. Siap kakak Naya, Pijak Kotanya tadi udah keputer ya, besok bisa balik lagi lebih awal biar bisa dengerin juga lagu favorit kamu. Jangan lupa loh, yang belum punya aplikasi RRI Digital, kamu download sekarang juga, karena download itu gratis. Kamu bisa dengerin Perdua FM RRI Surabaya itu dimanapun, kapanpun teman Perdua. Yang penting apa? Yang penting punya kuota, iya. Jadi buruan kamu download biar gak ketinggalan lagu-lagu favorit kamu yang aku puterin spesial di Perdua Hitlist.

Temapora 2 buat kamu yang udah mulai cari-cari makan siang atau bahkan udah makan siang ini. Selamat makan siang deh, selamat beristirahat ya. Makan makanan yang bergizi Temapora 2. Ini virus influenza lagi kemana-mana ya. Jadi bekali diri kamu, tubuh kamu biar kuat, biar kebal dari serangan angin dan juga virus-virus yang akan menyerang kamu gitu Temapora 2. Karena anginnya juga cukup kencang, bisa bikin masuk angin ya kan. Habis ini di jam 12 sampai jam 1 aku ngajakin kamu buat ngobrol-ngobrol di Mode Kreatif ya, bareng siapa pokoknya tungguin aja. Thank you juga buat kamu yang udah request lagu-lagu favorit kamu di Bro 2 Hit List. Masih ada 2 lagu nih dari Salma dan juga Dul Jailani yang belum aku puterin spesial buat kamu. Yang belum keputer requestannya besok ya, balik lagi di jam yang sama karena besok juga masih aku yang nemenin teman Pro 2. Makanya kamu wajib stay tune terus di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Hachu, Salma Salsabil.

0: Saat yang kamu dengerin, Muda Kreatif di Pro 2 FM.
1: Kamu masih di Santai Siang bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu di Muda Kreatif sampai nanti menjelang jam 1 siang ya. Bakal ngajakin kamu ngobrol sama anak-anak muda yang udah menjadi entrepreneur muda gitu, teman Pro 2. Siapa tahu kamu bisa dapat insight baru, dapat ilmu-ilmu baru yang bisa kamu terapkan dalam usaha kamu atau rencana kamu yang akan membuka sebuah usaha gitu, teman Pro 2. Spesial di siang hari ini ada Satria Bagus Wicaksono. Dia ini adalah founder Berdigicam. Selamat siang, Satria.
2: Selamat siang, Kak.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik ya. Ini baru lagi nih usahanya, teman Pro 2. Karena mungkin sekarang tuh era-eranya kita balik lagi ke 90s gitu ya. Hal-hal yang jadul-jadul tuh di-up lagi. Salah satunya adalah dalam mengabadikan momen gitu ya. Bukan lagi pakai handphone tapi pakai kamera-kamera lawas. Bener ya, Mas Satria?
2: Bener,
1: ya?
2: Kak.
1: Ini alasan kamu juga membuka Berdigicam ini.
2: Iya, awalnya sih dulu karena sebenarnya aku jualan analog yang roll.
1: Iya.
2: Nah, karena kan semakin lama kan harga roll ini semakin naik, Kak.
1: Oh, makin naik Mbak
2: bahkan. Nah, harga roll-nya kan semakin naik. Jadi kameranya lebih murah.
1: Oh.
2: Jadi orang-orang cari alternatif ke Digicam.
1: Ke Digicam ya.
2: Digicam kan pakai memori. Jadi itu lebih fleksibel aja sih, Kak.
1: Lebih fleksibel, lebih ke digitalan juga ya. Gitu. Tuh, jadi kalau kamu mau cari-cari kamera nih berarti ya, kamera-kamera lawas ini spesialisnya.
2: Ya,
1: 2000-an awal nih bisa ke Berdigicam, teman Pro 2. Kalau kamu tanya-tanya nih tips suksesnya Satria membangun Berdigicam seperti apa, boleh juga kamu WhatsApp 081-908-952 atau DM aja di Instagram kita di @pro2rrisby. Nah Satria, ini kamu memulai jualan kamera-kamera begini tuh dari kapan berarti?
2: Untuk kamera sendiri sih, aku mulainya 2 tahun yang lalu, Kak, di 2024. Sebenarnya awalnya aku tuh jualan jam.
1: Jualan jam.
2: Jam.
1: Jam-jam yang lawas juga, vintage gitu atau enggak sebenarnya?
2: Lebih spesifik ke Casio sih, Kak.
1: Oh, oke, gitu. Terus kenapa akhirnya ke kamera?
2: Nah, awalnya tuh pacar aku kenalin ke Digicam, Kak. Bilangnya kan pengen. Terus tuh aku tuh nyari tuh. Nah, ternyata aku dapat 2 piece awalnya. Terus aku jual. Nah, perputarannya kan cepat. Terus aku terusin ya, Kak, konsisten. Awalnya selama setahun dan itu menurutku penjualannya lebih bagus dari jam sih, Kak. Jadi aku terusin lagi gitu.
1: Jadi dari jam ke kamera karena melihat peluangnya lebih bagus gitu,
2: lebih
1: ya.
2: Lebih bagus dan perputarannya lebih cepat.
1: Perputarannya lebih cepat. Ya. Ternyata banyak juga yang mencari kamera-kamera istilahnya digital tapi yang lawas ya, yang tahun-tahun 2000-an itu banyak ternyata.
2: Banyak banget, Kak.
1: Oh, gitu. Ini kalau sekarang kamu punya stok berapa?
2: Untuk sekarang stok mungkin 20-30 piece, Kak.
1: Oh, itu.
2: Jadi aku selalu ready stok.
1: Selalu ready stok, tapi kalau menurut orang yang mungkin istilahnya mencari-mencari barang-barang lawas itu udah cukup banyak ya, 20-30 stok itu
2: udah
1: ya.
2: Udah cukup banyak sih, Kak.
1: Sulit enggak sih carinya?
2: Untuk sekarang ini lebih sulit, Kak. Jadi untuk sekarang ini penjualan cepat, tapi kita carinya barangnya yang sulit.
1: Oh gitu.
2: Jadi seperti itu.
1: Jadi jualnya benar-benar cepat, banyak orang mau,
2: banyak
1: ya.
2: Banyak yang mau.
1: Tapi nyarinya susah.
2: Nah, dan harga kita ngambilnya tuh juga naik sekarang, Kak.
1: Oh, karena udah ngerti ya, soalnya udah rame orang. Jadi ngasih harganya juga cukup tinggi gitu.
2: Cukup tinggi.
1: Oh, nah ini kan kalau kita lihat pasti banyak juga yang udah discontinue enggak sih? Kalau di toko aslinya.
2: Kalau Digicam sih semuanya udah discontinue, Kak. Udah gak ada yang baru kan.
1: Udah gak ada yang baru kan.
2: Udah ada yang baru. Mungkin kalau adanya NOS, New Old Stock itu. Dan itu pun harganya juga udah melambung tinggi banget. Sekarang
1: mungkin kalau dulu paling berapa gitu ya. Sekarang udah 10 kali lipat kayaknya.
2: Mungkin, iya sih, Kak.
1: Oh iya kan.
2: Sekarang lebih mahal jauh.
1: Lebih mahal dan jauh begitu. Nah akhirnya kamu mendapatkan kamera-kamera tersebut. Mencarinya gimana?
2: Awalnya sih aku tuh dari orang-orang juga, Kak. Aku post di sosial media yang punya kamera lawas-lawas. Itu sebelum tren kan. Aku kumpulin dulu tuh. Nah setelah trennya naik baru aku jual ke orang-orang lagi.
1: Oh gitu. Ini triknya kamu ya, Satria ya.
2: Tapi untuk sekarang udah agak susah, Kak. Karena udah pada tahu warga kan.
1: Akhirnya dijual sendiri-sendiri ya kayaknya ya.
2: Iya, pada jual sendiri-sendiri. Jadi agak susah buat nyari stoknya.
1: Agak susah nyari stoknya juga karena udah yang punya kamera ini jual sendiri aja lebih untung gitu
2: udah
1: ya.
2: Tahu.
1: Udah pada tahu gitu.
2: Karena dulu kan yang rame kan itu analog, Kak. Nah, karena tadi yang rollnya lebih mahal daripada kameranya sendiri, jadi sekarang digicam jadi opsi lain buat teman-teman yang pengen kamera lawas.
1: Oh gitu. Tapi sebenarnya ya kalau menurut kamu sendiri sebagai penjual kamera lawas juga begitu ya, apa yang diminatin sama masyarakat? Kok padahal ini kan kamera udah lama banget gitu loh, istilahnya kalau kita ngomong udah jadul gitu kan ya. Tapi kok rame lagi? Apa yang dilihat sebenarnya?
2: Sebenarnya sih vibesnya sih kak. Vibesnya tuh kayak memang hasilnya dari lensa kamera sama lensa HP ini beda jauh kak. Mungkin dari sensornya juga beda kan. Terus kalau misalnya kita simpan hasil foto di memori itu mau beberapa tahun, mau 10 tahun tetap kualitasnya nggak berubah sama sekali kak. Itu yang mungkin jadi pilihan mereka juga.
1: Oh oke, berarti kalau dulu aku memang masih sering ya teman perdua beli-beli memori yang berapa GB gitu ya. Ya kan, tapi kalau sekarang karena kita udah gak butuh nih, apalagi yang pakai-pakai handphone yang terbaru, kayak udah gak butuh memori eksternal kan gitu. Jadi udah jarang banget gitu. Tapi ternyata sekarang karena rame lagi tentang kamera-kamera lawas, kamera-kamera jadul gitu kan ya, rame lagi permasalahan memori-memori ini ya.
2: Benar.
1: Harganya masih sama gak sih sama beberapa tahun yang lalu memori-memori kayak gitu?
2: Bahkan sekarang stabil sih kak.
1: Stabil
2: harganya. Dan bisa jadi lebih mahal mungkin.
1: Lebih mahal lagi karena banyak yang nyari juga ya. Banyak
2: juga dan jarang yang produksi kak sekarang.
1: Jarang yang produksi bahkan.
2: Jarang memori.
1: Padahal dulu kan berbagai merek banyak ya.
2: Iya banyak.
1: Kalau sekarang malah minim ya.
2: Minim.
1: Oh.
2: Dan kalau memori itu dari dulu katanya udah mahal sih kak memori itu.
1: Sih. Cuman kan dulu tuh ada beberapa merek yang lebih murah.
2: Iya.
1: Gitu kan ya. Nah, kalau sekarang mungkin ya itu tadi udah banyak orang yang pakai handphonenya udah nggak perlu memori eksternal lagi. Bener, gitu kan. Bener. Pasti produksinya juga berkurang, merek-merek yang dulu mungkin lebih murah udah juga hilang gitu teman berdua. Tapi sekarang dibutuhkan lagi.
2: Sekarang
1: iya
2: dibutuhkan
1: kan?
2: Dibutuhkan lagi kak, benar-benar hype sekarang.
1: Wah tuh benar-benar hype banget. Kamu lagi cari kamera gitu juga nggak sih teman berdua yang digicam? Kalau mau cari langsung aja ke Instagramnya berdigicam. Apa di mana Instagramnya Kak Satria?
2: Di Instagramnya juga berdigicam, terus kita juga jual di Shopee kak.
1: Di Shopee juga ada?
2: Kita ada di Shopee.
1: Oh, tinggal cari aja berdigicam gitu. Iya. Range harga berapa sih?
2: Range harga untuk kamera normal itu di 1 juta sampai 2 jutaan sih kak. Untuk yang aku jual.
1: Oke, tapi itu kelengkapannya gimana?
2: Nah, untuk kalau misal beli itu udah lengkap kak. Jadi dapat kamera, memori, terus pouch, terus baterai, charger. Jadi tinggal pakai aja, gak perlu ribet kak.
1: Oke, tapi kalau dus gak ada ya berarti ya?
2: Dus itu tergantung dari kameranya kak. Jadi ada yang memang benar-benar ada dus orinya. Kalaupun beli tanpa dus itu aku kasih dus pengganti di plus box seperti itu.
1: Soalnya kalau aku sih ya teman berdua beli elektronik apapun tuh selalu pengen ada dusnya. Biar dibuat unboxing tuh juga bagus gitu loh ya. Tapi ternyata ada ya.
2: Ada
1: pilihannya juga. Oh gitu teman berdua. Harganya masih terbilang cukup murah lah ya, daripada kamu harus beli kamera-kamera terbaru yang harganya melambung tinggi juga gitu kan. Nah sekarang memang yang cari adalah vibes-nya tuh ya vibe-vibe tahun 2000-an, 90s lah ya, begitu ya. Yang memang warnanya juga natural akhirnya ya.
2: Bener kak.
1: Sebegitu naturalnya, cakep juga. Aku tuh sering lihat di kafe-kafe sekarang kalau mau dokumentasiin pengunjungnya itu pakai digicam gitu, gitu. Memang ngasih vibes yang cukup beda juga ya. Lebih ke jadul, lawas, arek-arek tahun 2000-an ngono. Lah kamu sendiri anak-anak milenial atau Gen Z sebenarnya?
2: Gen Z kak, cuma aku suka hal 90s.
1: Oh ya. Iya.
2: Yeah.
1: Gen Z-nya 2000-an.
2: 2006
1: masih Gen Z banget sih kalau ini. Tapi kok akhirnya suka yang 90s atau 2000-an awal sih? Dia diajak siapa sebenarnya, Satria?
2: Mungkin itu lebih otentik aja sih kak kalau 90s tuh.
1: Iya benar sih.
2: Dan kalau lebih beda aja sih kak.
1: Daripada yang sekarang-sekarang begini ya. Harus pakai efek dan segala macam gitu ya. Tapi kalau memang di awal tahun dulu gak ada yang namanya filter ya.
2: Belum ada kak.
1: Belum ada. Jadi
2: benar-benar manual.
1: Manual dan original tuh berdua. Tapi kamu jual kamera, kamu bisa motret juga?
2: Untuk motret sih bisa kak. Aku juga sebagai PDD atau dokumentasi di perkuliahan.
1: Oh gitu.
2: Nah, jadi ada basic kamera sendiri.
1: Ada basic fotografi juga. Bener. Ya. Makanya sesuai juga nih sama yang kamu jual gitu.
2: Jadi tahu apa yang aku jual gitu.
1: Oke. Nah, kalau jualan kamera, istilahnya kan sebuah barang ya, gitu. Ada kesulitannya juga enggak sih kalau kamu menjual berdigicam ini?
2: Untuk kesulitannya sih nyari kamera yang benar-benar kondisinya bagus sih kak, karena tuh banyak banget, karena kan udah lama ya, biasanya tuh lensanya berjamur gitu, dan itu benar-benar ngeganggu ke hasil. Jadi aku benar-benar jual yang benar-benar bersih, yang siap pakai, tanpa ada servis-servis lagi sih kak, itu yang agak susah.
1: Itu yang agak susah, nah, begitu.
2: Karena tahun segitu kan kameranya.
1: Iya, tahun-tahun 2000-an awal ya, 99 juga masih rame-rame ya kan. Segitu. Oh, cukup lama juga loh, itu hampir 30 tahun kan benar, ya, benar. Kamera disimpan gitu.
2: Disimpan.
1: Tapi berarti masih ada juga yang punya kualitas kamera masih bagus banget, itu ada berarti
2: masih,
1: ya?
2: Masih kak, aku pernah juga dapat yang baru tuh, bener baru, di stok lama.
1: Bener-bener baru tapi stok lama. Iya. Gitu ya, jadi disimpan di tokonya aja gitu.
2: Iya benar kak.
1: Oh, dapat di mana waktu itu?
2: Itu dapat di dekat Tugu Pahlawan, mungkin kalian tahu toko.
1: Yang itu ya, toko kamera itu ya.
2: Iya benar.
1: Ah tahu. Soalnya kalau beli kamera di sana semua ya, mau baru ataupun second ya.
2: Dari dulu terkenal itu kak.
1: Iya benar-benar di situ. Oh kamu dapatnya di situ. Oh gitu. Alasannya apa kok akhirnya dia punya stok baru tapi lama gitu nggak dijual gitu atau gimana?
2: Sebenarnya sih karena udah menurut mereka sih karena udah gak relevan aja sih kak, jadi disimpan.
1: Oke.
2: Okay. Jadi aku kesana kan beli memori, terus aku nanya ada nggak stok ini. Ternyata ada disimpan, nggak di display kak, karena emang udah nggak relevan kan kalau jual sekarang.
1: Itu sebuah rezeki ya buat kamu ya.
2: Bener, rezeki banget, jackpot barangnya.
1: Wow, itu benar-benar rezeki jackpot kalau menurut Satria, kita kayak barang antik banget gitu ya. Bener. Masih mulus kan?
2: Masih mulus.
1: Hitungannya.
2: Baru.
1: Baru.
2: Bener-bener baru segel.
1: Oh, berarti istilahnya ini akhirnya beli barang baru ya?
2: Beli barang baru.
1: Oke, okay. Tapi sudah terjual cepat kalau kayak gitu.
2: Sudah cepat kak.
1: Oh, itu yang dapat juga rezeki banget ya?
2: Iya, bener.
1: Barang baru gitu. Itu udah kena harga berapa kamu waktu beli barang baru tapi dia udah stok lama gitu?
2: Dulu sih 2024 di 700 ribu kak.
1: 700 ribu? Wih murah ya.
2: Murah. Kalau untuk sekarang mungkin orang-orang jual nus di 2,5 kak mungkin.
1: Untungnya banyak ya.
2: Banyak. Tapi sekarang kan memang carinya juga susah banget kak. Sayangannya juga banyak kan sekarang yang mulai bener-bener jualan digicam.
1: Oke, ini kan kalau kamu di Surabaya ya.
2: Iya.
1: Tapi kamu pernah menemui gak sih di Surabaya juga yang sama akhirnya berjualan digicam kayak kamu?
2: Banyak sih kak.
1: Banyak
2: teman-teman
1: juga.
2: Banyak yang jualan digicam.
1: Oke.
2: Yang awalnya dari analog terus ke digicam banyak.
1: Oke, berarti istilahnya ini ada persaingan juga ya
2: banyak
1: untuk
2: ketat.
1: Mendapatkan barangnya.
2: Bener-bener ketat gak persaingannya.
1: Oke.
2: Jadi kalau misalnya kita kalah cepat tuh ngambil barang, udah gak dapat stok kita.
1: Oke, biasanya ngambil barang di mana emang?
2: Satria? Nah, kalau itu bisa mungkin kakaknya tahu di Pasar Loak juga. Itu kan juga ada.
1: Oh, oke okay, ya.
2: Nah, tapi kalau kita di Pasar Loak kita kan gambling kak. Bener harganya murah tapi kita gambling. Jadi kita masih juga banyak nanggung kamera yang gak normal tuh gak bisa kita jual seperti itu.
1: Oh, semurah apa kalau kita dapetin di Pasar Loak tuh sebenarnya?
2: Mungkin gambling tuh 100-200 ribu kak.
1: Oke, cuman itu fisik ya? Fisik aja?
2: Tapi kita bener gambling tuh, gak tahu fungsinya.
1: Bener-bener hidup atau enggak?
2: Iya, gak tahu. Dan gak boleh dites biasanya.
1: Oh iya, gak boleh.
2: Kalau dites, misalnya kita normal nih harganya beda pasti.
1: Oh.
2: Seperti itu kak kalau di sistemnya.
1: Oh gitu, agak dipermainkan juga ya sebenarnya ya. Agak menakutkan sih kalau belinya di situ. Tapi kamu memang ambilnya di situ juga akhirnya?
2: Jarang sih kak, karena aku lebih ke mending ke kayak mahal tapi benar-benar normal gitu kak.
1: Iya, ya gamblingnya tadi itu kan.
2: Bener.
1: Pas dibeli ya harganya murah tapi ternyata nggak berfungsi.
2: Nah, dan itu kayaknya di sini udah nggak ada servisnya kak. Jadi udah ya udah jadi barang mati aja gitu kalau gambling.
1: Oh, nggak ada tempat servisnya juga.
2: Jarang yang mau nerima kak, karena lebih ribet partnya itu.
1: Iya sih, kayak dia kan kecil juga ya. Terus kayak partikel-partikelnya banyak juga gitu.
2: Dan udah nggak ada yang jual spare partnya sih kak.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kanibal dari kamera yang lain gitu kalau servis.
1: Jadi ngambil yang lain dimasukin gitu ya. Oke. Okay. Nah kalau kayak lensa yang berjamur juga gitu, kalau biasanya kan cuma dibersihin aja ya.
2: Iya.
1: Itu juga masih nggak ada yang mau untuk menerima.
2: Sebenarnya bisa dan tapi jarang banget kak. Banyak kan tuh Jakarta di Pasar Baru.
1: Oh iya Pasar Baru tuh tempatnya. Oh gitu.
2: Jadi kalau servis biasanya kirim ke sana. Jadi agak makan waktu juga kan kalau aku cari yang enggak normal gitu. Gitu Kak.
1: Oh, bahkan servisnya cuma ada di Jakarta juga ya.
2: Bener.
1: Ongkosnya sini berat jarang. Juga iya kan?
2: Bener, ongkosnya juga lumayan Kak. Untuk cleaning itu sekitar 250 ribuan.
1: Oke. Okay.
2: Cuma cleaning noda itu.
1: Ngilangin noda itu. Jamur juga itu
2: bener.
1: Ya. Itu belum yang lain-lain tuh.
2: Belum, benar-benar cuma bersihin aja.
1: Oke, okay. Makanya kamu cari juga ya benar-benar sembuh total lah ya.
2: Bener.
1: Normal yang istilahnya
2: perfect
1: gitu.
2: Lah kalau bisa.
1: Perfect gitu ya. Carinya memang susah sih tuh berdua. Nah, kalau kamu mau tanya-tanya sama Satria, boleh banget loh. Siapa tahu kamu juga terinspirasi menjual barang-barang yang cukup ekstrim ya kalau mau dicari gitu teman berdua. Karena kan mengindijiknya memang ramenya di awal-awal tahun 2000-an gitu loh. Kalau sekarang memang udah bahkan udah nggak di stok lagi, nggak jual lagi gitu kan, adanya barang-barang second. Kalau maupun jackpot kayaknya 1001 ya.
2: Bener, Satria, untuk tahun sekarang 1001
1: kan? Susah banget. Cuman kalau kamu

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.

perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.

0: Lesung pipi dari Raim Lau di Teman Perdua nemenin istirahat siang kamu. Juga ada muda kreatif yang nemenin kamu bareng sama Satria. Ini dia founder dari Berdigicam Teman Perdua. Kalau kamu cari kamera-kamera lawas ya, kamera-kamera digital yang lawas, nah sama Satria aja. Harganya dijamin murah ya?
1: Jamin Kak, bersaing harganya.
0: Bersaing harganya. Tapi kalau aku lihat di Instagram ya, ini kan kameranya kamu foto-foto kan, terus memang terlihat dia tuh sebenarnya tidak yang like new banget gitu kan ya.
1: Bener.
0: Ada yang baret-baret, ada yang iya, masih stikeran-stikeran, tempelan-tempelan gitu. Iya. Itu pasti dari pemilik lawasnya.
1: Bener,
0: ya.
1: Jadi aku jualnya bener-bener raw Kak. Tanpa aku apa-apain, jadi aku bener-bener jual kamera yang what you see, what you get. Jadi itu real gitu Kak.
0: Oke, tapi ada perbedaan gak sih dari yang, karena kan pasti ada yang mulus, ada yang gak mulus gitu ya.
1: Bener.
0: Ada perbedaan harga gak?
1: Pasti ada Kak. Kalau
0: ada ya?
1: Mungkin bedanya 200-300 ribu sih Kak.
0: Oke.
1: Kalau dari kondisi.
0: Dari kondisi ada pasti perbedaan harga juga gitu.
1: Bener,
0: ya.
1: Kak.
0: Tapi sebenarnya mereka yang beli dengan kondisi yang mungkin babak belur lah istilahnya.
1: Bener.
0: Gitu ya. Masih menerima juga?
1: Masih sih Kak kalau untuk itu. Mainin mereka yang mending fungsinya normal.
0: Mm-mm.
1: Terus hasil fotonya gak ada yang noda tadi.
0: Mm-mm.
1: Yang jamur.
0: Mm-mm.
1: Mereka masih aman aja Kak.
0: Mereka masih aman aja. Oke. Jadi sebenarnya bukan cuma tampilan ya.
1: Bener.
0: Jadi kalau fisiknya masih baret-baret is okay lah, gak apa-apa. Yang penting fungsinya masih berfungsi dengan baik.
1: Bener Kak.
0: Gitu Teman Berdua. Aduh, ini aku kok jadi tergiur ya. Karena ada warna-warna lucu ya. Kalau memang diinget Teman Berdua di masa-masa itu tuh, kalau pakai kamera gini tuh warnanya juga yang ngejreng-ngejreng itu juga jadi favorit ya.
1: Bener.
0: Sekarang juga masih.
1: Sampai sekarang Kak, mungkin warna-warna lebih yang ke pink-pink gitu Kak. Itu harganya juga lebih mahal loh Kak.
0: Oh iya?
1: Bener-bener selisihnya juga lumayan.
0: Oh.
1: Sekitar 400 ribuan.
0: Wih, lebih mahal banget.
1: Cuma
0: ya.
1: Cuma gara-gara warna tuh.
0: Cuman gara-gara warna.
1: Bener.
0: Oke.
1: Okay. Spesifik warna pink.
0: Spesifik warna pink. Aku lagi ngincar warna pink lagi. Berdua. Bener-bener lucu sih. Karena kan dia kecil gitu ya. Yeah. Terus warnanya warna-warna cerah, warna pink. Ada yang biru, ada yang hijau juga. Gitu, ada yang ungu. Tapi menurut aku lucu gitu loh Teman Berdua. Ternyata warna juga menentukan harga.
1: Bener,
0: ya.
1: Untuk sekarang menentukan harga. Kak.
0: Biasanya kan orang yaudah cari yang hitam lebih netral gitu. Ini enggak ya.
1: Enggak. Spesifik pink.
0: Spesifik pink. Pasti cewek nih yang sering nyari.
1: Nah. 90% customer ku juga cewek sih Kak.
0: Oh iya.
1: Dan kalaupun cowok itu beliin buat ceweknya juga.
0: Oh gitu.
1: Bener. Hampir semuanya cewek sih.
0: Oke, okay. Pernah tanya gak sih sama customer kamu yang beli, kenapa kok mau beli kamera lawas kayak gini gitu? Ada alasan tertentu gak sih kalau mereka sebenarnya?
1: Kebanyakan sih tren sih Kak untuk sekarang.
0: Kalau sekarang untuk tren juga?
1: Tren juga sih.
0: Oke.
1: Okay. Kan juga banyak public figure yang make sekarang. Jadi mereka tuh masih mikir lebih kayak ini worth it lagi gitu.
0: FOMO tapi yang memang worth it lah.
1: Bener.
0: Ya. Gitu. Ini kan kamu jualan udah dari 2024 ya?
1: Bener.
0: Berarti 2024. Udah 2 tahun.
1: 2 tahun lebih Kak.
0: Nah kamu melihat tren ini apakah sampai sekarang memang terus berkembang atau bahkan memang masih ada tren-tren lainnya nih yang akhirnya kegeser sama Digicam gitu?
1: Kalau untuk sekarang sih masih berkembang sih Kak. Bahkan lebih mahal kan harganya. Masih naik sekarang Kak, hype-nya.
0: Oke, malah makin naik.
1: Malah
0: ya?
1: Makin naik sih Kak.
0: Oh gitu, aku kira masih istilahnya udah agak sedikit berkurang gitu. Tapi ternyata makin.
1: Enggak sama sekali Kak.
0: Enggak sama sekali
1: ya.
0: Waduh,
1: makin naik sekarang.
0: Makin naik Teman Berdua. Nah ini kan banyak-banyak merek ya dari kamera. Yang paling best seller tuh merek apa yang banyak dicari?
1: Paling best seller sih ada 3 sih Kak, Sony, Nikon, sama Canon.
0: Oh itu mah yang baru-baru juga sama ya, carinya.
1: Bener,
0: juga yang itu
1: sama,
0: ya
1: tetep.
0: Ternyata yang lawas pun juga sama.
1: Tetep, klasmennya tetap sama, Sony, Canon, Nikon.
0: Nikon, itu, 3 merek itu.
1: Bener.
0: Ya.
1: Bener, kadang mereka juga fokus ke kamera juga sih Kak.
0: Jadi ya pasti kualitasnya udah bagus dari dulu,
1: ya,
0: mikirnya orang-orang kan gitu ya.
1: Top 3 itu Kak, grade-nya.
0: Oh top 3 nih Teman Berdua, Sony, Canon sama Nikon. Iya kan? Kalau kamu mau cari-cari, nah coba langsung ke Berdigicam aja Teman Berdua. Siapa tahu mendapatkan harga yang cocok. Boleh ditawar enggak sih gini nih?
1: Boleh Kak, aman.
0: Oh,
1: bisa
0: boleh.
1: Dinego, bisa.
0: Bisa dinego.
1: Bisa.
0: Oke, selagi modal aman, aman ya.
1: Aman.
0: Bisa di Teman Berdua. Tapi kamu kan tadinya ada jualan jam juga.
1: Bener,
0: gitu
1: Kak.
0: Kan. Nah, akhirnya sekarang kamu fokus banget sama si kamera ini.
1: Yep.
0: Gimana jualan jam kamu akhirnya?
1: Untuk jam sih udah break setahun gak, bener-bener break. Bener aku fokus ke kamera.
0: Oh gitu, bener-bener break. nggak ada keinginan untuk dilanjutin aja gitu?
1: Ada sih kak, ini mulai nyicil-nyicil lagi buat ngefoto-foto produknya.
0: Oh gitu.
1: Karena kan juga lagi padat juga sih kak.
0: Kuliahnya ya?
1: Iya, jadi agak susah ngehandle dua.
0: Oh gitu ya. Ini kalau kamu tahu Satria ini juga masih mahasiswa teman pro 2, bahkan bisa dibilang masih maba ya.
1: Bener.
0: Baru semester 3, tapi dia udah punya usaha yang luar biasa banget. Berarti istilahnya ini dari awal-awal kamu kuliah dong?
1: Nah, aku jualan dari SMP, Kak.
0: Dari SMP. Itu. Oh,
1: SMP,
0: iya.
1: SMP kelas 3.
0: SMP kamu udah jualan jam ya, itu.
1: Dari jam G-Shock tadi.
0: Oh, kenapa kok kamu bertekad banget untuk bisa jualan, punya usaha sendiri, maksudnya punya penghasilan sendiri gitu, kenapa Satria?
1: Sebenarnya sih karena apa sih kak, bukan bakat juga sih, passion aja sih kak, jualan.
0: Passion.
1: Nah, seneng aja juga jualan.
0: Oh seneng. Yang
1: dari dulu.
0: Dari dulu.
1: Dari SD aku juga jualan kak.
0: Apa SD?
1: Aku sempat jualan jajan sih kak.
0: Oke, untuk anak-anak lah ya.
1: Benar, untuk teman-teman sendiri di kelas.
0: Oh gitu. Siapa yang ngajarin kamu jualan, berniaga kalau kata Upin Ipin? Siapa?
1: Ibu sih kak yang jualan.
0: Oh ibu.
1: Walau.
0: Oh berarti
1: sampai sekarang. Juga.
0: Sampai sekarang berarti ibu memang jualan.
1: Benar.
0: Jualan apa ibu?
1: Sekarang jualan seblak sama mie ayam.
0: Ah enak banget seblak sama mie ayam di daerah rumah.
1: Bener, di HR Muhammad.
0: Oke, HR Muhammad nih teman berdua. Kalau kamu butuh seblak dan juga mie ayam apa namanya?
1: Mie ayam Anggun 99.
0: Ah, mie ayam Anggun 99. Coba dicari teman berdua di HR Muhammad ya.
1: Bener kak, ada di Google Map.
0: Oh, ada di Google Map juga teman berdua. Coba dicari, biasa mampir. Itu mie ayam buatannya ibunya Satria. Bener. Gitu ya. Berarti memang dari kecil kamu dipupuk untuk menjadi seorang pengusaha.
1: Aku sendiri sih kak yang ingin.
0: Kamu malah, sendiri malah pengen gitu ya.
1: Dari karena ibu sih gak ada yang maksa.
0: Gak ada yang maksa ada. Gitu. Tapi melihat ibu setiap hari berjualan gitu ya.
1: Nah, mungkin ikut sih kak, keikut.
0: Keikut gitu. Nextnya kalau kamu udah lulus kuliah, kebanyakan mahasiswa tuh kan selalu berpikir aku harus kerja di sini nih, harus jadi ini nih gitu kan ya. Kalau kamu sendiri udah ada pandangan seperti apa nantinya?
1: Mungkin sekarang kan aku juga lagi gembar-gembarnya Vespa ya kak. Mungkin aku mau bikin spare part sih kak.
0: Spare part Vespa yang lawas?
1: Hah benar. Kan sekarang juga kurang kan.
0: Iya benar.
1: Kurang ada yang baru-baru gitu kak. Karena aku juga lagi kuliah di manufaktur. Jadi cocok tuh.
0: Nah disesuaiin. Tapi ke arahnya kejualan ya kalau kamu ya.
1: Arah kejualan spare part.
0: Spare part gitu. Dan kamu memang orang yang kayaknya suka yang lawas-lawas gak sih?
1: Benar.
0: Benar ya kan kak. Akhirnya apa yang kamu jual juga sesuai dengan kesukaan kamu.
1: Benar.
0: Gitu. Nah kalau Vespa sendiri nih, kamu sudah mulai atau masih nanti deh gitu?
1: Sebenarnya masih nanti sih kak, karena kan juga baru maba kan, belum dapat ilmu yang cukup itu buat bikin spare part.
0: Oh oke.
1: Okay. Tapi akan gak, aku udah ada niat untuk itu.
0: Udah ada niat, udah ada iya. Niat. Wah keren nih teman berdua, anak muda yang punya niat luar biasa, walaupun mungkin masih panjang ya.
1: Masih panjang.
0: Kuliahnya masih panjang, tapi udah dipikirin nih, mau gimana, mau ngapain, apa yang akan dilakukan nanti setelah lulus kuliah. Keren teman berdua, salah satunya tetap mempertahankan BerjiCam ini gak sih?
1: Tetap kak,
0: tetap iya.
1: Tetap.
0: Ah, tetap dijalanin teman pro 2. Apalagi stoknya masih banyak gak sih?
1: Masih
0: 20 30 ya.
1: 30 piece.
0: 30 piece. Kalau kamu nyari kamera DigiCam teman pro 2, langsung aja ke Satria di Instagramnya berDigiCam, siapa tahu kamu bisa dapat harga murah. Bilang aja habis dengerin Pro 2 FM. Siapa tahu bisa dapat itu ya, apa namanya? Diskon ya.
1: Bisa.
0: tapi kebanyakan kalau cari kamera-kamera gini istilahnya kulaan nih gitu ya.
1: Yeah.
0: Kamu seberapa sering?
1: Sering sih kak, aku bahkan tiap ada yang nawarin selalu aku ambil sih.
0: Oh bahkan ada yang bener. Nawarin?
1: Ada.
0: Oke, okay. Itu kayaknya orang-orang butuh duit ya.
1: Benar sih. Selalu aku ambil, nggak pernah nggak aku ambil. Karena kan nanti pasti aku butuh stok kak.
0: Oke, okay. Jadi kalau ada yang nawarin, udah langsung diambil aja. Tapi lihat cek kondisi
1: asal
0: juga.
1: Asal normal, dong. Selalu aku ambil.
0: Oke, okay. Istilahnya berarti kamu jual beli juga ya?
1: Benar, jual beli. Gitu.
0: Siapa yang mau jual ditampung, kalau mau beli silahkan.
1: Tukar tambah juga bisa kak.
0: Oh tukar tambah?
1: Misal dia mau upgrade ke kamera yang lebih bagus juga bisa.
0: Oh gitu. Benar. Oh ternyata banyak fiturnya nih sama banyak, Satria. Banyak. Nggak cuma beli tapi bisa jual juga bisa tukar tambah.
1: Bisa.
0: Gitu ya. Kesulitannya jualan ini kan tadi mencari stoknya juga.
1: Benar, yang benar bagus.
0: Gitu kan. Tapi apa ya? Hal yang menyenangkan apa yang kamu dapetin dari jualan kamera ini?
1: Yang menyenangkan sih, mungkin ketemu customer ya kak. Terus kepuasan customer dapat barang dari aku tuh kesenangan tersendiri buat aku sih kak. Jadi barang dari aku bisa ngabadin momen mereka, terus buat mereka senang itu juga kesenangan buat aku, Kak.
0: Oke. Okay. Orang-orang bisa mengabadikan momennya kayak bahagia. Akhirnya bener, kamu juga ikut bahagia.
1: Bener.
0: Gitu, iya. Aku juga ikut bahagia nih kalau bisa dapat harga khusus ya. Nah, dari Satria. Paling murah berapa sih harganya?
1: Kalau paling murah sih mungkin ada di bawah 1 juta, cuma biasanya ada minus, Kak, beberapa.
0: Oh, minusnya kayak?
1: Seperti misalnya kayak layarnya itu kan mungkin barang lama kan ya. Mungkin layarnya kayak ada penuaan gitu. Keriput-keriput gitu.
0: Benar-benar. Kalau gitu agak bulat ngono ya.
1: Benar, aku jualnya agak lebih murah.
0: Oh, gitu.
1: Tapi
0: iya.
1: Tetap enggak pengaruh ke hasil, Kak.
0: Hasil tetap bagus.
1: Hasil.
0: Oke, karena kamu juga udah ngecek ya.
1: Bener.
0: Seluruh dalamnya kayak gimana, bener, hasilnya kayak
1: aku
0: gimana
1: udah
0: juga.
1: QC sendiri sih, Kak.
0: Udah di QC gitu sendiri gitu. Ini kan pakai baterai ya? Apa enggak cas ya?
1: Bener, pakai baterai.
0: Pakai baterai kan?
1: Bener.
0: Oke, nah baterai sendiri kalau nggak HP yang dulu aja juga kita kan suka gonta-ganti baterai ya.
1: Ya.
0: Nah ini kalau kamera digicam gini gimana dengan baterainya?
1: Nah kalau digicam itu ada dua, Kak. Setauku yang 2010 ke bawah itu masih pakai baterai A2 yang alkalin.
0: Iya iya.
1: Nah itu kan sekali pakai buang.
0: Bener.
1: Nah kalau yang 2010 ke atas itu udah recharge.
0: Iya bener. Ini bisa recharge ya.
1: Pakai tas kodok itu.
0: Oh oke. Okay. Pakai tas kodok ya?
1: Iya. Pakai tas kodok.
0: Kita kembali ke era tas kodok teman berdua. Tapi itu emang ada yang jual ya tas kodok.
1: Nah itu juga agak susah, Kak.
0: Agak susah kan?
1: Agak susah.
0: Nah terus gimana nih ngasih tahu ke customer kalau masalah yang tas kodok nih?
1: Kalau tas kodok itu kenapa pakai tas kodok itu juga lebih aman sih, Kak, kalau dipakai di kamera, karena kan harus dilepas baterainya.
0: Iya. Gak langsung ngecas
1: ya, ke kameranya.
0: Ke kamera.
1: Jadi lebih aman kalau buat di charge.
0: Oke, okay.
1: Gitu.
0: Tapi ada ya sebenarnya sampai sekarang yang
1: ada, Kak.
0: Cuman cari cas kodoknya ini yang susah ya.
1: Agak susah.
0: Coba nang WTC rek, Beono ya kan. Sampai ke sana-sana nggak sih kamu ke WTC juga nggak sih kamu cari kamera gini?
1: Kalau WTC sih enggak sih, Kak.
0: Spare
1: cuma
0: ke toko
1: kamera.
0: Ke toko kamera doang ya.
1: Spesifik ke toko kamera.
0: Kalau yang baterainya memang pakai baterai-baterai kayak ABC alkalin gitu masih enak ya.
1: Masih itu juga ada plus minusnya, Kak.
0: Apa
1: nah,
0: plus
1: misal,
0: minusnya?
1: Kalau misal kita bawa ke gunung misalnya, itu kan kita tinggal stok baterai aja, enggak perlu ngecharge.
0: Iya benar.
1: Jadi bisa bawa baterai yang banyak gitu. Cuma enggak enaknya kan sekali pakai. Jadi ketika udah habis dibuang baterainya.
0: Dibuang. Bener. Sebenarnya menambah limbah ya.
1: Benar, menambah limbah.
0: Itu. Cuman ya gimana lagi? Kalau itu sebuah pilihan sih. Bener. Cuman kalau hasil menurut kamu lebih bagus yang di tahun berapa? 2010 ke bawah atau ke atas?
1: Kalau aku sendiri sih lebih suka ke 2010 ke bawah karena low megapixel, Kak.
0: Low megapixel jadi bener, kelihatan lebih kayak natural banget
1: bener,
0: ya.
1: Kesannya lebih dapat.
0: Lebih dapat jadulnya.
1: Nah, itu aku pribadi ya.
0: Berarti tergantung selera ya.
1: Tergantung selera lagi. Banyak juga kok yang suka kamera-kamera tahun-tahun 2015 yang udah 20 megapixel mungkin. Yang udah baru-baru tuh banyak kok.
0: Banyak juga ya. Tapi memang hasil mungkin lebih jernih lah istilahnya gitu.
1: Jelas,
0: ya.
1: Lebih jernih,
0: lebih jernih gitu. Oke, ini bisa menjadi pilihan sih teman perdua. Kamu mau konsep hasil foto yang seperti apa?
1: Bener.
0: Gitu ya. Kalau ditanya bisa dicetak enggak sih gitu? Bisa kok. Karena ada ya
1: bisa
0: mencetak dari memori itu kan?
1: Bisa, bisa.
0: Iya kan?
1: Banget.
0: Ada kok. Karena dulu tuh kalau dulu ya teman perdua di counter-counter handphone tuh ada jasa cetak foto
1: bener
0: lewat memori itu. Nah, mungkin kamu bisa cari juga ya. Cuman ini konsepnya sih kalau bisa lebih ke digital biar bisa di-save gitu aja fotonya dan momen-momennya.
1: Dan
0: ya kan?
1: Juga, Kak. Dan juga ada digicam yang sekarang pakai Bluetooth, Kak.
0: Iya.
1: Jadi udah enggak perlu pakai card reader yang buat pindahan ke foto.
0: Oh, bisa pakai Bluetooth sekarang.
1: Bisa, sekarang ada yang
0: pakai Bluetooth. Itu yang terbaru atau
1: itu
0: yang
1: 2015-an mungkin.
0: 2015-an. Oh, itu dia udah pakai Bluetooth ya.
1: Bluetooth buat pindahin fotonya.
0: Oke, itu tahun-tahun terakhir berarti ya.
1: Tahun-tahun terakhir banget.
0: Oke, berarti memang apa namanya fiturnya lebih ditambah di tahun-tahun terakhir gitu kan.
1: Tahun-tahun terakhir.
0: Kamu ada di yang tahun-tahun terakhir itu 2015-an ada?
1: Ada sih, Kak, ada.
0: Ada. Jual berapa kalau itu?
1: Kalau untuk Bluetooth mungkin masih di 2 jutaan, Kak.
0: Oh, masih tinggi ya.
1: Masih tinggi.
0: Masih tinggi teman berdua. Oke. Kalau kamu menerima istilahnya jual beli, kamu terima orang jual juga gitu. Ada syarat khusus enggak sih selain mungkin yang memang harus barangnya bagus gitu, normal gitu. Ada ketentuan lain enggak kalau dari kamu?
1: Untuk ketentuan sih yang penting harganya cocok aja sih, Kak.
0: Mau
1: kamu beli di seller lain, mau jual ke aku juga boleh-boleh aja sih. Aman aku.
0: Aman aja.
1: Aman aja. Tukar tambah juga bisa, mau di seller lain belinya juga bisa.
0: Oh, gitu. Semuanya aman, yang penting benar-benar kondisinya bagus.
1: Benar, Kak.
0: Gitu ya. Masalah harga berarti memang bisa dibicarakan ya?
1: Bisa.
0: Karena kalau kayak gini tuh naik turunnya bebas ya sebenarnya.
1: Bebas sih, Kak, harganya.
0: Oke. Tapi tetap lihat saingan juga ya.
1: Benar. Jadi jangan terlalu tinggi juga nanti enggak laku.
0: Iya benar. Kalau bisa di bawah-bawahnya dikit lah.
1: Bener.
0: Dua. Ini kalau kamu istilahnya berusaha jualan kamera lawas gitu, ya kan? Ada niatan nggak nantinya kamu, mungkin ini sekarang online ya kamu jualnya, kamu akan jual mungkin di satu booth gitu mungkin, atau buka bazar yang mana isinya adalah ya dagangan kamu ini gitu. Ada niatan gitu nggak sih?
1: Ada sih, nggak ada bazar, ada niatan.
0: Ada niatan.
1: Ada niatan.
0: Gitu, jadi nanti kamu bawa barangnya biar bener, orang bisa lihat gitu, iya.
1: Dan juga bisa cobain mungkin.
0: Bisa cobain. Bisa cobain. Gitu. Nah, setahu aku ya, selain sekarang rame digicam kayak gini, itu tuh banyak orang yang nyewain juga.
1: Benar.
0: Tapi kamu nggak nyewain?
1: Aku nggak nyewain karena berisiko juga nggak nyewain sekarang, banyak yang dibawa kabur.
0: Ah iya, apalagi barang begini ya.
1: Nah, benar.
0: Gitu ya, walaupun nggak seberapa tapi lumayan.
1: Benar, banyak juga yang minta sewa.
0: Oh gitu.
1: Benar, cuma aku emang aku nggak bisa kak kalau di sini.
0: Oke, nggak bisa benar. Gitu ya, karena memang khusus dijual sih.
1: Iya.
0: Kamu kan jualan kamera digicam gini, kamu sendiri punya nggak kameranya?
1: Punya,
0: untuk
1: kak.
0: Diri sendiri?
1: Punya, punya.
0: Punya?
1: Punya.
0: Merek apa kalau kamu?
1: Kalau aku sukanya Fujifilm.
0: Oh, Fujifilm.
1: Tahun 2008.
0: 2008? Ya. Oke. Okay. Fujifilm itu juga salah satu, bahkan yang baru-baru juga hasilnya juga bagus.
1: Bener,
0: ya kan? Benar,
1: banyak yang nyari.
0: Banyak yang nyari juga.
1: Tone-nya kak, dari tone-nya itu iya. Fujifilm beda. Memang.
0: Memang tone-nya berbeda dengan tiga yang tadi ya?
1: Benar.
0: Oh, kamu suka itu juga?
1: Benar.
0: Oke, okay. Itu di kalau dijual berapa Fujifilm?
1: Fujifilm masih... 1 jutaan sih kak.
0: 1 jutaan nah. masih terbilang murah.
1: Sekelas
0: juga.
1: Sama Casio kan mereka.
0: Masih lumayan lah ya, nggak terlalu pricey juga. Benar. Sih tempat berdua, tapi masalah hasil jangan diragukan. Benar. Memang. Ini buat Gen Alpha mungkin atau Gen Z yang tahunnya sama kayak Satria dan belum paham gitu ya. Kamera ini memang lagi ngehitsnya tuh di tahun-tahun 90-an akhir, 2000-an awal juga gitu sampai di tahun-tahun 2015 ya.
1: Benar.
0: Nah mungkin dulu belum handphone tuh kamera nya megapikselnya belum terlalu tinggi, belum yang bagus-bagus banget, tapi kalau orang udah punya kamera ini kayak udah orang kaya banget. Bener. Gitu ya. Enggak sih. Bener. Nah, sekarang kita kembali lagi ke masa-masa itu. Nah, kamu kan konsisten nih akhirnya menjual kamera ini ya. Meninggalkan jam tanganmu gitu kan ya. Apa yang membuat kamu konsisten selain benar-benar karena uangnya mungkin atau mungkin lagi ramenya. Tapi apa nih yang buat kamu konsisten sampai akhirnya tinggalin dulu deh jamnya gitu. Apalagi ada yang mendukung atau mensupport kah atau memang ya udah passionnya di kamera ini kayaknya gitu.
1: Selain passion sih aku juga suka ngehandle akun Instagram sih kak. Jadi aku suka aja gitu. Kalau lihat apa post feed jualan yang rapi gitu aku suka.
0: Oke, gitu ya. Makanya terlihat juga rapi nih postingan kamu. Semua kamu handle sendiri berarti?
1: Benar-benar sendiri kak. Mulai dari foto produk, terus packing, aku handle sendiri.
0: Oke, marketing kamu adalah lebih ke foto ya?
1: Benar. Foto.
0: Kalau konten video gitu bikin gak?
1: Konten video mungkin beberapa ada sih kak, aku endorse teman-temanku tuh.
0: Lebih ke endorse ya?
1: Benar.
0: Oke, lebih ke situ untuk mempromosikan.
1: Benar.
0: Dibuat lebah video yang bagus dan rapi.
1: Benar kak.
0: Itu kamu juga garap sendiri?
1: Enggak, aku tuh sama temen gue kerjasama.
0: Oke. Berarti teknik marketing kamu lebih ke sosial media dengan foto ya?
1: Benar kak, sosial media.
0: Oke, kalau biasanya kan orang jualan tuh selalu ada promo-promo.
1: Bener.
0: Kamu ngasih nggak?
1: Nah, kalau promo itu aku kan juga di Shopee.
0: Oh iya.
1: Tiap tanggal kembar tuh promonya lumayan banget kak.
0: Oh, kalau di Shopee ya?
1: Bisa sampai potongan 500 ribu.
0: Oh iya.
1: Benar.
0: Berarti bisa sampai setengah harga ya?
1: Bisa sampai setengah harga kalau di Shopee.
0: Oke, kamu lebih mengarahkan ke marketplace aja berarti.
1: Benar.
0: Wah, boleh dicoba nih teman Pro 2. Kayak teman saya tertarik nih. Pengen juga ya, Bapak ya? Pengen juga nih kayaknya Fauzan nih ya. Boleh loh kalau mau beli karena stoknya masih banyak, Jan. Jangan sampai kehabisan loh ya. Sekarang yang lagi sering dicari banget yang apa? Satu aja deh yang paling sering banget dicari sekarang.
1: Untuk sekarang sih Sony kak, spesifiknya tipe DSC-W830.
0: Oh, kenapa kok itu yang paling dicari?
1: Karena itu yang tipe teratas dan masih terjangkau sih kak. Tipe itu.
0: Tipe teratas dan juga masih terjangkau.
1: Bener.
0: Tahun berapa berarti kalau yang itu?
1: Itu 2015.
0: Oh, baru ya istilahnya ya.
1: Baru.
0: Tapi memang banyak juga yang cari.
1: Karena gitu. Juga banyak public figure yang pakai itu kak.
0: Oh, pakainya itu.
1: Benar, pakainya itu.
0: Makanya nih anak-anak muda kalau FOMO gitu, cari bener. Mereknya disesuaikan ya.
1: Benar.
0: Oke. Tapi kalau menurut Satria kayaknya Fujifilm juga oke ya.
1: Aku sih Fuji kak.
0: Fuji ya.
1: Fuji.
0: Siapa tahu. Tapi kamu di sini nggak ngeliatin Fuji sama sekali loh. Banyaknya Canon, Nikon, Sony, iya kan. Berarti langka nggak sih Fuji?
1: Cukup langka dan jarang yang suka sih kak.
0: Oh, jarang yang suka juga.
1: Tergantung selera juga kan kalau di game tuh.
0: Jadi balik lagi ke selera.
1: Benar.
0: Ya. Dan juga hasil fotonya seperti apa teman Produa. Ini seru banget ya, usaha anak muda yang menurut aku berbeda sih teman Produa. Biasanya kan makanan. Mungkin kemarin usaha foto booth, sekarang usaha jualan kamera-kamera lawas di game gitu teman Produa. Siapa tahu kamu juga berminat ya, bisa aja kunjungi Bergcam di Instagramnya teman Produa. Terakhir Satria, kira-kira kamu ini sebagai anak muda yang udah mau berjualan, berusaha gitu ya kan, ya. Gimana tips buat teman Produa yang juga mau memulai, apalagi dengan barang yang susah gitu, nah, apa yang harus dilakukan terlebih dahulu sebenarnya?
1: Kalau memulai sih tuh banyak juga kak teman-teman aku yang mulai jualan, yang paling susah tuh konsisten sih kak.
0: Konsisten.
1: Benar-benar susah itu. Benar-benar banyak banget godaannya buat konsisten itu banyak.
0: Kamu juga banyak godaannya.
1: Benar,
0: berarti ya.
1: Benar, banyak banget godaannya. Susah tuh kalau udah konsisten, insya Allah tinggal jalan aja lah gitu.
0: Insya Allah tinggal jalan aja. Benar, ya. Kalau udah konsisten, apalagi udah tahu selanya gitu. Benar. Ya. Emang kamu godaannya apa jualan ini?
1: Mungkin godaannya sih, kalau lagi megang duit, malas posting sih kak banyak.
0: Oh gitu. Karena udah pegang duit banyak nih. Benar. Gitu ya. Terus malas menyisihkan untuk kulaan biasanya kan ya.
1: Dan itu kan mengganggu konsisten juga kan. Seperti
0: gitu. Memang ya, namanya uang tuh bisa menggelapkan mata teman berdua. Siapa yang nyemangatin kamu akhirnya biar konsisten?
1: Kalau dari teman-teman juga support kak jualan. Jadi tiap aku posting mereka juga repost-repost gitu. Itu termasuk semangat buat aku juga sih kak.
0: Oke, karena teman-teman
1: support.
0: Support. Pacar-pacar support juga.
1: Support dong.
0: Orang tua udah pasti support ya.
1: Udah pasti support.
0: Udah pasti support. Tapi kita doain ya, semoga laris manis dagangannya Satria teman Produa. Kalau kamu cari kamera lawas ya, boleh banget langsung aja ke Instagramnya di Bergcam. Siapa tahu kamu bisa dapat harga murah, dapat kualitas yang bagus juga. Siapa tahu juga kamu dari kemarin mau cari-cari kamera kayak gini tapi nggak nemu nih, Produa hadirin Satria di sini buat ngasih informasi buat kamu juga atau yep. Produa, terima kasih ya Satria.
1: Terima kasih kembali, ya.
0: Semoga lancar terus usahanya dan nanti keinginan kamu yang mau jual spare part Vespa ini bisa terwujud juga.
1: Amin, amin,
0: ya. Amin. Terima kasih. Sukses terus.
1: Siap. Terima kasih kak.
0: Selamat siang Satria. Selamat siang. Terima kasih juga buat kamu teman Produa yang masih pantengin santai siang di siang hari ini bareng sama Dewi Anora juga. Kamu gak usah kemana-mana ya. Nanti sampai jam 3 sore aku nemenin kamu di santai siang.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Santai siang masih lanjut nemenin kamu teman berdua bareng sama Dewi Anora sampai jam 3 sore nanti ya. Siap untuk hadirin lagu-lagu yang bisa bikin kamu semangat ngejalanin aktivitas setelah istirahat ya kan. Sembari juga aku update informasi olahraga di Sport Corner untuk kamu teman berdua. Thank you banget loh kamu yang masih setia bareng sama berdua FM dengan cuaca yang panas begini. Tetap semangat ya walaupun panas. Panas-panas adem lah ya, semliwir gitu loh, gak sing sumuk-sumuk banget teman berdua. Karena anginnya juga masih kenceng banget. Update dong gimana kamu yang lagi di jalan, apakah lalu lintasnya aman, Surabaya-Baya bagian mana nih yang masih aman, gak macet. Kalau Jalan Pemuda masih lancar banget sih siang ini teman berdua, tidak ada kemacetan sedikit pun ya kan. Kalau ternyata kamu lagi kejebak macet, sini cerita sama aku di mana macetnya. Biar teman berdua lainnya tahu gitu loh, biar bisa antisipasi juga teman berdua. Masih sampai jam 3 sore, masih banyak, masih panjang waktu kita, jadi manfaatin sebaik-baiknya.

udah jadi tulang punggung ekonomi bangsa. Di era transformasi ini, semangat aja nggak cukup. UMKM butuh senjata digital untuk menaklukkan pasar yang lebih luas. Yuk terus dukung produk lokal. Pakai kekuatan digitalmu untuk belanja, berbagi, dan memajukan karya anak bangsa. Kita wujudkan UMKM yang cerdas, tangguh, dan go digital. Are Suro Foyo Karo Pro 2M.

semakin menegaskan bahwa daya tarik turnamen internasional di Surabaya tuh memang bagus banget, teman Pro 2. Bagi pemain Indonesia, turnamen tuh jadi kesempatan untuk menguji kemampuan menghadapi lawan dengan karakter permainan yang beragam tentunya. Nah, masyarakat Surabaya dan pecinta bulu tangkis Jawa Timur ini juga bisa loh nonton langsung persaingan atau pertandingan Indonesian Challenge kali ini, teman Pro 2. Seluruh pertandingan Polytron Surabaya International Challenge 2026 ini disaksikan gratis ya di Gor Sudirman, dan kesempatan ini juga diharapkan bisa mendorong masyarakat untuk hadir ngasih dukungan untuk atlet-atlet Indonesia.

0: kamu punya lagu favorit? Pengen kamu dengerin sambil nemenin aktivitas kamu? Buruan request di Instagram kita di @pro2rrisby atau WhatsApp ke
1: 081 90 8900.

Waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.

Pro 2 FM masih nemenin kamu, teman Pro 2, bareng sama Dewi Anora di sini ya. Update informasi olahraga di Sport Corner spesial untuk nemenin aktivitas kamu juga di siang ini. Pebulu tangkis tunggal putri Indonesia, ada Putri Kusuma Wardani yang mengawali Asian Games Aichi Nagoya 2026 dengan kemenangan, teman Pro 2. Keren banget. Karena putri ini bisa tampil di laga pembuka nomor beregu putri menghadapi wakil dari Mongolia. Ada Selmek Ot and Cole di babak 16 besar, teman Pro 2. Putri menang 2 game ya, langsung loh dengan skornya 2-1-4 dan sama 2-1-4 juga. Dan membawa Indonesia ini unggul atas Mongolia. Menurut Putri sendiri, laga perdana ini juga dimanfaatkan untuk bisa mendapatkan feel ya sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Kalau Putri sendiri menyebutnya kondisi lapangan itu juga tidak banyak berubah dibandingkan 2 kali sesi tes lapangan sebelumnya. Pada pertandingan lainnya, ada Rahel Alicia Rose dan Feby Setianingrum yang juga menang atas Chulunbat Kualango dan Ganbet Ekhin. Ganda Putri Indonesia ini juga menang 2 game langsung ya dengan skornya 2-1-3 dan 2-1-7. Jauh banget jaraknya, teman Pro 2. Talita Ramadhani Wiryawan kemudian memastikan kemenangan Indonesia setelah mengalahkan Caroline Butter Sarangwa dengan 2-1-3 dan 2-1-5. 2 pertandingan lainnya tidak dimainkan karena Indonesia sudah memastikan kemenangan 3-0 atas Mongolia. Keren banget Indonesia. Dan poinnya tuh memang jaraknya jauh-jauh ya, teman Pro 2. Best sih. Pertandingan ini nantinya ada ganda putri Febriana Dwi Puji Kusuma, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan tunggal putri Nikade Dinda Amartya Pratiwi. Yang mana putri juga sempat mengakui ya kalau tim putri Indonesia itu tidak terlalu diunggulkan dalam persaingan beregu Asian Games 2026. Cuman seluruh pemain itu punya tekad ya menunjukkan kemampuan terbaik dan terus berupaya juga untuk bisa menyumbangkan medali spesial untuk Indonesia.

0: tuh lagi pegang uang banyak, tapi bingung mau investasi apa ya.
1: Lagi banyak duit.
0: Enggak juga sih, tepatnya lagi dapat bonusan aja.
2: Kalau dapat bonusan sih, kalau kataku ya, mending kamu beliin emas deh.
0: Oh iya juga ya, emas ya, boleh juga tuh.
2: Nah iya benar, emas. Investasi itu nggak cuma emas, tapi bisa saham, obligasi, deposito, properti, atau cryptocurrency, atau bisa disebut mata uang digital. Atau kamu bisa beli rumah ya, karena nilainya itu selalu naik. Nah, jadi nggak beli emasnya?
0: Jadi.

Alibi dari Ella Henderson featuring Radio Mental, teman Pro 2. Aku puterin spesial untuk kamu siang hari ini juga ya. Atlet Anggar Indonesia ada Aldo Pratama Arjoni yang harus terhenti pada babak 32 besar nomor foil individual putra Asian Games Aichi Nagoya 2026 setelah kalah dari wakil Jepang Kyosuke Matsuyama, teman Pro 2. Kalau berdasarkan hasil resmi Asian Games tahun ini ya, Aldo tuh harus mengakui keunggulan Matsuyama dengan skor 4-15 dalam pertandingan di Aichi Sky Expo Hall BF. Aldo juga masuk sih ke fase eliminasi setelah menempati peringkat ke-28 dari 36 peserta di fase pool dengan pembukuan 1 kemenangan dan 4 kekalahan. Satu-satunya kemenangan Aldo di fase ini tuh diraih waktu Aldo tuh mengalahkan Nathaniel Perez dari Filipina dengan skornya 5-3, teman Pro 2. Sementara 4 kekalahan Aldo itu dialami dari Chen Yutang dari Taiwan dengan skor 2-5, Choi Chun Yin Riang dengan skornya 0-5, teman Pro 2 dari Hong Kong ya, Hamed Al Jalaf dari Uni Emirat Arab, dan Elijah Robson Samuel dari Singapura. Hasil ini menempatkan Aldo di posisi ke-28 pada fase eliminasi dan dia harus berhadapan juga dengan Matsuyama yang menempati unggulan ke-5. Menghadapi atlet tuan rumah ini, Aldo memang agak kesulitan sih untuk membendung perolehan angka Matsuyama hingga akhirnya dia menyerah dengan skor 4-15. Kekalahan ini sekaligus menghentikan perjalanannya Aldo ya di nomor foil individual putra Asian Games Aichi Nagoya 2026. Matsuyama selanjutnya akan melaju ke babak 16 besar untuk menghadapi pemenang pertandingan antara Abdul Rahman Porgarib dari Qatar dan Chi Chieh Chen dari Taiwan, teman Pro 2. Kasih semangat dulu deh yang tinggi buat Aldo walaupun harus terhenti di babak 32 besar, tapi gak apa-apa. Perjuangannya udah bagus banget, khususnya untuk ngasih semangat juga di putaran berikutnya mungkin ya untuk Aldo selaku atlet Anggar Indonesia.

Teman-teman Perdua, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Sampai siang masih nemenin kamu teman Pro 2. Ada Dewi Anora di sini ya. Sisa 1 jam lagi loh aku nemenin kamu. Sabar. Masih panjang kok 1 jam itu. Nanti aku update juga ya informasi entertainment di Izone spesial untuk kamu. Ada satu lagi ini penyanyi yang dia kayaknya bakal menikah di teman Pro 2. Siapa? Udah nanti bakal aku update spesial informasinya buat kamu. Iya, sembari aku puterin lagu-lagu yang asik banget siang ini untuk kamu yang mungkin juga mau update informasi lalu lintas sekitar kamu, boleh banget teman Pro 2. Yang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan ya. Patuhi terus rambu-rambu lalu lintasnya. Jangan nyalip-nyalip, yang tertib biar bisa selamat sampai tujuan.

untuknya meski ada masalah maupun kesulitan, kita harus selalu ada di sampingnya kan. Say Won't Let Go ini adalah sebuah lagu yang sangat menyentuh dan inspiratif karena menjelaskan tentang kesetiaan dan cinta sejati. Lirik lagunya yang juga sangat dalam sehingga mampu membuat cinta seseorang menjadi kuat dan dapat bertahan di tengah terjangan masa-masa sulit. Langsung aja, here we go, Say You Won't Let Go by James Arthur.

shit that I said out loud.

Kenapa aku bisa bilang kalau ada beberapa musisi atau selebriti yang kayaknya lagi berbahagia, bukan hanya menikah tapi juga akan memulai hidup baru juga. Ada yang baru-baru dilamar juga nih teman berdua. Jadi ternyata minggu kemarin tuh banyak banget ya yang mengalami hari bahagianya gitu teman berdua. Kamu tau kan Marion Jola atau yang akrab banget kita sapa Lala. Aduh, aku ikut happy ya sama pasangan satu ini teman berdua karena dia kemarin minggu juga dilamar sama kekasihnya Dennis Talakua teman berdua. Kalau nggak salah Dennis itu gitaris bandnya dia kalau nggak salah teman berdua. Iya, karena aku pernah menonton dia live di TP, ya kan, pacarnya main gitar, gitar apa bass ya, gitar kalau nggak salah teman berdua. Makanya mereka tuh kayak kemana-mana bareng, ya kan, kerjaannya bareng, terus juga pasti agenda-agenda yang mereka lakukan juga pasti selalu barengan juga gitu. Kayaknya sayang kalau nggak diresmiin langsung ya. Dan ternyata dia dilamar dan lebih so sweet lagi, tau nggak ngelamarnya di mana? Di pelataran atau di halamannya Candi Prambanan teman berdua. Sweet banget nggak sih, ya kan? Terus yang bikin sweet lagi kayak mereka tuh pas waktu Lala dilamar sama Dennis kayak ada lingkaran bentuk love, kok lingkaran sih, bentuk love dari bunga-bunga gitu loh teman berdua, sweet banget. Dan yang bikin salfok adalah permata cincinnya ya, gede banget. Selamat deh buat Marion Jola, semoga memang ini adalah jodoh yang kamu nanti-nanti begitu ya. Bahkan Lala juga mengposting di Instagramnya itu bahwa ini tuh cerita yang akan dimulai gitu. Oi, cerita yang akan menuju sebuah pelaminan rumah tangga yang mana ceritanya pasti akan lebih panjang lagi, lebih luas lagi, lebih banyak lagi dar-dar-dornya. Tapi semoga bahagia terus deh Marion Jola, iya kan, dengan Dennis, dan semoga nanti bisa mengeluarkan project-project yang bagus juga, yang seru juga, yang indah juga sesuai dengan kisah cintanya Marion Jola. Tapi aku harap kamu kan udah dilamar ya Lala ya, jangan sampai kawin lari ya, cukup ke lagu kamu aja yang kawin lari.

Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

Teman Pro 2, kamu dulu waktu kecil suka banget gak sih main-mainan tradisional? Aku tuh suka banget, salah satunya adalah bekel, ya kan? Itu susah-susah gampang sih sakjane main bekel itu ya. Cuman aku tuh dulu ahli banget main bekel. Kayak akhirnya tuh jago gitu loh, selalu menang ngelawan siapapun gitu ya. Agak sedikit congkak memang orangnya. Enggak, tapi selain bekel, dulu tuh aku juga suka apa namanya ular tangga, monopoli ular tangga itu aku suka banget ya kan. Apalagi kalau main ular tangga tuh kan ada greget-gregetnya ya kan. Udah mau nyampe ujung tapi kita dapet dadunya nggak sesuai gitu loh. Terus kalaupun dapet malah harus turun lagi ke nomor yang paling bawah. Itu kayak ada greget-gregetnya. Memang permainan itu juga menguji kesabaran menurut aku ya. Namanya pun ular tangga, ada gambar ularnya, gambar ular teman Pro 2. Tapi nih ada salah satu konten kreator yang main ular tangga bukan pakai gambar nih ular tangganya. Tangganya tangga beneran teman Pro 2. Begitu pula ularnya, ular beneran teman Pro 2. Aku yang lihat jadi kayak ngilu dan langsung berpikiran kalau itu kenyataan ya. Dan memang permainan yang seperti itu aku gak akan pernah main sih yang namanya ular tangga. Jadi ada konten kreator teman Pro 2. Dia tuh memang terkenal sebagai pawang ular sebenarnya ya. Dan dia juga sering banget bikin konten main-main sama ular gitu. Nah, dia bikin inovasi nih main ular tangga, pakai tangga beneran dan pakai ular beneran. Kalau ngelihat videonya serem-serem banget ya teman Pro 2 karena bener-bener ularnya itu kayak ular enggak tuh? Ularnya tuh yang bener-bener bukan yang udah dijinakkan gitu. Emang ular bisa dijinakkan ya? Enggak ya. Jadi bener-bener dia mau mangsa gitu, mau matok gitu. Dan mereka dengan santainya aja, sejauh ini sih belum ada kabar apa-apa ya. Mereka masih happy-happy aja kayaknya dan masih posting-posting juga terkait permainan ular tangga dengan ular asli dan tangga asli teman Pro 2. Nah, yang bikin seru lagi memang dibikin dengan arena permainan yang cukup gede juga. Ularnya tuh juga gede-gede banget teman Pro 2 dan dia mainnya tuh enggak sendirian, ada beberapa teman-temannya juga diajak dan teman-temannya ini juga sepertinya memang pawang ular juga ya teman Pro 2. Tapi disclaimer dulu, ini enggak boleh dilakukan sama kamu apalagi yang tidak profesional ya dalam menghadapi ular-ular itu ya kan. Kalau kamu udah profesional sih boleh-boleh aja dicoba, tapi jangan deh. Saranku jangan teman Pro 2. Nah, kalau melihat dari konten-kontennya memang the real mereka bermain ular tangga selayaknya ular tangga yang normal ya kan. Yang mana ada dadunya, ada angka-angkanya, yang mana kita harus jalan di papan-papan angka itu sesuai dengan dadu yang keluar di saat kita melempar dadu gitu teman Pro 2. Tangganya juga ada loh, ada beberapa tangga juga dan ularnya tuh bukan satu teman Pro 2. Ularnya udah ditebar gitu aja dan ya gitu, ada yang mau matok-matok gitu, bener-bener ngeri sih, ngeri. Tapi semoga konten kreator Kang Den namanya ini benar-benar diberikan keselamatan terus ya. Memang niatnya memang bikin konten gitu kan ya, tapi harus menjaga keselamatan juga dan semoga kontennya rame juga ya. Tapi buat kamu jangan ditiru, bahaya. Mending main yang asli-asli aja ya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Temenin siang kamu biar makin asik. 95,2 Pro 2 FM siap muterin lagu-lagu enak.

0: terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM tuh tentu bakal jadi teman terbaik kamu terus kok, teman Pro 2. Karena kita bakal nemenin kamu setiap hari dari pagi sampai malam ya. Nemenin aktivitas kamu juga, teman Pro 2. Tapi sayangnya aku udah harus selesai dulu nemenin kamu. Karena habis ini bakal ada sore ceria ditemenin sama duo rantau. Ada Mahsan Hadi dan juga Eca Jayanti yang nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam ya, teman Pro 2. Thank you banget buat kamu yang udah gabungan dari jam 10 tadi. Pantengin juga dari santai siang tadi ya. Besok balik lagi sama aku di jam yang sama. Kalau sekarang aku mau bye-bye dulu ya, teman Pro 2. Kamunya di sini aja di Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye.

Masih bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Ece Jayanti. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, meminta aparatur sipil negara turun karena banyak status desil yang tidak sesuai kondisi real. Ia menginstruksikan perwakilan dinas berkolaborasi dengan jajaran kecamatan dan kelurahan untuk mendatangi setiap RT dan RW secara berkala untuk membahas kesesuaian penerima bansos. Dan dia meminta ASN tak lagi memakai acuan mekanisme verifikasi sebelumnya yang masih sering melewatkan warga miskin dan lansia sebatang kara.

pebulu tangkis putri Indonesia memastikan tiket semifinal Asian Games 2026 setelah mengalahkan Chinese Taipei dengan skor 3-1 di babak perempat final di Ichinomiya. Kemenangan Indonesia ditentukan lewat 4 pertandingan yang dimainkan. Putri KW membuka keunggulan Indonesia setelah mengalahkan Lin Xiangti. Indonesia kemudian memperbesar keunggulan menjadi 2-0 lewat pasangan Rachel Febis Tiang Ningrum yang mengatasi perlawanan Xie Pei Shan Lin Ji Yun. Chinese Taipei sempat memperkecil ketertinggalan setelah Chiu Pin Chian mengalahkan Talita Ramadhani Wiryawan. Harapan Indonesia untuk mengakhiri pertandingan langsung terwujud di laga ganda putri kedua. Siti Fadia Silva Febriani Dwi Puji Kusuma mendudukan Su Yin Hui dan Hu Ling Fang. Melissa Barrera didepak dari seri film Scream pada tahun 2023 akibat unggah-unggahannya membela Palestina dan mengkritik Israel pada saat kondisi di Gaza memanas. Dan dia buka suara mengenai situasi yang dihadapi Michael Moore setelah menyuarakan dukungan terhadap Palestina hingga berujung didepak dari rangkaian konser Loop Tour Ed Sheeran. Dia menyoroti betapa kompaknya para musisi dalam membela Michael Moore yang didepak dari tour, termasuk kencangnya suara mereka dalam mendukung Palestina. Menurutnya situasi itu berbeda dengan keadaan yang menimpa dirinya kala itu. Demikian info Pro 2, aku Ece Jen.

0: Eh, tahu nggak? Apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.
1: Cocuit deh.
2: Selamat sore, saudara-saudara
3: Selamat
2: semuanya.
3: Selamat sore, teman berdua dimanapun kamu berada, Mas Anhari, nemenin kamu. Ya, sore hari ini yang sangat indah ini, teman berdua.
2: Iya deh, di IN aja biar
3: cepat. Iya, kita yang bukan orang Surabaya ikut merasakan impact panas.
2: Betul. Padahal, kita yang ikut memutar perekonomian Surabaya.
3: Iya benar. Padahal kita udah tinggal beberapa tahun di sini, tapi
2: udah puluhan tahun.
3: Puluhan tahun aku. Gitu ya. Tapi kalau misalkan kena panas tuh masih belum kebiasaan gitu ya. Apalagi kalau misalkan pakai kendaraan motor, pakai headset, biasanya pakai masker, itu Anda.
2: Lengkap ya.
3: Lengkap ya, gitu.
2: Berasa sauna.
3: Sauna tahun berdua. Tapi di cuaca panas ini kamu harus tetap semangat. Dan aku juga sama Eca bakal nemenin kamu. Yoi. Sampai nanti jam 7 malam tahun berdua. Ya udah, keep stay tune. Habis ini kita balik lagi.

Esensi Buku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman-teman dua. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras. Jadi, kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran ke-6, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ke-7, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

0: Oke, San, kalau tadi kita ngomongin tentang kepanasan yang terjadi di sini, ternyata juga ada lagi nih di Jawa Timur yang lagi merebak.
1: Merebak gitu ya. Bahasa ini, Anda kok mudah.
0: Aku baca di sini merebak. Apa kasus influenza kembali menunjukkan peningkatan signifikan termasuk
1: lagi
0: di sini. Jadi ini lonjakan pasien juga dilaporin terjadi di Jawa Timur. Seiring dengan peningkatan aktivitas influenza di zona Asia Tenggara katanya.
1: Oh iya, berarti kita harus menjaga kesehatan tubuh kita ya.
0: Iya, ini katanya Wagub Jatim, Pak Emil tuh bilang kalau rumah sakit di Jatim udah siap menangani lonjakan kasus super flu. Namanya super flu.
1: Super flu gitu ya.
0: Iya, iya,
1: pakai masker itu tuh perlu ya.
0: Terus makan yang enak,
1: makan
0: perlu
1: yang enak gitu biar nggak kepikiran kemana-mana gitu kan katanya. Kalau penyakit itu datangnya dari pikiran kita sendiri. Gitu nggak sih?
0: Enggak, aku kira itu narsum kita.
1: Tidak.
0: Ini gendernya berbeda, tapi kok lihat-lihat ke sini gitu.
1: Jadi deg-degan gitu ya.
0: Kenapa pakai lihat-lihat ke sini?
1: Tapi kamu punya tips enggak untuk mungkin teman berdua untuk menghindarkan.
0: Aku ini orangnya si sering kena flu lagi.
1: Oh iya lagi.
0: Sinus enggak? Apa tipsnya? Sedikit.
1: Sinus sedikit, masa sedikit? Diagnosisnya masih sedikit.
0: Enggak.
1: Tapi sering flu. Enggak kuat dingin atau lebih ke debunya?
0: Kayaknya sih kombinasi.
1: Padahal tempat Anda tidak berdebu.
0: Kan saya tidak melulu di situ, Pak.
1: Oh iya.
0: Iya, saya kemana-mana.
1: Enggak.

0: super flu ini lebih sering kena di sini atau di Jombang?
1: Di sini.
0: Di sini. Mungkin karena debu kali ya.
1: Mungkin.
0: Kamu pakai masker?
1: Makanan iya.
0: Makanan.
1: Aku pernah loh. Pernah. Aku enggak tahu ente pernah apa enggak. Aku tuh pernah makan gorengan. Tiba-tiba terus? Nantinya seberapa jam gitu siniku sakit.
0: Gorengan apa yang Anda konsumsi?
1: Waktu itu apa namanya, vegetable fritter.
0: Orang Jombang ngomongnya kayak gitu.
1: With the peanut sauce gitu kan. Alias OTOT.
0: OTOT kan.
1: Iya. Itu di pinggir jalan belinya.
0: Oh gitu, random ya,
1: rasanya
0: berarti.
1: Random.
0: Ya, rasanya
1: rasanya sih aja. Enak. Hmm. Tapi itu aku baru kali itu loh, sok-sokan. Maksudnya sok-sokan biasanya tuh aku mau makan apapun tuh aman.
0: It's
1: gitu
0: okay
1: loh.
0: Gitu ya.
1: Tapi waktu itu aku nggak tahu itu minyaknya terbuat dari minyak apa, aku nggak tahu. Pokoknya makan paginya jam entah 9 apa jam 10, sorenya tuh sini tuh langsung sakit.
0: Langsung sakit gitu. Itu tuh sama aja yang aku rasain pas lebaran puasaan tahun kemarin kalau nggak salah.
1: Kenapa?
0: Kan beli takjil tuh di daerah sini.
1: Anda pasti ini ya tidak meneladani Rasulullah ya.
0: Tidak. Gorengan jam 6 sore tidak Rasulullah sekali. Tapi pada
1: pasti Anda semuanya dimakan.
0: Oh, iya,
1: ya.
0: Iya, benar.
1: Makan kurma 3 biji.
0: Iya, terus habis itu sholat, baru itu habis itu tarawih.
1: Tidur.
0: Kalau aku pas waktu itu benar-benar beli gorengan spesifik martabak yang ada minyak itu loh.
1: Tahu.
0: Nah, itu tuh beli.
1: Yeah.
0: Terus besoknya sakit. Terus besoknya lagi si Rama beli di tempat yang sama.
1: Besoknya dia sakit juga.
0: Masuk IGD.
1: Jangan-jangan itu sama tempatnya yang aku beli gorengan.
0: Wow. Masa dia emang ngeracun orang jobdesknya gitu.
1: Iya, ternyata banyak apa? Jalan menuju super flu ya.
0: Iya benar. Iya.
1: Selain memang jaga kondisi tubuh juga jangan aneh-aneh. Maksudnya ya makan juga harus dijaga gitu.
0: Iya, tapi semua orang punya cara masing-masing untuk proteksi dirinya sendiri gitu ya. Teman berdua boleh spill kira-kira apa ya cara kamu untuk menjaga supaya super flu ini enggak
1: menyerang
0: kamu gitu, seperti apa teman berdua?
1: Aku punya nanti aja tapi.
0: Iya.
1: Ya udah, tetap di sini aja.

Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.

0: Foto selfie dulu ah. Udah cantik. Sekarang waktunya upload ke Instagram. Banyak yang komen. Cek ah. Itu pipi apa bakpao kak? Tembem banget. Giginya kuning. Belum sikat gigi ya? Kok jadi gendutan sekarang? Kasian, lagi jomblo, foto mulu biar laku ya. Berasa cantik, pasti fotonya pakai filter. Oh, ini kenapa sih orang-orang pada komen jelek di Instagram aku? Emang aku salah apa sama mereka? Mereka gak ngerti apa gimana perasaan aku. Sakit tau.
1: Stop menebar komen kebencian di sosial media. Itu bisa bikin orang yang kamu bully jadi depresi loh. Ayo, mulai jadi pengguna sosmed yang baik ya.

0: Kapan Pro 2 pernah bertanya dari mana berita yang kita baca berasal? Nah, biasanya informasi diperoleh dari narasumber, lalu dicek kembali oleh wartawan. Langkah ini penting supaya informasi yang disampaikan sesuai fakta. Apalagi sekarang informasi palsu mudah tersebar di berbagai media sosial. Karena itu, pers berperan membantu masyarakat mendapat informasi yang benar. Thanks for listening. Oke, masih di Pro. Emang ya. Pekerjaan orang satu ini mengganggu ya.
1: Mengganggu dan ngerecoki.
0: Iya benar. Dia adalah aku. Anissa. aku pengen tanya ke Anda ya. Kamu pernah donasi paling absurd tuh ngasih siapa? Pernah nggak? Tahu nggak pernah apa-apa?
1: Ngasih apa barangnya ini?
0: Terserah, ngasih siapa boleh, ngasih barang apa boleh.
1: Ini. kasihan, maksudnya iya, muka kan kasihan.
0: Iya betul.
1: Secara lookly kan gondrong,
0: iya, keriting. Kayak belum makan 3 hari iya, gitu kan.
1: 3 bulan, jangan ditambah-tambahin 3 bulan katanya.
0: Oke, baik.
1: Kalau aku sih donasi paling absurd adalah ngasih, tau bensin gak?
0: Bensin?
1: Bensin aja, kasih bensin.
0: BBM?
1: Iya, orang-orang kan kan ada tuh orang yang mogok gara-gara kehabisan bensin.
0: Yeah.
1: Dia udah beliin bensin aja, sodako.
0: Oh ya ampun, tapi ini, aduh ini jadi kemana-mana. Iya, Anda pernah kehabisan bensin gak?
1: Pernah.
0: Kok bisa?
1: Ya karena gak ngecek ininya, apa sih, speedometernya.
0: Oh,
1: iya, jadi kayak ya udah meleng aja tiba-tiba lah berebet.
0: Oh ya ampun. Iya.
1: Anda pernah?
0: Pernah, tapi karena waktu itu lagi pengiriman tuh agak-agak kesendat, katanya langka-langka gitu. Akhirnya orang-orang panik. Tapi kalau biasa-biasa gini gak pernah, karena aku tuh
1: apa?
0: Aku tuh yang perfeksionis itu loh.
1: Oh yang
0: jadi kalau misalnya kan aku misalnya ini 5 bar ya.
1: Iya, 5 bar.
0: 5 bar itu kan full ya.
1: Ya.
0: Aku kalau tinggal 3 bar
1: udah panik
0: itu enggak suka.
1: Wah, impulsif langsung beli langsung ini.
0: Full lagi gitu. Jadi kayak apaan sih ini 3 gitu. Yeah.
1: Oh gitu. Jadi untuk sekarang enggak pernah yang namanya kehabisan bensin di jalan. Karena 3 bar aja udah diisi.
0: Iya, males banget ngelihat 3 apa sih 3 gitu.
1: Tapi kalau tanggal 29 apakah 3 itu?
0: Ya dicari-cariin lah duit.
1: Oh, dicari-cariin. Akrab dia.
0: Iya.
1: Ini SPBU Wiyung.
0: Ini aku ngomongin ini kenapa?
1: Kenapa?
0: Karena ternyata ada fenomeno terbaru. Jadi di Tunjungan itu ada kucing yang kucingnya tuh dikasih, aku nggak tahu itu kucing siapa, dikasih kotak tulisannya open donasi.
1: Oh gitu.
0: Dan ini dilaporin ke Pak Wali Kota, terus Pak Wali Kotanya marah-marah. Kenapa? Karena
1: eksploitasi.
0: Trotoar. Eksploitasi.
1: Kucing.
0: Miau.
1: Iya.
0: Ini trotoar di kawasan wisata Tunjungan Romansa.
1: Uh-huh.
0: Itu Romansa.
1: Kenapa mas-mas itu?
0: Iya. Aduh. Ini enggak boleh ada aktivitas lain, mau ngumpulin donasi atau apa di Tunjungan Romansa ya.
1: Intinya clear lah ya.
0: Mm-mm. Kecuali buat para pejalan kaki, termasuk aktivitas kucing berkostum tuh nggak boleh.
1: Bahkan hewan pun ada undang-undangnya sama dia.
0: Nggak boleh.
1: Bener-bener dilarang ya.
0: Nggak boleh.
1: Kalau misalkan berkegiatan di situ.
0: Iya.
1: Itu tuh kata pemerintah itu tuh sebagian dari event. Menaruh mungkin kucing dan ini.
0: Kotak donasi.
1: Iya.
0: Jadi nggak boleh kalau misalnya jalan Tunjungan masih kayak gitu, nanti udah panggil Satpol PP. Wah kasihan banget kucingnya.
1: Satpol PP-nya kucing lagi. Iya. Ngomongin soal apa ya, kucing yang dikasih kotak itu, kadang-kadang mereka tuh ngasihnya makanan juga, makanan kucing.
0: Oh iya, gak nggak kepikiran ya?
1: Nggak satu.
0: Apa ini?
1: Dia tuh Arsenal banget, Cak.
0: Ini Arsenal.
1: Arsenal banget.
0: Oh.
1: Dia tuh rela.
0: Arsenal bukannya warnanya merah?
1: Ada yang putih. Dia
0: apa?
1: Jersey tandang gitu dia.
0: Itu enggak pernah menang aja banyak jersey-nya ya. Apalagi menang mulu gitu kan.
1: Iya. Ya, dia tuh emang apa ya?
0: Emang ini asli?
1: Enggak. Ya pasti enggak lah.
0: Dia beli di... Nanti tak kasih deh bajul hijau gitu.
1: Waduh bonek lagi. Dia belinya di TP pagi.
0: Oh iya iya iya.
1: Trending.
0: Iya. Dari ketupal.
1: Iya. Ternyata.
0: Baiklah.
1: Tapi okay. Unik banget. Mungkin sarannya nanti untuk kucing-kucing yang emang donasi.
0: Kucing-kucing gotahe.
1: Kucing-kucing gotahe. Kucing-kucing iya Batman.
0: Apa sih?
1: Ganggu banget harusnya. Enggak, sarannya mungkin cari tempat alternatif yang emang benar-benar legal dan rame gitu.
0: Aku enggak kepikiran loh kalau ada donasi apa makanan kucing.
1: Iya, biasanya dikasih makanan kucing. Ya. Jadi langsung dimakan sama dia.
0: Iya gitu ternyata.
1: Pertanyaannya adalah kenapa dia diem aja gitu? Biasanya kucing kan lari apa gitu.
0: Mungkin dia kelaparan. Makanya minta donasi.
1: Ya udah tahun kedua.
0: Di situ lapar minta donasi masih ditanya.
1: Iya. Tapi unik banget ya orang-orang cari duit tuh. Iya kan? Maksudnya kan ya eksploitasi sih.
0: Anda punya kucing enggak?
1: Punya.
0: Bawa ke tujuan rumah sakit.
1: Kucing pun males, ramai banget tempat ini.
0: Iya,
1: tempat apa?
0: Udah ogah.
1: Ya udah deh, kita balik lagi habis ini.
0: Oke. Okay.

0: Oke, San, udah mau jam 4 ya.
1: Dan abis ini ada narasumber keren yang bakal ngobrol-ngobrol sama kita.
0: Yes.
1: So, kalau penasaran di sini aja, teman-teman berdua keep stay tune di Brodo FM. Teman terbaik kamu.

0: Okay.
1: Iya.
0: Gak apa-apa, belum belum diangkat gitu. Aman. Gitu boleh ya. Mau mencoba yang mana?
1: Mencoba yang mana? Boleh dipakai aja gitu.
0: Boleh banget.
1: Tandanya sore hari teman berdua ada Sunset Talk yang bakal ngadirin satu narasumber. Keren banget pokoknya. Ini cewek yang pastinya berprestasi.
0: Ditarik.
1: Asoy.
0: Iya, emang agak-agak
1: majuan dikit ya.
0: Atau kalau enggak pakai yang ini
1: pakai yang
0: apa-apa.
1: Ini juga enggak apa-apa.
0: Bebas
1: gitu.
0: Hari ini ada tamunya kita.
1: Ada tamunya teman berdua. Dan langsung aja kali ya di spill.
0: Kita kenalan sama Miss Teen of the Universe Indonesia 2026 ada Kinaria Kasih Paliama.
1: Halo.
0: Ini panggilannya Kinaria.
2: Panggilannya Kinaria.
1: Kak. Kinaria. Okay. Suaranya kayak apa miss di luar sana gitu kayak
0: Indonesia
1: gitu-gitu. Ada gitu-gitunya.
0: Kita cosplay banget ya.
1: Iya. Doi tinggi banget, Cak. Tinggi berapa?
2: Makasih loh, Kak.
1: Iya, tinggi banget.
2: Aku 169.
0: Oh, iya. Belum udah tanya tinggi, udah pasti kelihatan kan?
1: Iya.
0: Udah gitu. Pasti bisa dibayang-bayangin gitu ya. Kinar, ini apa kabar? Baik?
2: Baik, Kak.
0: Baik. Nah,
1: kesibukan apa, Kinar?
0: Sekarang
2: ini aku masih sekolah, Kak.
1: Masih sekolah?
2: Masih kelas 2 SMA.
1: Wow.
0: Kelas 2. Iya. Aku tebak deh, kamu di sekolah pasti yang paling tinggi.
1: Iya. Kalau upacara di belakang sendiri.
0: Iya. Di barisan ya.
1: Iya. Tapi mengikuti pageant. Ini pageant ya?
0: Benar.
1: Pageant seperti ini udah dari berapa? Mengingat umur kamu kan masih kayak masih
0: belasan lah ya.
1: Gitu.
2: Dari Kinar umur 14, Kak. 2 tahun lalu tepatnya.
0: Apa yang kamu ikuti dulu?
1: Iya.
2: Dulu pertama kali Kinar ngikutin itu Miss Jawa Timur, kategori remaja, Kak. Karena itu ada 3 kategori. Dan Kinar pas itu umurnya masuknya yang ke remaja.
1: Oh gitu. Itu motivasinya dari Kinar sendiri atau ada
0: idealisme? Biasanya dari orang tua atau mama atau tante atau siapa, ikut-ikut aja gitu.
1: Ada gitunya gak atau kayak Kinar ngulik sendiri?
2: Sebenarnya sih, Kak, karena kakak Kinar sebenarnya udah pernah ikut. Jadi Kinar tuh sebenarnya terinspirasi dari kakak Kinar.
1: Oh gitu.
2: Tapi pas itu gara-gara join Miss Jawa Timur tuh gara-gara apa? Gara-gara pas itu di mobil sama mama. Itu habis pulang sekolah lebih tepatnya. Terus Kinar tanya deh, "Ma, apa ya kesibukan yang bisa Kinar lakuin sampai yang berguna gitu, Kak?"
1: Oh, gabut ceritanya. Gabut. Terus
2: ya udah sama mama pernah lihat pendaftaran gitu di IG. Terus ya Kinar ikutin aja.
1: Ya gitu.
2: Terus setelah itu kayak selang persiapannya tuh hanya sebulan. Langsung Kinar ikutin deh, Kak, pas itu. Jadi daftarnya tuh sebenarnya dari gara-gara gabut aja, terus gabut-gabut berhadiah.
0: Tapi dengan privilege kamu yang tinggi di atas rata-rata cewek Indonesia ya maksudnya.
1: Oh, 16.
0: Ini sekian. Apa? Enggak ini maksudnya enggak aku ikutan voli, basket biasanya kan gitu ya.
1: Benar-benar template-nya.
0: Atau kalau enggak ini kah, gitu. Apa yang pengibar bendera itu,
1: paskibra,
0: apa gitu-gitu.
2: Bener sih, Kak, sebenarnya Kinar banyak banget yang mau Kinar ikutin kan. Apalagi Kinar masih umur belasan gitu. Tentunya sih kedepannya Kinar pengen ikut paskibra, Kak. Tapi untuk sekarang ini bidang yang Kinar paling tekuni sih masih pageant.
1: Oh gitu. Awal-awal dulu di umur 14 harusnya masih labil banget gitu ya. Yang nge-treatment kamu dan kamu belajar dari mana bisa sampai sekarang kayak gini?
2: Kalau belajar dari mana, kalau menurut Kinar sendiri, belajar itu bisa dari banyak hal ya, Kak. Dari manapun kita tuh bisa belajar.
1: Benar.
2: Jadi pas pertama kali Kinar ikut Miss Jawa Timur itu, Kinar belajar banget kalau semisal jadi being a queen itu harus dilihat dari segala aspek.
0: Okay.
2: Misalnya dari kesopanannya.
1: Iya, attitude.
2: Itu, attitude is number one buat seorang queen, apalagi seorang queen dalam bidang pageantry gitu kan.
1: Table manner, enggak bisa tuh makan kaki satu ke atas.
2: Enggak
1: boleh.
0: Itu mah fatal.

0: Oh
1: batal, ya. Batal. Terus kalau ada daging nyangkut enggak boleh, enggak ngakuin banget tuh.
0: Ya. Ini kamu pas ikut Miss Teen of the Universe Indonesia itu bulan kapan? 2026 bulan ini, bulan kemarin?
2: November, Kak. Bulan November 2026 ini. Dua bulanan lagi.
1: Kenapa kamu tertarik ikut ajang ini?
2: Ajang Miss Teen of the Universe ini, Kak. Karena ini dari utusan Kinar dari ajang sebelumnya, karena
0: Kinar perwakilan ikut, selanjutnya gitu ya.
2: Benar, pertama Kinar sudah ikut di regional kan di Jawa Timur. Setelah itu naik lagi ke Miss Teenager Indonesia. Itu Kinar mendapatkan gelar second runner up atau juara duanya.
1: Gokil.
2: Setelah itu Kak baru diarahkan lagi ke India, ke Miss Teen of the Universe.
0: Oh, yang nantinya akan diadain di India.
1: Nasional aja udah gimana tuh? Apa persiapannya? Kalau kamu ingat kemarin.
2: Kalau nasional tuh sejujurnya banyak banget, karena apa? Nasional tuh dari seluruh provinsi ya Kak yang ikut di Indonesia. Tentunya juga banyak banget yang apa ya, kayak menginspirasi banget. Dan kita juga sempat labil kan Kak, karena kita pas itu masih umur 16 dan banyak banget yang udah masuk kuliah bahkan.
1: Oh iya, udah jadi orang ya.
2: Bener Kak, jadi persiapan kita di nasional tuh termasuk mental Kinar juga sih Kak, karena emang menurut Kinar di nasional tuh susah untuk tingkat Kinar sendiri, tetapi Kinar enjoy ngelakuinnya, jadi semuanya fun aja.
1: Oh gitu.
0: Kamu ngerasa yang paling ini, maksudnya kayak wah aku kecil sendiri lagi gitu.
1: Ada gitunya nggak?
2: Sebenarnya kalau kecil sih emang masih kecil sih, tapi semuanya tuh kelihatan dari bagaimana cara orang tuh berinteraksi dan kelihatan banget dari etikanya tuh.
1: Kesulitanmu apa pas audisi ya? Kita ngomong audisi atau apa gitu ya?
0: Pas proses lah.
1: Pas proses gitu.
2: Ya
1: karantina gitu. Kesulitan kamu apa?
2: Sebenarnya banyak banget kesulitan yang Kinar ada.
0: Tantangannya deh.
1: Tantangannya deh.
2: Kalau tantangan sendiri sih Kinar harus menjaga manner Kinar di setiap saat. Kayak kalau misal mungkin kalau Kinar capek itu kayak Kinar gak boleh ngeluh.
1: Iya Kak, gak boleh uring-uringan.
2: Gak boleh ngeluh, gak boleh uring-uringan. Jadi lebih terjaga lagi emosinya agar stabil gitu sih Kak.
1: Iya, terus apa lagi? Selain itu yang membuat susah banget nih, hal baru nih.
0: Mungkin
1: gitu.
0: Culture shock dari sebelum menyandang Miss Teen sampai udah gitu.
2: Karena banyak banget tantangannya, karena kan di karantina tuh kan ada challenge-challenge nih Kak. Nah challenge ini kayak harus banyak banget diikutin sama seluruh kontestannya. Nah itu tuh banyak banget, karena banyak banget yang bagus. Jadi kayak Kinar merasa, oh ternyata menjadi seorang queen itu harus lebih mengupgrade dirinya lagi. Jadi kayak gimana ya, ngomongnya tuh kayak
0: gak boleh berhenti harus, kreatif, belajar gitu-gitu.
2: Iya, gak boleh berhenti belajar gitu Kak, karena banyak banget persaingan dari provinsi-provinsi lain yang mungkin lebih bagus, tapi ya kita harus lebih belajar lagi.
1: Tapi kalau misalkan teman berdua mungkin bertanya gitu ya, apa sih yang harus disiapin gitu kalau misalkan ikut-ikut kayak gini,
0: pageant-pageant gitu, PDK atau apa gitu.
1: Apalagi tingkatnya udah nasional, internasional gitu.
2: Mungkin iya sih Kak, benar. PD is confident. Confident is number one. Selain itu harus mempunyai aura, harus mempunyai attitude yang bagus. Karena kayak gampang banget menjadi beauty queen tuh, banyak banget yang bisa. Tapi salah satu kuncinya adalah being yourself. Karena kayak banyak banget beauty queen di sana itu yang menggunakan cara-caranya sendiri untuk menjadi seorang beauty queen yang berbeda dengan yang lain. Jadi jangan kayak ngikut-ngikut orang, kayak aku mau jadi beauty queen karena beauty queen yang itu melakuin gini. Enggak kok, karena kebaikan tuh sebenarnya bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun.
1: Oh gitu. Mulia sekali.
0: Oh gitu. Yang cantik banyak, tapi yang mungkin pede dan lain sebagainya itu
1: jarang.
0: Tapi divine aura itu gimana ya? Maksudnya kalau versinya Kinar sendiri kayak gimana?
2: Kalau aura itu menurutku yang inner beauty-nya terpancar gitu kan. Jadi enggak hanya cantik aja kayak gimana kayak ya udah aku cantik, rambutku hari ini bagus,
1: makeupku
2: hari ini bagus.
1: Enggak kayak gitu.
2: Tapi,
1: ya.
2: Iya benar Kak, karena cantik yang sesungguhnya itu dari ketulusan hatinya. Yang baik sama semua orang dan sopan tentunya.
1: Berarti knowledge juga harus disiapin ya.
2: Knowledge juga harus disiapin Kak.
1: Nah, cara kamu untuk belajar seperti itu gimana? Ada treatment-treatment khusus kah yang kamu lakukan gitu?
2: ada sih kak, pas itu Kinar sempet keluar kota untuk yeah. bikin video profile
1: yeah. mm-hmm.
2: dan itu Kinar siapin banyak hal mungkin mm-hmm. jadi Kinar bertemu dengan orang baru mm-hmm. seperti itu kan. Kinar pas itu ke Desa Osing di Banyuwangi.
0: Oke.
2: Okay. Nah ini Kinar belajar banyak banget tentang budaya di sana.
1: Iya. Yeah.
2: Dan Kinar bisa nge-sharing itu ke teman-teman Kinar tuh kayak Kinar merasa kayak ada kepuasan sendiri
1: oh.
2: gitu kan.
1: Oh,
2: jadi
1: gitu.
2: Kayak Kinar bisa sharing pengalaman gitu.
1: Hmm. Iya. Gitu. Hmm. Yeah, berarti perjalanan panjang juga ya. Awalnya dari gabut.
2: Awal. Iya.
1: Gabut banget. Terus abis itu
0: ternyata
1: ada,
0: coba-coba ah, eh ternyata serius.
1: Iya
0: gitu.
1: Ternyata diseriusin gitu. Tapi kamu percaya nggak kamu sudah di titik ini atau kayak ya udah diprediksi gitu?
2: Sebenarnya nggak ada yang percaya sih kak, karena emang Kinar dari awal tuh nggak ada dasar dan okay. benar-benar dari gabut doang. Nah teman-teman yang lain tuh kebetulan udah jadi model.
1: Udah gitu-gitu. Iya. Udah awalnya tuh udah dari situ gitu.
2: Udah dari situ, udah dari
0: udah meyakinkan lah ya.
2: Iya kak. Jadi pertama kali Kinar ikut Miss Jawa Timur yang yeah. awal yang regional mm-hmm. tuh, bahkan Kinar cuman ngeharapin kalau Kinar tuh masuk top mentok gitu kak.
1: Ekspektasinya itu aja nih.
2: Ekspektasinya
1: gitu.
2: Itu aja.
1: Tahun pertama apa sih gitu
2: bener.
1: Kan?
2: Yeah. Karena yang lain tuh benar-benar udah mateng gitu kak. Dan Kinar tuh persiapan mungkin cuman sebulan, gak sampai sebulan bahkan.
0: Oh.
2: Gitu. Tapi Kinar sih masih gak percaya sih kak di sini. Jujur.
1: Iya yeah, iya. Yeah.
0: Tapi berarti apapun itu apa namanya persiapannya apa nggak oh, sia-sia iya. dong ya.
1: Benar-benar. Peran orang lain yang menurut Kinar ini kalau ada orang ini energi ada banget lagi gitu siapa?
2: Tentunya sih dari keluarga kak.
1: Keluarga. Supportnya ya jatuhnya ya.
2: Supportnya dari iya banget kak dari
0: keluarga.
2: Papa, mama, kakak. Mm-mm. Karena Kinar nggak punya adik jadi kakak-kakak semuanya.
1: Oh gitu. Berarti yeah. semua keluarga support dan
2: semua keluarga support kak Kinar ada di sini.
1: Iya. Kalau kayak gitu enak.
0: Asik.
1: Asoy.
0: Soalnya
1: gitu.
0: Ada yang mungkin bukan nggak support tapi lebih ke ah kamu kesini aja gitu kan.
1: Ada idealis lain yang berbeda gitu ya.
0: Kamu jadi atlet aja deh gitu-gitu kan ada. Yang kayak gitu.
1: Benar.
0: Kamu ngeband aja deh kayak gitu
1: wow,
0: kan ada.
1: Wow, ada orang tuh kayak gitu.
0: Ini yeah. di support sama lingkungan tuh asik banget.
1: Asik banget gitu.
0: Dapet lah.
1: Ya udah Cak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Iya, dan buat teman-teman berdua yang mau nanya-nanya sama Kinar ya.
0: Boleh banget.
1: Boleh banget di Instagram kita di @bro2rrsb. WhatsApp di mana, Cak?
0: Di 0819896052.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
1: Ya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.

0: Masih di Prodi Radio Surabaya.
1: Teman terbaik kamu.
0: Bener, dan, masih. Kenapa?
1: Enggak.
0: Masih barengan sama Kinaria Kasih Paliama Mistin of the Universe Indonesia 2006.
1: Iya, kita tadi udah ngomongin
0: banyak hal.
1: Iya, sejarah panjang dia.
0: Iya,
1: gitu ya.
0: Sekarang kita tanya tentang program tadi.
1: Nah, benar.
0: Yang mau dibawa
1: ya ke internasional gitu.
0: Benar,
1: ya
0: kan? Benar. Kamu membawa misi dan visi apa Cela? Kayak mau nyalek aja. Enggak, maksudnya program-program yang kamu andelin, yang kamu mau
1: adu gitu ya.
0: Di kancah selanjutnya apa?
2: Program ya sekarang. Program Kinar tuh sebenarnya ini karena sudah dibuat, Kak, dan sudah didirikan dari tahun ini mungkin tahun ke-6. Udah berjalan sejak 2020. Nah, ini program sendiri dari Miss Teenager Indonesia, jadi event nasionalnya Kinar. Nah, jadi program ini tuh namanya Yes Care. Itu udah mencakup youth, education, entrepreneur, and social. Nah, jadi selama Kinar menjabat sebagai Miss Teenager Indonesia, itu banyak banget aktivitas-aktivitas yang Kinar lakuin yang udah mencakup dari Yes Care itu, Kak. Kalau misalnya ya, contohnya sosial, itu Kinar udah bertemu dengan banyak banget sama orang-orang yang Kinar sebenarnya kagumin dari dulu. Misalnya kayak Putri Indonesia. Itu Kinar kagumin banget dari dulu, dan semenjak Kinar menjabat sebagai Miss Teenager Indonesia ini, Kinar banyak banget berbagi pengalaman bersama Putri Indonesia.
1: Ada starstruck gak? Maksudnya kayak, wah ketemu doi nih gitu.
2: Sampai gak bisa ngomong gak pas itu. Sumpah jujur.
0: Saking tersepona gitu ya.
1: Iya, tersepona banget gitu. Apa yang membuat kamu kayak, wah gila nih anak gitu.
0: Maksudnya, aku harus bisa kayak dia gitu-gitu mungkin.
1: Mereka punya aura kah? Punya apakah?
2: Jujur aura sih, Kak. Auranya mereka tuh, dari mereka masuk ruangan tuh kayak, wah ini pasti Putri Indonesia. Apalagi mereka pakai crown gitu, Kak, pakai selempang gitu. Jadi

0: kayak aku harus bisa.
1: Cakep ya.
0: Mudah-mudahan.
1: Cakep, cakep, cakep.
0: Tinggi-tinggi banget.
1: 2 meter.
0: Sampai. Dikira serem, pemain serem, basket serem. Apa?
1: Cewek cantik 2 meter serem sih.
0: Makanya.
1: Ya ya. Selain itu apa lagi programnya?
0: Programnya mungkin dari Miss Teenager Indonesia sih baru itu sih Kak.
1: Oh tapi, gitu.
0: Mudah-mudahan setelah Kinar menjabat sebagai pemenang internasional.
1: Wih, amin, amin, amin sih, amin sih.
0: Amin, bisa Kinar kembangin lagi Kak.
1: Oh dari gitu. Tapi preparing secara pribadi kamu untuk ke ajang internasional ini apa?
0: Kalau ke ajang internasional pastinya Kinar di sana enggak mau melangkah melongo, jadi Kinar.
1: Iya bener sih.
0: Kinar
1: jauh jujur India kan?
0: Iya, India Kak. Jadi Kinar siapin bahasa Kinar karena di sana sehari-hari pakai bahasa Inggris. Jadi ya. Kinar harus melatih public speaking Kinar menggunakan bahasa Inggris gitu.
1: Nah, gimana tuh? Ini kan jago banget bahasa Inggris.
0: Oh iya.
1: Di di jago banget bahasa Inggris.
2: Salah. Kromo Inggil.
1: Kromo Inggil. Karena Anda orang Jombang. Enggak, dia yang pegang apa sih program Inggris bahasa Inggris gitu. Nah, cara kamu untuk melatih berbahasa Inggris kamu seperti apa Kinar?
0: Kalau ngelatih bahasa Inggris, sebenarnya Kinar dari dulu tuh udah menggunakan bahasa Inggris sih.
1: Oh, ya udah ada basic segala macam.
0: Jadi tinggal sebenarnya dipoles-poles aja dan cara berinteraksi mungkin lebih di upgrade ya Kak. Karena kan di sana kita ketemu dari orang India, Kolombia bahkan. Jadi
2: dari mana-mana lah ya. Ya
0: dari mana-mana. Jadi Inggrisnya harus lebih Kinar matengin lagi.
1: Terus apa yang akan kamu kenalkan dari Indonesia kalau ketika ketemu orang luar sana?
0: Tentunya nanti Kinar di internasional banyak banget pakai kebaya. Jadi salah satunya budaya Indonesia yang Kinar bawa nanti kebaya mungkin Kak. Jadi misalnya kayak outfit-outfit daily gitu Kak pas karantina nanti itu pasti kayak ada berbau-bau wastra karena dari Kinar sendiri suka banget sama
2: kain
0: batik. Iya, Kinar suka banget
1: gitu.
0: Jadi kayak semua mungkin nanti evening gown baju malam untuk grand finalnya mungkin Kinar kasih sedikit-sedikit wastra nusantaranya.
1: Sama bawa lontong kupang.
2: Basi dong.
1: Iya,
2: nyampe India nanti jadi kayak yang itu, yang makanan-makanan enggak jelas itu.
1: Iya. Yang apa cuci piring sambil di bawahnya itu kan.
2: Jangan dong. Jangan bawa itu.
1: Jangan. Oh,
2: iya.
1: Dikobok.
2: Tapi di sana nanti bakalan berapa lama Kinar?
0: Kinar di sana dari tanggal 15 sampai 23, Kak.
2: Mungkin lumayan ya, sekitar semingguan lah.
0: Iya.
1: Nah. Kira-kira kegiatannya ngapain aja di sana selama satu minggu ya?
0: Kalau Kinar, yang Kinar dapat sih Kak, karena Kinar belum tahu nanti kegiatan pastinya di sana gimana. Tapi tentunya Kinar bakal keliling-keliling India.
1: Oh, nyobain gitu. Itu. Nyobain India. Kentang yang dipakai tangan. Ada tuh makanan di situ, Cak.
2: Iya, tapi itu kan unik, enggak apa-apa. Iya.
1: Jadi dia ada daun gitu, terus ada bumbu
2: api.
1: Di api.
0: Oh iya.
1: Api terus di langsung dijorokin ke ini.
2: Iya, itu budayanya kaget. Makanya begitu. Masa tapi kamu
1: bisa langsung dipaksa. Orang enggak.
2: Kalau enggak gitu enggak mau. Tapi kamu ada nervous-nervousnya enggak untuk yang level udah level bukan Indonesia lagi nih gitu.
1: Wah, ketemu orang luar nih gitu.
2: Ada nervous-nervousnya enggak?
0: Nervous banget, apalagi kan dari nasional ke internasional kan udah kayak jauh banget gitu tingkatnya. Dan juga Kina di sana nanti bakal ketemu sama orang-orang luar negeri.
1: Iya, bule-bule lah.
0: Iya, bule-bule. Jadi nervous banget kalau bisa dibilang.
2: Ada yang kamu antisipasi enggak? Maksudnya wah ini aku aduh
1: dari sini lagi gitu
2: aku
1: ya.
2: Aku sumpek banget nih kalau misalnya ada perwakilan dari misalnya Malaysia kah atau apa gitu.
1: Saingan,
2: ada yang diantisipasi enggak
1: gitu? Dari mana dan kenapa gitu?
0: Kalau antisipasi kalau bersama kontestan kayaknya enggak ada deh
1: kan. Ada, ada.
0: Antisipasinya lebih ke makanannya sih.
2: Dibakar ini aku enggak mau bikin kamu OVT ya. Tapi ingat enggak kamu?
1: Ingat kamu.
2: Ingat enggak? Aku enggak tahu kamu nanti coba di searching.
1: Enggak,
2: dia nanti OVT.
1: Enggak apa-apa.
2: Itu namanya
1: antisipasi. Iya, namanya challenging biar dia tahu.
2: Coba deh nanti kamu googling ya, Sania. Nanti googling kamu ini MotoGP.
1: Heeh.
2: pas waktu di India.
1: Jangankan MotoGP, ada Lionel Messi aja stadion di ini.
2: Tapi enggak lah. Kita terlalu ini, terlalu kebawa sugesti sebenarnya. Saya mana-mana aja.
1: Aman aja. Di India mah keren. Enggak ada kendaraan din-din-din, enggak ada di sana. Normal.
2: Enjoy aja sih kalau aku bilang sih. Siapa tahu nanti ketemu Salman kan?
1: Iya, kejauhan. Generasinya pun tidak. Dia pun udah tua.
2: Tapi dia katanya di India paling ini,
1: paling keren.
2: Aku searching India. Paling dikenal gitu.
1: Ya ya ya. Kamu ada minder gak? Maksudnya ketika kamu ketemu bule-bule yang ya mungkin cantiknya wastara nih, atau kayak apa keminderan kamu ketika nanti gitu. Kamu membayangkan apa?
0: Minder. Kalau minder sih minder banget sih kak. Kayak pertama tuh kayak nggak nyangka gitu kan aku masuk top 3 Miss Teenager, ini pasti dikirim ke internasional. Dan pertamanya sih minder banget sih kak, tapi dengan mungkin dengan persiapan Kinar yang udah sejauh ini dari tim dari nasional, tim dari Jawa Timur juga ada, tim Surabaya, nah itu yang kayak selalu mendorong Kinar kalau misalnya Kinar tuh pasti bisa. Jadi ya udah bersyukur banget sih kak punya mereka.
2: Ada orang-orang yang selalu apa ya, empowering gitulah ya, ngasih keberanian gitu, yang pokoknya ah udah nyampe titik sini kita semuanya sama gitu.
1: Finally nanti tanggal berapa?
0: Finalnya nanti tanggal 23 kak.
1: 23, ya, apa yang akan kamu suguhkan ketika final? Apa sih acaranya itu, rundownnya?
0: Rundownnya saat grand final tuh pasti masukin di top ya kak. Nanti kita tahu nanti winnernya siapa di sana. Tapi yang bakal Kinar suguhin pasti jawaban-jawaban Kinar ya kak. Karena kan nanti di sana juga ada Q&A. Nah nanti itu yang menentukan siapa winner dari Miss Teen of the Universe 2026 ini. Pasti juga Kinar jawabannya sesuai dengan Kinar sendiri yang Kinar udah persiapkan seperti itu. Tapi ya kita enggak tahu Kak nanti pertanyaannya apa, jadi ya semoga I'll do the best on the
1: What is Duku Pakis?
2: Enggak ada dong. Enggak ada. Dunia internasional enggak tahu Duku Pakis Beratang itu di mana, enggak tahu.
1: Beratang you right?
2: Enggak tahu.
1: Enggak kayak gitu ya pertanyaannya. Pasti Indonesia cuman enggak yang spesifik Surabaya mana,
2: enggak. Aduh, ya ampun.
1: Tapi setelah ini apakah kamu akan setelah ajang internasional ini planning kamu akan seperti apa?
2: Tapi sebelumnya San, aku penasaran planningnya seperti apa. Tapi di Miss Teen yang nanti internasional, tingkat internasional, ada targetnya nggak?
1: Iya, gitu dulu.
0: Kalau target, semoga diberikan yang terbaik sih kak. Tapi dari Kinar sendiri, karena winner tahun sebelumnya, tahun 2025 itu sudah dimenangkan oleh Indonesia.
2: Oh iya?
0: Iya benar kak, jadi winner 2025 itu dari Indonesia.
1: Agak beban
0: dan
1: nih.
0: Miss Teenager Indonesia juga, benar. Jadi semoga yang Kinar bisa dapatkan nanti di ajang internasional, semoga bisa mengembalikan crown itu ke Kinar sendiri lagi. Jadi Indonesia lagi.
1: Tapi udah ngobrol sama yang juara kemarin?
0: Sudah kak.
1: Pasti dikasih giat-giat untuk juara ya.
2: Kisi-kisi.
1: Jurinya nih Sarukan.
2: Tuh kan. Aku Salman kan, dia Sarukan loh. Salman sama Sahruk itu seumuran.
1: Iya, dia Bollywood juga ya sebenarnya.
2: Iya.
1: Oh gitu. Ya, jadi sharing-sharing gitu ya.
0: Iya kan sama.
1: Bener. Sharing-sharing segala macam, ketemu. Terus dia nyampein apa? Apa poin yang mungkin ini berguna banget nih knowledge ini dari dia gitu ya.
0: Mungkin pas itu sempat cerita-cerita kalau semisal di sana itu juri-jurinya suka banget anak-anak yang pede, suka banget dengan anak-anak yang benar-benar, oh ini anak cocok banget buat dikembangin di dunia modeling, karena Miss Teen of the Universe itu banget-banget-bangetnya itu ke modelingnya kak. Mereka suka anak-anak yang bisa catwalk, bisa berinteraksi dengan semua orang. Jadi kayak benar-benar teenager sebenarnya itu.
2: Yang anak-anak model-modelan cheerful gitu.
0: Benar-benar kak.
1: Ya, oh gitu. Jadi harus optimal ya itunya.
0: Harus optimal. Moodnya juga harus stabil gitu kak selama di sana. Apalagi kan di sana kan lebih lama. Sekitar semingguan itu menurut kita lama sih kak.
2: Iya. Jadi dalam satu kompetisi cheerful seminggu tuh lama San.
1: Lama banget. Dua hari aja lama banget.
2: Kecuali itu liburan ya, beda ya. Kalau dalam kompetisi seminggu tuh lama.
1: Mungkin tuh liburan ke India ngapain?
2: Aduh.
1: Iya iya iya. Eh, tadi aku tanya apa ya?
2: Planning.
1: Planning setelah ini.
0: Planning setelah ini, karena Kinar sudah dikontrak sama Miss Teenager Indonesia. Gokil. Kan? Jadi Kinar udah nggak bisa ikut kontes kecantikan remaja lainnya.
1: Oh gitu.
0: Jadi karena Kinar masih umur 16, yeah. Kinar bisa ikut lagi itu umur 18.
1: Setelah kontraknya selesai.
0: Setelah kontraknya selesai, benar kak.
1: Tapi ada gini nggak, maksudnya ada produk-produk yang akhirnya masuk ke kamu nggak buat modeling?
0: Produk-produk dari
1: ya apapun lah, brand-brand gitu yang nawarin.
0: Oh benar, ada kak. Karena gitu, kita dari Miss Teenager Indonesia itu pasti nanti akan dijadikan brand ambassador. Gitu. Kalau dari Kinar sendiri, Kinar brand ambassador dari Platinum Generation.
1: Gokil.
0: Nah itu kayak seperti apa ya kak, pelatihan gitu. Dari Eftra Academy. Eftra Academy itu yang menaungi Miss Teenager Indonesia ini. Jadi nanti Kinar apa ya, sebagai pembicara gitu kak. Jadi untuk generasi-generasi selanjutnya
1: gitu. Oh gitu. Oh jadi setelah itu emang benar-benar udah dikontrak beberapa tahun itu ya.
0: Bener kak.
1: Untuk stay di situ dan ya udah mengabdi lah ya.
0: Mengabdi. 2 tahun sih kak.
2: Yeah. Ah bentar doang mah.
1: Bentar.
2: Soalnya model-model kayak Kinar tuh, wah aku pengen ikut ini lagi, kayaknya gitu.
1: Yeah. Internasional bos dia bos. Ketemu orang India abis ini.
2: Bener.
0: Karena kayak emang Kinar, kemauan Kinar sendiri sih kak.
1: Oh gitu.
0: Dia pageant ini Kinar benar-benar kayak find my true self gitu. Jadi Kinar kalau capek tuh bahkan capeknya tuh nggak kerasa kan. Walaupun teman-teman yang lainnya tuh kadang-kadang bilang kayak, kamu bisa nggak sih kayak nge-manage waktu kamu, kayak
2: orang lain justru ngelihat dia kayak kewalahan gitu.
0: Iya kewalahan kayak, kamu capek nggak sih, padahal kemarin semalam aku baru ngeliat story kamu, kamu baru habis jadi sini terus kamu harus bangun lagi jam 4 buat sekolah. Gitu kan mungkin menurut mereka capek gitu kak. Tapi kayak ya udah sih Kinar, karena Kinar enjoy jadi udah nggak capek,
1: bakal
0: Kinar lakuin lagi.
1: Tapi orang anak-anak kayak gini tuh kalau misalkan dideketin cowok tuh, cowoknya yang minder, tau
2: nggak?
1: Segitu tinggi aja udah kalah.
2: Terus
1: prestasi dan tinggi sudah kalah di situ.
2: Ya ampun. Wow. Ya.
1: Yaudah deh, abis ini kita
2: jeda bentar ya.
1: Ya benar, dan bacain teman Brodo yang udah gabungan, kita recap, kita tanyain ke Kinar kira-kira bakal nanya apa.
2: Oke.
1: Jadi keep stay tune di Brodo FM,
2: teman terbaik kamu.

2, Koperasi Merah Putih lagi sering disebut-sebut di berbagai forum nih. Ada yang optimis kalau ini bisa mendorong usaha kecil naik kelas. Ada juga yang masih nunggu bukti realisasinya. Konsep dasarnya tetap gotong royong, dan tiap anggota juga punya peran dan hak suara yang setara. Sekarang,

0: kalau dikelola secara serius, dampaknya bisa terasa banget sih. Tapi kalau enggak, ya cuma jadi wacana baru lagi.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Oke, teman Pro 2 masih ada satu segmen ya di Sunset Talk sore hari ini.
2: Kita bacain teman Pro 2 yang udah nanya-nanya di WhatsApp ini. Ini agak dalam pertanyaannya.
1: Boleh.
2: Kinar, apa arti prestasi ini buat kamu? Caelah, dari Adit.
3: Prestasi ini sangat-sangat membanggakan buat Kinar pastinya, Kak. Karena ini semua gak Kinar lakuin sendiri. Mungkin ada ya prestasi-prestasi yang Kinar lakuin sendiri, mungkin kayak dapat nilai bagus. Itu kan yang kayak, wah Kinar bisa, Kinar pasti bisa. Tapi mungkin dari prestasi ini Kinar belajar kalau semisal being a beauty queen tuh gak bisa dilakuin sendiri. Dan butuh banyak banget support dari keluarga, dari teman-teman, dari guru-guru bahkan, Kak. Jadi prestasi ini menurut Kinar being a beauty queen ya, itu kayak more than just prestasi. Ini yang Kinar udah dapet selama ini. Dan ini menurut Kinar kayak Kinar udah pernah jadi Miss Teenager, itu kayak suatu hal yang membanggakan banget.
2: Gitu.
1: Iya. Ada lagi gak? Ini aku ada dari Pinka. Kalau katanya Pinka sih, ini cita-citanya kakak apa sih gitu?
2: Pengen jadi apa sih ini gitu? Arahnya kemana ayah?
1: Tapi masih umur 16 ya, jadi bisa jadi cita-cita tuh berubah-berubah. Tapi kalau
2: udah internasional apa?
1: Tapi kelas 2 ya, ya saya tahu ya, nanti pengen kuliah apa atau pengen jadi apa gitu.
3: Kalau cita-cita ya, Kak. Ya.
1: Boleh.
3: Kalau bisa dibilang Kinar pengen banget jadi lawyer, pengacara.
2: Wow.
3: Karena Kinar tertarik banget di
1: apa? Background keluarga begitu? Enggak
2: iya.
1: Juga.
2: Oh iya. Apa yang dia lihat dia lakukan.
1: Iya benar.
2: Ada timbangan-timbangan di rumah.
3: Papa gitu dulu kerja. Jadi Kinar terinspirasi gitu, Kak. Jadi Kinar kalau cita-citanya Kinar sendiri pengen jadi lawyer, nanti Kinar mudah-mudahan bisa masuk ke jurusan hukum.
2: Gitu. Caranya dihukum.
1: Baik.
2: Ya. Ini dari Jesse juga udah nanya, katanya apa yang paling kamu tunggu kalau misalkan nanti ke India? Culture-nya kah atau apa ya, makanannya atau apa?
1: Atau mungkin suasana kotanya
2: ya,
1: gitu.
2: Gitu yang sangat indah itu.
3: Kalau Kinar sendiri iya sih, Kak, suasana kotanya sih.
1: Penasaran sama
3: iya,
1: itu ya.
3: Penasaran banget karena kan dari dulu kan Mama kan suka banget nontonin drama India.
1: Oh, sama kayak teman kita yang yeah, tadi.
2: Yang tadi, yang keriting itu tadi.
1: Iya, dia kalau cerita sampai tuntas.
2: Iya, masa dia ini denger lagu India, Kalho Naho. Masa dia apal?
1: Iya. Oh, jadi
3: karena
1: itu.
3: Suasana kotanya gimana?
2: Apa yang kamu kamu pengin membuktikan enggak apa yang kamu tonton biasanya tuh? Wah. Kelihatan jelas nih maksudnya
3: kita. Pengen banget jujur karena kan nanti kan aku juga bareng mama kan, Kak.
2: Ya.
3: Jadi mungkin kita bisa lebih enjoy.
2: Wah, iya lagi.
1: Liburan tipis-tipis lah ya.
2: Iya.
1: Baik.
2: Terus
1: baik.
2: Ini terakhir ada dari Dika juga. Katanya gimana persiapan menuju ajang internasional? Udah dijawab ya tadi, iya. Tapi coba-coba.
1: Enggak apa-apa, diulang
3: apa-apa ya,
1: dikit.
3: Kak, diulang lagi mungkin. Persiapannya dari nasional ke internasional banyak banget, dari nggak fisik aja tapi dari mental juga, Kak, karena kan di sana banyak banget orang luar yang mungkin Kinar nggak kebiasaan gitu kan.
1: Iya.
3: Jadi ya Kinar harus siapin dari public speaking Kinar, dari belajar bahasa Inggris gitu kan, penting banget kan, Kak, karena Kinar nggak tahu nanti mau berdialog dengan siapa. Jadi harus belajar bahasa Inggris lah. At least harus mengerti apapun yang mereka omongkan, harus Kinar paham. Dan kalau persiapan secara fisik, mungkin Kinar udah berkolaborasi dengan beberapa desainer di Indonesia, Kak, yang mungkin nantinya juga memberi Kinar support dengan memberi baju, memberi apapun yang nanti Kinar pakai lah di India nanti.
2: Iya, lagi harusnya Kinar masuk ya brand-brand ya.
1: Harusnya sih.
2: Iya.
1: Nah ini seperti yang kita info tadi kan, musim-musim sakit juga, jangan iya, sampai sakit juga
2: iya,
1: sih ya.
2: Jaga kesehatan, benar. Mie vitamin apa gitu diminum aja semua.
1: Iya.
3: Penting banget.
2: Iya. Ini terakhir kira-kira ada pesan nggak buat teman berdua yang mungkin pengen
1: yang ikut? Biasanya nih anak-anak muda itu kayak malu-malu,
2: iya,
1: gitu
2: insecure.
1: Loh. Yang kayak pengen tapi aku kayaknya nggak ada bakat deh di situ, gitu-gitu. Biar berani
2: bisa,
1: kayak kamu.
2: Gitu. Ya, kayak gimana?
3: Kayak buat teman-teman Pro 2 FM ya,
2: yeah,
3: yang penasaran gimana caranya buat try something new tapi nggak punya basicnya itu, mm-hmm, sebenarnya pertamanya sih andelin andelin otentisitas dari diri kalian.
1: Oke.
3: Okay. Misalnya kalian suka buat apa ya, buat menjahit, mm-hmm, itu nanti itu bisa menjadi bekal buat nanti kalian di nasional tuh advokasi kalian apa. Mm-hmm. Jadi buat kalian yang masih ragu-ragu mau ikut nggak ya, mau ikut nggak ya, itu sebenarnya dari kalian sendiri. Kalau misal kalian benar-benar berdedikasi dan mau mau banget buat jadi beauty queen, itu bisa-bisa aja kalau diri kalian sendiri mau, karena apapun yang kalian capai itu nanti juga akan kembali ke kalian sendiri. Nanti juga hasilnya juga sesuai dengan apa yang kalian sampaikan, apa yang kalian bawakan.
2: Oh gitu.
1: Apa yang diusahain gitu ya.
3: Apa yang diusahain, dan juga confidence sih kak, pede. Karena nggak mungkin juga kita nanti berbicara di panggung terus, tah tadi aku mau ngomong apa ya, aku mau ngomong apa ya.
2: Oh gitu.
1: Pede nanti dan malah kelihatan nggak prepare ya,
2: kalau kayak gitu. Iya,
3: pede dan prepare.
2: A mulu ya kalau ngomong, kalau nggak prepare gitu. Ya udah deh, sosial media yang harus di follow teman berdua dari Kinan apa?
3: @kinariapalyama, dan jangan lupa follow Miss Teenager Indonesia kak, karena itu yang bakal Kinar ngepost tuh biasanya di Miss Teenager Indonesia. Aktivitas Kinar ada di sini.
1: Kalau misalnya pengen lebih kenal atau pengen tahu Kinar, ada di media sosial pribadinya di Kinaria Palyama. Pakai Y ya?
3: Pakai Y.
1: Bingung aku.
2: Kata teman berdua di follow gitu ya. Nanti kalau misalkan pengen konsultasi nanya-nanya, boleh banget.
3: Boleh banget. Kinar open kok.
2: Thank you so much udah mau ngobrol-ngobrol
3: ya. Makasih banyak Kak Eca dan
1: sukses,
3: Kak Masan. Terima kasih.
1: Sukses di besok ya, di bulan November ya.
3: Iya. Benar Kak, di November akhir.
2: Kalau ketemu Syahrul kan nanti
1: foto.
3: Langsung kita foto, kita tag Pro 2.
2: Iya, iya. Masa Pro 2 yang di tag Syahrul kan dong. Dia udah tua banget ya, Cai.
1: Tapi masih aktif.
2: Udah masih aktif. Doi nyiram-nyiram jalan. Omongan gitu kalau pagi.
1: Dia damkar.
2: Ya udah teman berdua, di sini aja aku sama Eca masih nemenin kamu sampai nanti jam 7 malam. So tetap di Berdua FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi kok udah ngantuk aja, belum juga aktivitas.
1: Iya nih, nggak tahu capek banget rasanya.
0: Ya udah, ngopak aja yuk.
1: Boleh? Mau di mana? Udah siap aku kalau ngopi gini.
0: Eh, bukan ngopak itu. Ngopak, ngobrol pagi di Pro2 RRI Surabaya. Kamu bakal dengerin musik seru, topik-topik menarik, info terkini, yang pastinya bikin kamu semangat dan gak ngantuk terus. Setiap hari pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat.
2: Sore hari, radio yang pas, ya 95,2 Pro 2 FM, isinya lagu enak semua buat kamu.

Teman Pro 2, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu dengar istilah rip current? Rip current ini adalah arus kuat dari laut yang bergerak menjauh dari pantai. Kuatnya arus bahkan disebut-sebut bisa menyapu perenang terkuat sekalipun ke laut loh. Arus balik terbentuk saat gelombang pecah di dekat garis pantai, lalu menumpuk air di antara gelombang pecah dan pantai. Salah satu cara air kembali ke laut adalah membentuk arus balik, aliran air sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai. Nah, cara terbaik untuk bertahan hidup dari rip current adalah jangan mencoba bergerak langsung ke arah pantai ya. Sebaliknya, bergeraklah menyamping melintasi arus deras. Nah, stay safe ya teman Pro 2. Thank you.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Oke, teman Pro2, sesaat lagi kita akan sama-sama ikuti kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Surabaya dan sekitarnya.
1: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya.

0: biar sore kamu gak sepi. Dengerin aja 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selajang Selasa Bujang teman berdua.
1: Udah Selasa aja ya.
0: Iya, dan tanggalnya tua sekali ini.
1: Tanggal 22 guys. Masih ada yang lebih tua lagi, tapi hah gak usah dibayangin lah ya.
0: Ya rekening udah gak ada juta-jutanya tuh kayaknya.
1: Kempis.
0: Iya, iya, iya. Dan di Selajang kali ini teman berdua, aku mau nanya. Aku mau nanya dulu ke kamu, Cak.
1: Apa tuh?
0: Kira-kira kegiatan atau hal apa yang kamu merasa kayaknya cewek tuh gak bisa ngelakuin tapi si cowok nih bisa gitu.
1: Kalau di aku ini relate banget ngangkat galon. Aku gak mampu yang namanya ngangkat galon.
0: Apalagi
1: aku ngechat tuh masih bisa loh.
0: Ngechat masih bisa.
1: Ngechat masih
0: fact,
1: bisa.
0: Eca kalau beli chat bukan kalengan, bukan pakai timba teman-teman. Ecer. Plastik.
1: Soalnya yang di chat kecil dikit.
0: Iya. Dia beli.
1: Tapi kalau serumah juga gak mampu sih.
0: Dia beli di Shopee. Tiba-tiba di suatu siang satpam datang,
1: paket
0: Eca, wah ada yang nggak bener nih, apa dia beli, apa beli cat teman berdua, nggak ada tuh di sini Surabaya, jarang tuh orang jual cat. Dia
1: soalnya kan ini ya, aku nggak tahu sih itu kenapa, kan lembab ya. Ya. Dinding kamar mandi tuh jadi kayak ada jamurnya.
0: Oh gitu.
1: Terus aku obatin pakai obat jamur.
0: Oke. Okay.
1: Jamurnya mati kering.
0: Kering.
1: Tapi masih bersisa kayak.
0: Iya, jelek gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, akhirnya Anda inisiatif untuk
1: mengecat.
0: Mengecat. Nah, iya. Maksud saya Gunung Sari dan sekitarnya tidak ada bakul cat di sana.
1: Aku enggak tahu beli-beli kayak gitu tuh di mana, cuy.
0: Di Galangan banyak, Cak.
1: Di Galangan itu bukannya jualan kayak besi gitu, enggak?
0: Enggak, bukan. Itu ada sendiri. Toko bangunan pasti ada cat gitu.
1: Aku ya. Percaya gak percaya ya teman berdua, aku tuh ke bengkel gak berani.
0: Kenapa gak berani?
1: Aku ditanyain ini kenapa, wah, gak bisa
0: iya
1: jawab
0: lagi. Maksudnya,
1: jadi selalu orang tua aku atau siapalah orang rumah yang ngebawain.
0: Berarti ke bengkel juga kegiatan yang cewek gak bisa ya sebenarnya. Secara universal aja gitu. Susah gitu.
1: Iya.
0: Bayangin aja ke bengkel gitu. Set, datang nih. Pasti ketemu sama mekaniknya.
1: Iya, ditanyain kan.
0: Pertanyaan pertama adalah, ini kenapa Mbak?
1: Iya.
0: Ya, Anda menjawab bagaimana?
1: Aku nggak pernah.
0: Nggak kalau dibayang-bayangin gitu, misalkan aku orang montirnya gitu.
1: Oh, misalnya, oh biasanya aku pernah tapi dikasih tahu sama orang rumah. Nanti bilang aja.
0: Ada list, ada briefingnya gitu.
1: Iya, ini bilang aja ganti oli gitu. Atau kalau ada dicek-cek lah Mas gitu.
0: Kalau pure ke bengkel.
1: Aku pernah pure ke bengkel itu hanya gara-gara ganti ban doang sih. Tapi itu kan bukan masalah sebenarnya.
0: Bukan masalah.
1: Bukan masalah permesinan lah, per bukan, apa. Ganti
0: gampang.
1: Ban aja.
0: Kalau biasanya tipikal cewek tuh oli tuh di pikiran cewek ya. Di pikiran cewek tuh oli tuh enggak pernah diganti. Enggak perlu diganti. Setuju enggak?
1: Aku perlu sih, tapi lama banget dan kadang
0: kan umumnya kan 3 bulan ya tahun berdua masnya untuk ganti oli motor mobil. Yeah. Tapi cewek tuh menganggap ya elah setahun sekali aja lah gitu. Ada gitu-gitunya enggak sih?
1: Iya, tapi untungnya orang rumah tuh nge gitu. Ini kayaknya belum ganti nih.
0: Belum.
1: Jadi mereka inisiatif.
0: Oh iya. Iya iya iya.
1: Selain tapi aku sendiri tuh kayak enggak pernah aku gantiin oli dong gitu. Enggak.
0: Pasti mereka yang
1: wah, inisiatif.
0: Dicek motornya semakin enggak bener.
1: Iya, bener.
0: Angkat galon gitu. Terus
1: pernah ya aku ngangkat galon ya. Itu kejadiannya waktu itu aku ke Indo April.
0: Iya.
1: Ngangkat galon karena nungguin masnya kayaknya ribet di kasir.
0: Hektik
1: aku
0: lah,
1: inisiatif,
0: gitu.
1: Aku inisiatif ngangkat, aku mau angkat ke troli.
0: Oh, I know.
1: Itu merucut dari tangan dan pecah dong.
0: Selain malu juga ganti.
1: Ah yaudahlah Mas, aku beli seini, aku bayar deh itu gitu. Oh. Tapi udah pecah bececeran.
0: Berarti airnya kemana-mana tuh?
1: Iya.
0: Setelah itu apakah terjadi ketraumaan di diri Anda untuk untuk
1: aku nggak pernah ngangkat galon lagi.
0: Terus kalau misalkan kan tempat Anda kan satu lantai alias lantai paling tinggi tuh.
1: Jadi diangkatin sama ini orang galonnya.
0: Oh ada yang nganterin.
1: Iya.
0: Oh jadi si galon ini tuh tahu-tahu udah di depan pintu aja gitu.
1: Iya. Nah. Ada yang dipesenin.
0: Tapi kamu tipikal yang diangkat atau diseret? Kalau bisa diseret.
1: Seret dong, kan ngangkat gak bisa.
0: Oh.
1: Gak bisa.
0: Oh, pakai dispenser yang diputer gini atau langsung?
1: Enggak, langsung aja ada PNP ini yang itu loh, ini pencet.
0: Oh. Nah. Yang di cas itu kan?
1: Iya.
0: Yang gini gitu kan? Iya, yang kalau misalkan difungsikan itu bunyinya drrr. Ini iya kan, iya kan?
1: Iya.
0: Oh, jadi enggak perlu ngangkat yang kayak gimana-gimana ya. Oke, apalagi ya kira-kira kan ini POV-nya adalah cewek gitu. Mm-hmm. Apa yang kegiatan apa yang sekiranya cewek ini susah melakukan ini tapi si cowoknya bisa banget gitu.
1: Oh, yang ini selain ngangkat galon, aku ini sih ngeganti kayak apa? Ini kemarin juga enggak aku harus nyari tukang.
0: Apa?
1: Ini apa sih? Selang.
0: Tahu. Kok paham? Apa sih?
1: Bak cuci.
0: Oh, oke, bak cuci.
1: Kan ada selang ke bawahnya tuh.
0: Oh, pembuangan.
1: Iya, itu padahal tuh gampang banget tau. Setelah dia datang cuma diputer-puter-puter.
0: Udah, kelar.
1: Beli gantinya diputer-puter lagi.
0: Kelar kan?
1: Iya.
0: Tapi kan si tahu Anda kayak gitu-gitu kan.
1: Aku enggak tahu.
0: Oh, gitu.
1: Awalnya enggak tahu.
0: Oh iya iya, sekarang udah benar.
1: Udah benar.
0: Udah benar. Iya iya iya.
1: Udah benar, cuy.
0: Soal kendaraan, soal angkat-angkat kayaknya itu job desk cowok ya. Mm-mm. Harus diakuin gak?
1: Iya.
0: Iya, tapi ngecat Anda masih bisa.
1: Masih bisa kalau ngecat mah. Ngecat kan gampang.
0: Tinggal gini-gini doang
1: iya,
0: kan.
1: Iya, kayak ini, kayak zaman-zaman SMP SMA prakarya.
0: Oh iya, jadi semi-semi melukis gitu
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar. Pakai kuas doang. Kan. Tapi jangan yang gede-gede itu.
0: Iya.
1: Tangan tuh pegel, cuy.
0: Masa gitu, masa sambat. Masa beli dia tuh bukan beli yang ini, guys, bukan beli yang
1: kaleng gitu.
0: Kaleng yang proper merek enggak, udah kiloan aja. Plastik aja plastik.
1: Itu pun udah cair loh.
0: Udah cair gitu. Soalnya beberapa hari.
1: Campur.
0: Ya udah teman-teman, udah. Aku mau nanya buat cewek atau cowok gitu ya. Kira-kira apa ya kegiatan yang gak bisa dilakukan oleh cewek tapi bisa banget dilakukan oleh cowok tuh kira-kira apa? Cewek juga bisa membela, cowok juga bisa membela. Joinan aja di Instagram di @produ2rrsb atau di WhatsApp di 0819896552.

teman Pro2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Hai teman Pro 2, aku Bella, aku Valen, kami dari Teknik Instrumentasi ITS. Jangan lupa dengerin Sore Ceria.

0: Oke, teman-teman berdua masih di Selajang Selasa Bujang barengan sama Sana Hadi.
1: Ada Eca Jenti di sini.
0: Dan masih ngomongin soal kegiatan apa yang enggak bisa dilakuin oleh cewek tapi bisa dilakukan oleh cowok.
1: Aku punya satu lagi.
0: Apa?
1: Tapi ini bukan aku, karena aku cukup lumayan jago.
0: Oh, berarti kamu jago tapi cewek-cewek lain belum tentu.
1: Cewek-cewek lain kayaknya zong.
0: Zong gitu. Apa? Kegiatan apa itu?
1: Pasti Anda relate.
0: Apa?
1: Baca maps.
0: Baca maps tuh kenapa ya? Cewek tuh ini kan HP nih dengan brightness yang sudah terang gitu. Maksudnya kan itu kan biasanya ada biru-birunya tuh. Kalau trackingnya kan ada biru-birunya.
1: Iya.
0: Udah tahu kan? 200 meter lagi belok kiri.
1: Wanita tuh penuh dengan kalkulasi terus ya belum tentu itu 200. Siapa tahu 200-nya itu depannya gitu loh.
0: By feelingnya jelek banget.
1: Iya dong. Bukan apa-apa, tetap dengan berbagai macam pertimbangan.
0: Oh gitu. Jadi seringkali tuh kalau misalkan disuruh nge-maps, ya dilihat mapsnya dilihat.
1: Iya.
0: Tapi pas si cowoknya meleng tuh, dia close aplikasinya. Dia buka TikTok. Bayangin. Dia buka. Kalau misalkan ditanya,
1: ya bosen kan,
0: misalkan
1: ngelihat maps mulu gitu kan, ya wajar.
0: Saya habis ini kemana? Terus dia baru buka maps tuh, baru kayak gini, jendela layarnya gini, terus ke maps gitu. Ah, belok kiri mungkin, padahal masih depan. Ya salah, kamu sih.
1: Baiklah.

0: Itu kayak apa ya yang membedakan ya? Kenapa cewek kok nggak bisa gitu? Maksudku kan itu pohon tuh kan ya udah, sangat gitu amat ya, banyak buahnya gitu. Sayang kalau cuma cowok yang
1: bener,
0: bisa gitu.
1: Tapi kalau misalkan baca maps, kita fokusnya di situ dulu, baca maps. Kenapa kalian kok nggak bisa gitu? Maksudnya sesimpel ngikutin aja gitu, ngikutin. Ya,
0: penuh pertimbangan, Pak.
1: Jadi kayak belok nggak ya, gitu kayak.
0: Enggak, ini bener nggak jalannya gitu.
1: Iya nggak ya.
0: Siapa tahu disasarin. Ini belokan yang dimaksud bukan?
1: Masa,
0: gitu.
1: Masa by feelingnya dia. Masa internet dilawan
0: siapa,
1: sama dia?
0: Siapa tahu masih di depannya lagi, gitu loh maksudku.
1: Tapi kalau misalkan salah, pasti nyalain balik.
0: Iya
1: gitu.
0: Dong.
1: Kamu sih.
0: Gak bisa. Kita udah penuh pertimbangan, nggak boleh disalahin.
1: Terus ini dari Arina 03.
0: Okay.
1: Katanya nyela motor. Biasa ini starter.
0: Bisa sih.
1: Nyela motor.
0: Double gitu. Starter.
1: Double starter kan tangan. Itu starter yang kaki.
0: Oh.
1: Itu.
0: Yeah.
1: Spesifik yang Matic harus standar 2 dulu.
0: Iya. Yeah.
1: Baru bisa ini.
0: Dijegrek gitu kan.
1: Dijegrek gitu. Kamu bisa enggak?
0: Tergantung motornya.
1: Kalau motor kamu?
0: Enggak pernah ngejegrek aku.
1: Iya, karena mungkin kalau misalkan udah akinya udah soak langsung ganti gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau pernah enggak pernah ngejegrek motor?
0: Pernah, tapi bisa.
1: Bisa. Motor-motor yang Matic atau yang apa sih? Yang bebek kan bisa tanpa di standar 2.
0: Matic sih pernahnya.
1: Jadi standar 2 dulu.
0: Iya.
1: Soalnya susahnya nyela motor tuh pas standar 2-nya.
0: Iya, karena ada di sekeliling kita ada orang.
1: Nah, kalau misalkan di tengah hutan?
0: Enggak pernah.
1: Mungkin bawa motor enggak sehat tengah hutan.
0: Enggak pernah, Pak.
1: Iya. Terus ada siapa lagi? Coba dibacain.
0: Sebentar.
1: Ada di WhatsApp kira-kira ada siapa?
0: Ada Nadia FY.
1: Katanya
0: dia nggak suka nggak bisa makan makanan pedes gitu. Tapi cowok tuh kenapa suka gitu? Tapi, ini judgmental banget ya. Ada banyak cowok yang nggak bisa juga.
1: Iya benar. Kalau kamu cak tipe orang yang bisa makanan pedes atau ya udah pedes yang sewajarnya aja.
0: Oh, pedes banget sih kalau aku.
1: Oh gitu.
0: Kayak nggak ada tantangannya.
1: Masa makan aja harus ada obstacle. Masa harus lambung bocor dulu?
0: Enggak dong. Itu tuh kayak, aduh, apa ya?
1: Kurang
0: kenikmatan
1: gitu ya?
0: Kenikmatan yang kita bisa nikmati dari makanan.
1: Tapi kalau misalkan one day, ketika kamu punya pasangan atau udah married gitu ya,
0: masak dua.
1: Kayak orang
0: satu
1: rumah.
0: Satu pedes, satu enggak pedes.
1: Oh gitu.
0: Iya dong.
1: Segitunya ya. Soalnya kan ya ada orang-orang yang memang lambungnya enggak kuat atau si lidahnya tuh emang enggak kuat makan pedes gitu.
0: Iya, ada banyak.
1: Banyak gitu
0: banyak.
1: Ya. Dan kamu bisa mentoleransi itu atau kamu akan membiasakan dia makan pedes?
0: Toleransi aja sih.
1: Masak
0: soalnya
1: dua.
0: Cowok kan enggak bisa dibilangin ya.
1: Iya benar.
0: Jadi
1: susah.
0: Biarin aja.
1: Ngeyel aja, ngeyel
0: iya,
1: gitu.
0: Biarin aja.
1: Gitu. Jadi si ini itu ya, judgement ya.
0: Iya, judgement. Sama kayak ini. Beberapa makanan itu apa ya, kayak cenderung ini makanan cewek.
1: Oh, gitu.
0: Seblak.
1: Oh, seblak.
0: Contoh.
1: Seblak itu ya karena
0: padahal aku cewek tapi enggak suka seblak.
1: Iya, tapi kulturasi yang terjadi itu tuh emang makanan cewek karena di tempat seblaknya itu tuh pada cewek semua. Adapun cowok di sana adalah
0: yang diajakin sama si cewek
1: dipaksa.
0: Itu tadi.
1: Tanah ini ya, kita bold lagi ya, dipaksa untuk makan di situ. Muka celingak-celinguk, ngerokok enggak enak. Terus kayak mau pesen juga, ya cowok lagi gitu.
0: Itu
1: yang saya rasakan.
0: Oh, baiklah.
1: Kenapa kamu enggak suka seblak?
0: Kayak enggak masuk aja rasanya di aku.
1: Oh, kencurnya atau
0: iya kayaknya terlalu strong deh.
1: Oh, gitu.
0: Sambil kayak ini sugesti sih ya.
1: Maksudnya
0: kerupuk tuh harusnya digoreng.
1: Itu tuh.
0: Aku tuh bisa nerima kalau kerupuk tuh dalam bentuk dicelupin ke minyak panas.
1: Benar.
0: Bukan dijadi bubur begitu.
1: Ini kita enggak benci seblak dan enggak benci orang Jawa Barat ya, enggak ya. Tapi ini preferensi kita aja
0: iya.
1: Gitu. Kalau aku sih enggak bisa nerimanya adalah kerupuk-kerupuk banyak itu tadi.
0: Iya, makanya.
1: Wah, gak enak banget itu. Versiku, versiku ya.
0: Enggak enak. Iya, pasti diserang sama ciwi-ciwi seblak deh kayaknya.
1: Tapi mereka tuh kalau misalkan apa ya, bad mood dikit seblak larinya.
0: Kok bisa ya?
1: Enggak tahu.
0: Ya sekali lagi selera sih.
1: Selera gitu.
0: Iya.
1: Tapi bakso aci doyan.

0: Bakso Aci tuh enggak ada ini.
1: Suka eh bisa makan tapi bukan yang favorit banget gitu.
0: Oh, enggak. Sama-sama. Aku kalau misalkan diajakin ke tempat seblak pasti kayak
1: pilihnya
0: bakso Aci aja.
1: Kalau ada bakso Aci, bakso Aci.
0: Kalau ya sama ada, sih. Enggak makan udah. Karena enggak bisa masuk.
1: Ya sama.
0: Ih, kenapa ya cewek kayak gitu ya?
1: Iya, enggak tahu.
0: Nah, kenapa juga ketika bad mood hal-hal yang diminta tuh pasti aneh-aneh.
1: Apa tuh?
0: Ya misalkan kayak beliin barang spesifik gitu.
1: Oh, itu sih ngajak berantem ya kayaknya.
0: Kalau kamu sendiri, uring-uringannya jatuhnya apa ya? Diajak keluar doang atau kayak harus ada apa sih kayak action gitu?
1: Keluar doang sekedar makan aja oke.
0: Udah
1: asal
0: happy.
1: Makanannya cocok aja.
0: Berarti konteksnya bukan sama siapanya ya.
1: Iya.
0: Tapi kayak apa yang dimakan gitu.
1: Betul.
0: Ya udah deh, kita nanti bacain lagi tahun berdua. Aku tungguin gabungan kalian juga.
1: Yes.
0: Sampai nanti jam 7 malam ya, setengah jam terakhir. Nemenin kamu di Selajang, jenanya di Instagram di @pro2rrisb ya, atau di WhatsApp. Di mana, Cak?
1: Di 0819 98 9052.
0: Jaden.

0: Kamu bisa request lagu favorit kamu di Pro2 Hitlist. Setiap hari jam 10 sampai jam 12 siang. Di mana lagi kalau bukan di Pro2 FM, teman terbaik kamu.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro2 FM.

0: Oke, teman berdua, dan kesimpulannya adalah
1: tidak ada manusia yang sempurna.
0: Benar. Kalau misalkan kamu merasa ada kekurangan, ya coba kamu tolong minta tolong ke cowok gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Atau sebaliknya.
1: Benar.
0: Dan Mas Anadi harus pamit dari ruang dengar kamu, teman berdua. Eca juga ya.
1: Iya dong.
0: Dan thank you so much buat kamu yang dari tadi stay tune dari jam 3 sore sampai sekarang mau jam 7 sore. Malam ya. Dan abis ini ada Music Live Chat berjaringan se-Indonesia di Pro 2 FM Jakarta. Bakal ada siapa, ditungguin aja. Ya udah deh, Mas Anadi pamit.
1: Eca juga pamit.
0: See you next time. Bye bye.

0: Info Pro 2. Selamat malam teman Pro 2, waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Jackson Wang telah resmi mengakhiri perjalanannya bersama 88 Rising dan memulai perjalanan baru dalam karirnya dengan bergabung ke ROC Nation. Di mana ROC Nation ini merupakan agensi manajemen yang didirikan oleh Jay-Z. Jackson Wang merayakan atas perjalanan karir bermusik dirinya yang sudah sampai ke titik ini dengan merilis single Thank You, di mana karya ini menjadi ungkapan terima kasih kepada para penggemar dan semua orang di sekitarnya yang selalu memberikan dukungan dalam segala fase dalam karirnya.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang kedua datang dari Spotify yang telah resmi menghadirkan seluruh 58 video musik resmi Taylor Swift di platform mereka, teman Pro 2. Semua MV Taylor mulai dari video musik resmi dari awal karir debutnya lewat Tim McGraw di tahun 2006 hingga karya terbarunya seperti Oplite dan juga The Fate of Ophelia kini bisa dinikmati di platform tersebut.
1: Info Pro 2.
0: Informasi ketiga, di tahun ini ajang penghargaan musik bergengsi di Indonesia, AMI Awards, menghadirkan total 67 kategori, termasuk 4 kategori baru, yaitu Hip Hop, Ethno, Hip Dude, dan juga Lagu Pesta Timur. Gak cuma kategorinya yang semakin beragam, jumlah karya yang masuk juga mencapai 5.360 karya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
1: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Halo, selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, tentunya malam hari ini masih ditemani sama Erita Abah. Nemenin lo seperti biasa satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol tentunya bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren di malam hari ini, teman berdua. Dan di malam hari ini, gue bakal ngajak kamu semua buat ngobrol bareng sama seorang pria yang baru aja ngerilis single terbarunya di bulan September ini nih. Yang kayaknya sih lebih milih diam aja ya. Kira-kira maksudnya apa ya? Nanti kita bakal bahas teman pro 2 barengan sama Mahatva ya. Jadi buat kamu di malam hari ini yang pengen seru-seruan bareng sama Mahatva atau mungkin pengen bertanya gitu ya, boleh banget lo langsung bisa merapat aja, langsung bergabung di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat ke WhatsApp di 0811-801-05 teman pro 2. Selama satu jam ke depan, gue bakal ngajak kamu buat ngobrol-ngobrol barengan sama Mahatva, ngobrolin soal Mahatva sendiri dan juga karya-karyanya nih teman-teman. Jadi pastiin buat kamu, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edin temen lo di malam hari ini. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah barengan sama Mahatva.
1: Halo,
0: what's up bro?
1: Mantap,
0: asik, mantap. Seru banget tadi kita ngobrol sedikit sih di off air gitu kan.
1: Iya benar. Ya,
0: sebenarnya obrolan awalnya basa-basi lah ya gitu kan. Cuman menarik ini kan. Karena namanya adalah Mahatva.
1: Mahatva.
0: Mahatva gitu kan.
1: Iya.
0: Ya mungkin orang-orang tahu sekilas lihat namanya pasti kayak oh ini ada keturunan India nih.
1: Iya,
0: gitu
1: benar,
0: kan.
1: Benar, benar.
0: Gitu kan. Tapi ternyata tidak sama sekali.
1: Tidak.
0: Dia malah keturunan Batak.
1: Iya, gue Batak banget.
0: Batak
1: sih.
0: Ya. Tapi emang maksudnya di keluarga emang budaya Bataknya kental banget berarti atau gimana?
1: Lumayan kental lah.
0: Lumayan kental.
1: Lumayan
0: ya?
1: Kental banget sih.
0: Iya.
1: Marga gue Siregar, jadi bokap tuh asal kalau ada ngumpul marga tuh ya biasanya di rumah gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Gitu.
0: Wow, Siregar ternyata.
1: Kaget
0: jujur karena mungkin kalau tadi kan cerita ya Mas Pa juga cerita kalau mungkin ngelihat dari looksnya mungkin banyak yang ngira orang timur.
1: Iya kakak-kakak timur banget kan.
0: Iya kakak-kakak timur ternyata dari Sumatera gitu.
1: Sumatera.
0: Kan ternyata keturunan Batak dan tinggal di Riau.
1: Tinggal di Riau.
0: Namanya India. Tapi kenapa akhirnya Mahat Pak? Lu tahu ceritanya nggak kenapa dikasih nama Mahat Pak akhirnya?
1: Karena kayaknya itu doa orang tua gua sih ke gua.
0: Oke, okay, apa iya. Tuh?
1: Kalau nggak salah Mahatva Zaki, nama panjang gue kan Mahatva Zaki An-Nasyid. Dan Mahatva Zaki An-Nasyid Siregar. Ya pokoknya artinya itu sosok laki-laki, seorang pemimpin yang cerdik lah.
0: Asik.
1: Iya. Yeah.
0: Gokil. Yeah. Tapi cakep sih. Jujur namanya Mahatva tuh kayak.
1: Iya kan.
0: Ya kalau di Indonesia jarang kan.
1: Jarang makanya. Gue dulu waktu sekolah suka bilang Mahatva cuma gue di Indonesia sendiri. Gitu. Nama Mahatva cuma gue sendiri. Gitu.
0: Tapi lo pernah menemukan nama yang sama gak?
1: Akhirnya. Gak pernah.
0: Oh belum pernah.
1: Gak
0: ya?
1: Pernah gue.
0: Belum pernah. Coba. Yang namanya Mahatva mungkin ada juga,
1: mungkin ada,
0: coba ya.
1: Iya benar.
0: Karena ini nama juga maksudnya jarang banget gitu kan.
1: Iya.
0: Jarang gitu-gitu, benar. Tapi lu kan bisa dibilang perantauan lah ya di Jakarta gitu kan.
1: Perantau.
0: Perantau gitu. Apa maksudnya impian lu buat ngerantau dari Sumatera ke Jakarta, apa yang lu kejar sih sebenarnya?
1: Kalau yang gue kejar ya pasti gue ngejar mimpi gue sih sebagai seorang aktor sebenarnya.
0: Oke.
1: Dari kecil tapi justru gue bukan sering acting, bukan yang begitu-begitu. Cuman gue dari kecil memang nyanyi sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi nyanyi tuh gue jadiin hobi. Tapi ketika gue SMA, gue nemuin passion gue nih.
0: Oke.
1: Kayaknya gue jadi aktor deh.
0: Bener-bener. Kayaknya skill gue 11-12 sama Reza Rahardian deh.
1: Iya bener, bener banget.
0: Oke tuh, justru menemukan passion lo di dunia acting tuh ketika SMA.
1: Iya.
0: Apa-apa yang bikin lo kayaknya, ini kayaknya jalan gue gitu.
1: Karena dari pesantren sih.
0: Oke.
1: Gua pesantren tuh 6 tahun.
0: Wow, oke.
1: Dan berkali-kali pindah.
0: Oke.
1: Pindah-pindah pesantren mulu gua. Melalang buana kemana-mana hingga akhirnya tuh ada satu pesantren yang kayak lu tahu drama kontes gitu enggak sih? Jadi kalau di sekolah tuh namanya dulu drama kontes. Jadi kita kalau sekarang ya kayak main teater lah gitu.
0: Yeah.
1: Dan satu sisi tiba-tiba gue diajakin main short movie gitu buat sekolah lah, buat sekolah kita ngajuin ke festival film anak sekolahan lah gitu. Terus gue menemukan kenyamanan aja sih di acting itu, kayak oke, gue bisa menjadi kepribadian yang lain, gue bisa ngerasain karakter yang belum pernah mungkin gue rasain, atau gue bisa ngerasain emosi-emosi yang menurut gue itu kayak menjadi suatu relaxing gua aja sih.
0: Oke.
1: Kayak aduh, collecting tuh enak banget gitu.
0: Iya. Lo bisa menjadi seseorang gitu ya yang lo peranin gitu kan, karakternya kan.
1: Benar banget.
0: Alright, berarti sampai sekarang pun lo masih menjalani dunia acting berarti ya?
1: Masih
0: ya.
1: Masih banget.
0: Kalau gua lihat di sosial media lo di Instagram itu lo banyak ikut apa teater jatuhnya ya?
1: Teater.
0: Ya? Emang dari dulu dari awal ke Jakarta emang lo udah pingin ikut teater atau gimana tuh ceritanya tuh?
1: Dari dulu memang menurut gue salah satu jalan untuk menjadi topiknya seorang aktor ya kayaknya gue mulai dari teater deh, jadi aktor teater deh gitu. Karena kalau kita ngomongin actingnya sih sebenarnya acting tuh kan gak ada bedanya ya. acting tuh mau ada orang yang kadang mengkubu-kubukan acting film, acting teater gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Tapi menurut gua enggak ada.
0: Oke.
1: Okay. Acting tuh sama aja, medianya doang yang berbeda.
0: Betul. Caranya juga beda gitu kan. Kalau teater mungkin secara langsung, secara live
1: Bener banget.
0: Mungkin ada hal-hal teknis yang lebih diperhatikan.
1: Iya. Kalau lu nanya tadi kenapa gua lebih aktif di teater untuk saat ini ya, karena memang lagi jalannya banyaknya teater sekarang. Okay. Datangnya banyaknya teater. Kalau film ya ntar sun tunggu
0: sun aja. Ya. Oke. Tapi kalau dunia musik gimana bro? Tadi kan lu bilang sempat kalau musik itu jadi hobi lu gitu. Yeah. Dan akhirnya lu di SMA menemukan passion di acting lah, dunia acting.
1: Bener.
0: Tapi musiknya gimana akhirnya?
1: Kalau musik memang udah jiwa sih ya dari kecil kan soalnya. Dari kecil kita udah bermusik Batak biasalah.
0: Iya. Yeah.
1: Dan waktu kecil tuh gua jadi penyanyi kondang gitu loh, kayak lu ngerti enggak sih kalau di kampung-kampung tuh terus ada acara nikahan. Betul. Kita tuh yang biasa jadi anak kecil kayak nyanyi terus disawer gitu. Kayak okay, ini enak gitu.
0: Okay.
1: Iya kan kalau disawer ya, cuman kan dulu orang tua udah mama simpanin duitnya.
0: Bener.
1: Tabungan.
0: Investasi
1: katanya. Investasi,
0: kan?
1: Investasi bodong.
0: Oh gitu, berarti emang dari kecil udah kayak sering suruh naik panggung, suruh nyanyi, ditodong buat nyanyi gitu. Akhirnya itu yang bikin lo suka.
1: Iya bener banget, dan gak tahu kenapa ya, dan menurut gue berkesinambungannya dengan teater. Gue tuh suka sekali menjadi performer sih.
0: Okay. I know. Ketika ditonton sama orang tuh, lo ada apa ya, rasa tersendiri, kebanggaan tersendiri gitu ya?
1: Iya, kalau memang gugup, selalu gugup kan, cuman itu yang dipentingin menurut gue. Gugup itu. Yes. Karena kalau kita udah enggak gugup berarti kita udah meremehkan sesuatu sih.
0: Ah, benar lagi. Maksudnya ketika kita merasakan gugup berarti kita masih merasakan sensasi.
1: Sensasinya
0: yang ada di situ gitu kan sebagai performer.
1: Benar.
0: Berarti bisa dibilang dunia performing lu udah banyak pengalamannya lah ya.
1: Lumayan.
0: Benar. Tapi kalau musik sendiri lu sebenarnya suka musik yang kayak gimana?
1: Kalau musik gue dari kecil sebenarnya justru gue diajarinnya, didengarinnya sama orang tua tuh ya lagu-lagunya Judika dulu, Bang Judika.
0: Oh wow,
1: iya.
0: Okay.
1: Nah, cuman kadang orang kaget tuh ngeliat gue sekarang.
0: Kenapa tuh?
1: Kecil gue nyanyi, sekarang lagunya.
0: Oh iya, bener. Lebih apa ya, lebih calming kalau sekarang.
1: Lebih soft ya, lebih tenang, lebih ya nyanyi itu buat orang tidur gitu.
0: Wow, oke. Oke. Tapi emang musik selalu punya tempatnya sendiri lah ya.
1: Benar.
0: Kayak nggak bisa, kayaknya sekarang zaman sekarang kayaknya nggak bisa lepas juga dari musik nggak sih?
1: Benar banget.
0: Semua hal yang kita tonton, semua hal yang kita dengar pasti ada musiknya.
1: Iya. Yep.
0: Iya kan?
1: Benar banget.
0: Benar kan? Alright, nanti kita bakal tanya-tanya lagi tentunya, ngobrol-ngobrol lagi barengan sama siapa nama
1: lu? Lu bisa manggil gua Jaki aja sih, itu nama artis gua aja, jangan panggil Mahatva aja, udah panggil Zaki
0: ya, aja. Benar nih namanya gak susah siapa tadi ya gitu.
1: Lu panggil gua Zaki aja, man.
0: Zaki atau Mahatva lah ya, boleh lah ya. Mungkin buat kamu yang kenal dengan Mahatva atau mungkin kenal dengan Zaki, boleh banget langsung bertanya aja di live chat di YouTube RRI Jakarta. Lu bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Abis ini gua bakal balik lagi teman Bro 2, jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Mbak Hatva.
1: Yo.
0: Alright, tadi kita udah ngobrolin soal karir lo ya. Yang sekarang lo lagi jalan acting, musik juga, jalan juga berarti kan. Dan ini lo merilis sebuah lagu nih, di bulan ini berarti ya?
1: Benar, awal bulan ya?
0: Awal bulan banget.
1: Awal bulan banget ya?
0: Awal bulan banget. Ini berarti jadi rilisan keberapa lo? Pertama
1: atau? Rilisan ketiga gue sih.
0: Oh, ketiga lo?
1: Iya.
0: Oke. Jadi dua sebelumnya udah lama kah atau kapan tuh?
1: Tahun lalu.
0: Oke. Yeah. Berarti yang 1-2 itu ceritanya tentang apa tuh? Judulnya apa?
1: Yang pertama itu Because You, koma atas.
0: Oke. Sama ada apostrof ya. Terus?
1: Yang kedua ada Terpaksa Berlalu.
0: Oke.
1: Sama yang ketiga ini Memilih Diam.
0: Memilih Diam, gitu ya. Tapi emang dari ketiga lagu ini maksudnya nuansa lagunya sama berarti atau
1: sama? Gimana? Yang beda banget ya paling lagu pertama gue lah.
0: Oh, gimana tuh?
1: Itu agak-agak elektronik dan orang pertama denger ngiranya Pamungkas.
0: Oke. Tapi kalau yang di single kedua dan single ketiga, akhirnya lu menemukan musik lu atau zona nyaman lu atau gimana tuh berarti?
1: Di lagu kedua gue masih coba eksperimen lagi. Gue coba dengan jati diri gue sebenarnya kan.
0: Oke. Okay.
1: Yang pengennya naik.
0: Betul. Mulu. Nada tinggi hajar semua ya.
1: Hingga akhirnya waktu itu kayaknya enggak, kita coba lagi deh.
0: Oke.
1: Lagu ketiga gitu.
0: Oke. Berarti kalau di lagu yang ketiga ini gimana nih secara musik yang lu sajiin di lagu ketiga? Di Memilih Diam berarti ya?
1: Memilih Diam. Di Memilih Diam ini sebenarnya terciptanya tuh waktu 2024 awal.
0: Oke.
1: 2024 awal itu gua menulis lagu. Awalnya judulnya gua enggak tahu apa. Pokoknya gua lagi waktu itu lagi di posisi kacau banget lah, kayak di Jakarta jenuhnya anak rantau. Yes. Terus waktu itu gue sifat-sifat Sumateranya masih keras banget, kebawa-bawa emosi orang Sumatera, tau lah lu ya. Batak itu ngomong dikit kayak wah. Iya.
0: Benar.
1: Padahal normalnya begitu.
0: Bener.
1: Cuman kan kulturnya beda, ya? Di sini tuh nggak begitu gitu.
0: Bener.
1: Dan gue punya teman-teman gitu kan, teman-teman angkatan gue yang kayak mereka tuh kayak Jack, lu nggak bisa begini, nggak bisa gini, bla bla bla bla bla bla bla bla. Hingga akhirnya itu kayak gue introspeksi diri lah.
0: Oke.
1: Apa ya yang salah dari gue tuh? Gue pengen berubah gitu. Karena kan berubah tuh nggak harus, sebenarnya nggak harus yang kayak orang bilangin lu berubah. Coba dari diri lu nya dulu gitu loh.

0: kayak belum siap aja waktu itu.
1: Bener.
0: Jadi gue kayak bener-bener ngilang, terus pundung gue kayak aduh ini begini banget, belum apa-apa juga gitu kan.
1: Oke, lu sempat ada di momen ketika mental lu ngedown banget gitu kan, bahkan sebelum lu memulai karir lu.
0: Bener.
1: Iya kan?
0: Bener. Jadi kayak aduh, udahlah gue tulis lagu. Gue kan memang demen nulis lagu juga sih.
1: Oke.
0: Jadi kalau ada apa-apa tuh hampir setiap hari gue selalu minimal ada satu notes atau satu quotes gitu yang gue tulis di HP atau gue rekam gitu.
1: Oke.
0: Karena menurut gue ya momen-momen seperti itu tuh yang akhirnya bisa menciptakan suatu karya yang jujur.
1: Betul.
0: Iya, akhirnya ya udah terciptalah Memilih Diam ini.
1: Oke, wow. Berarti ini sebuah proses pendewasaan lu gitu kan, ketika lu akhirnya memutuskan untuk berubah lah ya,
0: berubah dalam
1: tanda kutip ya,
0: menjadi versi yang lebih baik sih.
1: Asik, benar. Tapi selama proses pendewasaan lu gitu kan, lu mencari apa nih yang harus gue perbaiki gitu kan.
0: Benar.
1: Akhirnya apa yang lu dapetin selama proses pencarian itu?
0: Yang gue dapetin adalah ya gue thank you banget sebenarnya buat teman-teman dan orang-orang di sekitar gue. Gue sekarang bisa menjadi orang yang lebih sabar, orang yang bisa kontrol diri, orang yang bisa lebih baik tutur katanya, nggak yang kayak sembarangan banget gitulah.
1: Benar.
0: Semua nama-nama hewan dulu gue sebutin dah pokoknya.
1: Sadar gue mau binatang keluar deh. Zebra, gitu kan.
0: Sumpah.
1: Benar.
0: Gue thank you banget sih sama teman-teman gue sih, hingga akhirnya gue bisa nyiptain lagu sekarang ini gitu.
1: Benar-benar gokil sih, tapi karena gini, maksudnya gak semua orang bisa kayak menceritakan, meluapkan apa yang mereka rasain ke dalam sebuah karya.
0: Nah,
1: benar. Itu gak semua orang bisa melakukan itu gitu. Kadang bahkan ada yang cuma dipendem aja gitu kan. Ya akhirnya bikin overthinking terus tiap malam kan. Benar-benar. Tapi lu akhirnya menuangkan itu menjadi sebuah lagu.
0: Benar.
1: Yang lu tulis di tahun 2024. Wow, oke. Alright, dan setelah lo menemukan proses pendewasaan diri gitu, lo mengalamin segala, maksudnya yang lo alamin gitu kan, naik turunnya hidup, mental yang lo rasain gitu kan, ketika mungkin tadi sempat dihujat sama orang gitu kan. Tapi apa mungkin advice ya mungkin bisa lo sampaikan ke orang-orang yang mungkin sampai sekarang pun masih kayak mencari jati dirinya gitu?
0: Kalau kata gue sih penting cari terus aja teman-teman. Kayak gue kan sekarang juga masih di musik, masih di acting juga masih banget. Semuanya iklan gue ambil, coba masih muda. Masih muda teman-teman.
1: Betul.
0: Jadi usaha terus aja sih, gak apa-apa. Sampai Tuhan yang nutup jalan kita baru.
1: Nah,
0: kita berhenti usaha.
1: Betul. Maksudnya ya setiap hari harus ada progresnya lah ya. Walaupun mungkin progresnya sedikit gitu kan. Itu namanya progres.
0: Gitu kan.
1: Benar. Berarti di lagu ini yang pengen lu sampaikan adalah apa nih?
0: Gue nulis lagu ini sebenarnya tuh udah banyak perubahan juga dari lirik. Karena gue coba pengen ngambil lebih general, bisa masuk kemana-mana aja. Iya, ini bisa lagunya bisa buat orang-orang yang lagi mentalnya lagi down banget. Bisa buat orang-orang yang kena cancel culture.
1: Asik, bener.
0: Terus ada, ya pokoknya semua yang sedih-sedih itu cocok di lagu ini.
1: Oke, benar-benar.
0: Buat lebih general aja sih.
1: Lebih general yang mungkin bisa lebih relate sama orang-orang yang lagi ngedown gitu.
0: Dan easy listening lah pastinya.
1: Betul. Oke deh, kita dengerin dulu kali ya.
0: Boleh.
1: Ini single terbarunya dari Mahatva, Memilih Diam. Ya, jadi buat kamu yang mau bertanya boleh. Habis ini bakal gue bacain beberapa pertanyaan kamu di live chat dan juga di WhatsApp. Jadi pastiin buat kamu yang pengen bertanya langsung sekarang juga ya. Alright, langsung aja. Ini dia Mahatva dengan Memilih Diam.
2: Music Live Chat.

0: these beautiful things that I've got.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Mahatva. Ya. Alright, tadi kita udah dengerin Memilih Diam.
3: Benar.
2: Yang ini juga berarti lu kolaborasi ya.
3: Iya. Yeah.
2: Barengan sama
3: Rahel Budiono.
2: Kenapa akhirnya lu ngerasa dia yang cocok buat jadi kolaborator lu di lagu ini?
3: Nah, Rahel ini sebenarnya ceritanya agak menarik sih. Jadi gua tuh waktu lagu pertama, gue tuh nge-hire dia juga jadi backing vokal gue.
2: Oke.
3: Dan waktu itu di backing vokal gue itu ada dua nama cewek, itu ada Rahel sama Erika. Nah, gue nggak tahu ya, seneng aja gitu, kan temenan ya juga. Jadi kayak gue punya suatu media yang bisa ngajak teman gue juga bisa grow bareng gitu loh. Kayak lagu ini kayaknya kalau gue sendiri kayaknya agak mentah banget deh.
2: Oke.
3: Sama lu deh, lu mau gak? Gue bilang
2: oke.
3: Kita berdua duet di lagu ini. Lu serius Zak? Lu serius? Iya serius lah. Mau dong. Ya udah waktu itu kita jalan progres bareng. Hingga akhirnya terciptalah Memilih Diam ini. Dan gue sangat-sangat bangga dan suka banget sama suara dia sih.
2: Oke.
3: Ya, mungkin Sun sama yang Erikanya kali ya.
2: Boleh, bisa lah. Ya. Terbuka lah ya jalannya. Ya
3: terbuka lah.
2: Kolaborasi ya. Tapi apa maksudnya? Akhirnya ketika lu memasukkan Rahel Budiono di lagu ini, apa yang lu rasain bedanya gitu ketika mungkin lu nyanyiin sendiri di lagu ini?
3: Waktu gua nyanyiin sendiri itu, menurut gua kayak sedihnya dapet. Cuman kalau gua sendiri tuh, gua agak jijik aja waktu itu.
2: Kenapa begitu bro?
3: Enggak, karena kayak kok gue sendiri kayak jadi agak lebay dan agak gimana ya kata gue. Masih kurang nih kata gue. Gue discuss dong sama produser-produser gue kan. Gue discuss sama Obeng, sama Iqbal, sama Ica, sama Lewi. Gue bilang ini kayaknya kita buat featuring ya guys.
2: Oke.
3: Soalnya awalnya tuh lagu yang featuring bukan lagu yang ini sebenarnya.
2: Oke,
3: ada ntar ya. Satu hari lah gue bakal rilis. Cuman dia kayak tiba-tiba nggak tahu ya, di studio tuh berubah semua sih, banyak banget inovasi baru tiba-tiba. Lagu ini lu sendiri aja deh, lagu ini yang berdua deh.
2: Oke.
3: Oh iya ya.
2: Oke.
3: Iya. Coba lu isi dulu vokalnya, kita ubah suaranya.
2: Oke, mencoba dengan cara seperti itu.
3: Iya. Hingga akhirnya iya berdua asik sih ini. Siapa ya? Nyanyi gitu.
2: Oke.
3: Nyari-nyari. Ah, kita udah nyari kejauhan, ternyata ada yang deket gitu, teman sendiri.
2: Nah, teman sendiri ya.
3: Hel, lu mau enggak Hel? Gitu.
2: Serius ki? Itu.
3: Ya benar. Udah begitu.
2: Gak impersonate aja gitu.
3: Mau dong.
2: Oke, dan akhirnya lahirlah Memilih Diam ya, kolaborasinya di sini ya. Oke, ini juga tadi udah sempat di-spill sedikit ya terkait produksi yang akhirnya selama produksi banyak ada perubahan-perubahan yang terjadi gitu kan. Mungkin boleh diceritain kali ya, karena ini dari Natania Preciosa. Ini katanya fans lama ngikutin Kak Mahatva sebelum punya lagu katanya. Penasaran banget proses pembuatan musiknya kayak apa, liriknya so deep soalnya.
3: Ya kayak yang kita ceritain tadi aja sih, itu dari pengalaman pribadi. Dan gue coba bungkus secara general dan biar banyak relate dengan orang-orang ya. Kalau prosesnya ya musik itu tempat gue berkarya sih, tempat gue kalau acting tuh tempat gue refreshing.
2: Oke.
3: Mencari uang ya.
2: Bener. Ya bisa sih, sah-sah aja bebas gitu kan, orang mau melakukan apa gitu ya. Tapi berarti apa ya, tadi gue mau nanya apa jadi lupa kan.
3: Prosesnya
2: gitu ya, selama proses ini butuh berapa lama nih berarti? Untuk lagu Memilih Diam ini?
3: Untuk Memilih Diam ini 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan
2: 8 bulan ya kurang 8 lebih bulan. Ya. Tapi emang dari awal lu bikin lagu ini emang dari musiknya akan seperti yang sekarang atau ada perubahan juga tuh ketika produksi?
3: Ada perubahan. Awalnya tuh di Memilih Diam ini ada drumnya juga. Cuman hingga akhirnya kita take out deh kayaknya.
2: Oke.
3: Biar lebih mereka lebih bisa memperhatiin liriknya dengan instrumen yang sedip ini gitu. Biar masuk aja gitu.
2: Okay.
3: Oh, karena waktu itu kalau ada drumnya kayak ngeganggu kita gitu.
2: Iya.
3: Sempat mentok juga di Melidam ini kayak recording kita ngantuk gitu. Karena vibes lagunya kan begini ya.
2: Bener.
3: Lagunya kan begitu kan. Jadi kayak aduh, ya Allah, aduh, apa ini? Kita apain ya ini gitu-gitu.
2: Bener-bener. Udah lagunya begini suruh iya. Mikir gitu kayak.
3: Hingga akhirnya kotak-atik ya begitu jadinya dan gue suka banget sih tapi.
2: Tapi lu puas ya dengan hasilnya?
3: Puas banget. Karena awalnya bukan ini yang mau kita rilis duluan.
2: Oh iya?
3: Iya.
2: Kenapa akhirnya memilih Diam Dulu yang dirilis?
3: Gue udah kayak, gue gak sabar pengen dengerin ke orang-orang sih. Ini lagu gue nih gitu.
2: Oke. Terus setelah mungkin lu rilis, lu dengerin ke mungkin orang-orang terdekat lu dulu gitu ya. Apa tanggapannya dari mereka?
3: Lu sakit banget ya kayaknya Jack. Lu sakit Jack kata mereka. Ini liriknya kenapa begini? Lu kapan disakitin begini? Siapa yang nyakitin dulu? Aduh kata gue.
2: Bener.
3: Gak ada yang nyakitin gue teman-teman.
2: Oke.
3: Gue cuma overthinking aja. Enggak. Memang ya itulah karena menurut gue punya kelebihan di acting tadi kan. Jadi gue punya banyak bank emosional gue.
2: Yes.
3: Gitu. Jadi hingga akhirnya ketika gue tuangin ke lagu, ke suatu lirik lagu itu bisa dengan mudah juga teman-teman dapatkan gitu apa emosi yang gue mau dari suatu lagu sih.
2: Iya, benar-benar itu salah satu benefit lu juga
3: bener,
2: gitu ya,
3: ketika
2: lu acting gitu kan. Benar-benar. Tapi kalau di lagu ini sebagai penulis lagunya nih ya.
3: Iya. Yeah.
2: Mana bagian favorit lu di lagu Memilih Diam?
3: Verse pertama gue.
2: Oke, boleh nyanyi dikit gak?
3: Suatu hari ku merasa sepi, tiada orang yang dapat pernah mengerti.
2: Oke. Gue tahu kenapa teman-teman lo bilang gitu ya. Bahkan dari verse pertama aja udah sangat-sangat ini banget ya.
3: Iya, gue langsung ngegas di awal tuh. Lu semua nyakitin gue bilang gitu.
2: Tapi kan lu nulis berdasarkan cerita lu sendiri gitu ya, pengalaman lu sendiri. Lu sempat ada keraguan atau ketakutan gak sih ketika lu merilis cerita lu sendiri dalam sebuah lagu?
3: Enggak sih, karena gue memegang prinsip kayaknya dalam satu karya gue harus jujur deh.
2: Oke.
3: Dengan diri gue gitu. Kayak jadinya ya udah emang kenapa sih kalau gue ngebuatnya dengan jujur dengan cerita gue sendiri kenapa sih emang biar gue bisa membantu teman-teman juga mungkin yang lagi dalam keadaan terpuruk itu. Gue juga pernah terpuruk loh teman-teman, tapi gue jatuhin itu ke karya-karya. Gue jatuhin itu ke lirik-lirik lagu biar gue nggak sendiri karena gue anaknya tuh sangat-sangat kayak mana ya, gue tuh kayak gue kalau lagi capek ya udahlah gue sendirilah gitu. Kalau gue lagi nggak enak ya udah tahan dulu sih, kenapa sih Jack gitu. Gue selalu ngomong begitu kayak punya dua kepribadian, gue waras kah gitu. Iya.
2: Selalu seperti itu mekanismenya ya. Yeah. Benar. Oke, sekarang ini ada dari Lara yang bertanya nih ya. Ini katanya setelah melewati berbagai proses karya, panggung dan bertemu banyak orang, apa kesan paling kuat yang sampai hari ini masih melekat di perjalanan Kakak Mahatva dan mengapa momen itu begitu sulit buat dilupakan?
3: Kalau kesan yang paling kuat di gua sampai sekarang sih bagaimana teman-teman orang-orang yang gue kenal hingga akhirnya bisa sayang dan mungkin cinta sebagai keluarga ke gue sih.
2: Okay.
3: Gue ngerasa itu karena gue perantau kan soalnya.
2: Yes, benar.
3: Gue setiap ketemu orang selalu ya udahlah berbuat baik aja sih untuk sekarang gitu. Itu yang ngerubah gue, makanya gue bilang gue seneng sayang banget sama teman-teman gue karena mereka berhasil mengubah gue menjadi orang yang baik sih.
2: Iya, mendewasakan lu.
3: Mendewasakan gue. Makanya gue sayang banget sama mereka. Hingga akhirnya sekarang gue setiap ketemu orang, yo wes, yo.
2: Gitu.
3: Karena kita gak tahu satu waktu kita ketemu dia lagi, kalau kita perjahat sama dia, dia jadi atasan kita gimana gitu loh.
2: Bener lagi.
3: Iya kan?
2: Kayak,
3: yaudahlah, banyakin minta maaf aja sih. Salah gak salah, kalau memang lu berantem gara-gara dia yang marah-marah, ya udah gak apa-apa, minta maaf dulu aja.
2: Bener, gitu.
3: Akhirnya kesan yang sangat tahan sampai sekarang di gue ya kesan bahwa orang-orang tuh selalu baik. Kalau mereka lagi marah mungkin mereka lagi punya masalah kali.
2: Iya bener, lagi capek aja mungkin
3: lagi
2: mereka.
3: Lagi capek aja, ya, ngertiin aja sih
2: gitu. Yes, yes, yes, alright. Oke, gitu ya berarti Lara ya, semoga terjawab ya. Dan habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi pasti buat kamu tetap station terus di MLC karena gue masih bakal ngobrol bareng sama Mahatva ya. Iya.
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Edit dan juga kita masih ngobrol barengan sama Mbak Hatva. Alright. Bro, kalau lu lihat memilih diam gitu ya, kalau mengibaratkan dengan sebuah warna, kira-kira lu bakal menggambarkan lagu ini dengan warna apa?
2: Putih gading.
1: Putih gading? Oke, kenapa tuh?
2: Karena ada sentuhan hangat dan kesedihannya sih di putih.
1: Oh, got it. Gua paham sih, maksudnya kayak ini kan cerita tentang lu mungkin mengalami masa-masa suram.
2: Ya, benar. Ya,
1: tapi ada kehangatan yang akhirnya bikin balik lu lagi gitu.
2: Benar.
1: Wow, oke. Jarang sih orang menggambarkan dengan putih garing sih.
2: Iya kan. Tapi gue sama tim produser gue juga dari awal ngomong warna lagu kita sama apa nih.
1: Oke.
2: Iya.
1: Oke, gitu dari awal.
2: Iya, kayak lagu pertama gue kan warnanya biru gitu. Lagu kedua gue itu warnanya merah. Lagu ketiga gue ini putih gading.
1: Okay.
2: Sampai lagu selanjutnya nanti ada.
1: Asik. Berarti nanti akan ada next projectnya ya?
2: Iya, yeah, Oktober sih paling cepat, ntar ada juga.
1: Ada single?
2: Single.
1: Alright. Kalau album udah ada rencana kah? Atau EP?
2: EP.
1: Oh, EP dulu ya?
2: Ini FYI boleh gak sih?
1: Boleh dong.
2: Jadi lagu ini tuh salah satu track di EP gue yang bakal keluar di Desember.
1: Oke. Okay. Di Desember ini ya?
2: Iya. Yeah.
1: Wah, kejar tayang banget nih kayaknya nih.
2: Benar sekali.
1: 3 bulan nih.
2: Enggak kan prosesnya udah setahun.
1: Oh iya benar. Yeah. Ya, prosesnya udah cukup lama ya. Benar. Tapi kalau digambarin lagunya akan seperti ini berarti nuansanya.
2: Maybe.
1: Alright.
2: Yes, maybe not. Karena ada 5 track ntar.
1: Oke.
2: Okay. Per tracknya tuh bakal perubahan-perubahan emosi yang sangat kontras di gua.
1: Oke. Tapi secara benang merah ini berarti menceritakan tentang perjalanan lo.
2: Perjalanan gua karena seseorang sih.
1: Oke. Okay. Berarti akan ada romance-romance-nya berarti ya.
2: Yap. Tapi lebih banyak galaunya sih.
1: Oke.
2: Lebih banyak galaunya karena ya biasalah cinta bertepuk sebelah tangan.
1: Ah, itu dia. Itu dia. Udah jelas lah ya lagu EP-nya akan seperti apa. Benar. Berarti bisa dikepoin aja nanti ditungguin Desember insyaallah ya berarti ya.
2: Insyaallah. Ya, kalau untuk track selanjutnya itu di Oktober ntar bakal
1: paling Oktober ya. Paling cepat Oktober ya. Dan EP-nya full-nya akan di
2: Desember.
1: Alright. Oke, mungkin terakhir sebelum terakhir deh. Kira-kira lu bakal ada proyekan apa lagi? Akan ada teater kah atau ada apa lagi?
2: Kalau terdekat gue bakal ada film.
1: Oke.
2: Okay. Cuman kita belum bisa spill sekarang sih.
1: Ya mau nanti ditungguin aja ya, gitu
2: tungguin
1: ya.
2: Tungguin aja. Ya paling teater sih.
1: Teater
2: ya. Always di hati gue.
1: Asik.
2: Apapun jawabnya kalau ada teater gue bakal ambil teater dulu.
1: Oke, benar.
2: Karena gue berkecimpung di sana duluan jadi kayak utang budi sama teater aja sih.
1: Asik. Oke. Alright, terakhir mungkin ada yang pengen lo sampaikan ke teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
2: Buat teman-teman semua, buat RRI dulu deh. Thank you banget udah mau ngasih waktunya ke gue buat masih ngejembar luasin lagu Memilih Diam ini. Gue pengen teman-teman di luar sana jangan sedih-sedih teman, jangan sedih-sedih, terus usaha,
1: yes,
2: terus berjuang, cari jati diri lu. Kalau lu memang nggak bisa curhat sama siapa-siapa, curhat sama diri lu sendiri.
1: Betul.
2: Refleksi sama diri lu sendiri.
1: Mm-mm.
2: Bicara kepada malam. Salah satu liriknya di Memilih Diam tuh.
1: Betul.
2: Jadi pesannya ya terus usaha aja. Jangan pernah malas, jangan pernah capek buat usaha sih.
1: Betul.
2: Love you guys.
1: Alright, terima kasih Mbak Hatva, thank you so much.
2: Thank you.
1: Berarti lagu ini udah bisa didengerin di semua DSP?
2: Ya. Yeah.
1: MV untuk MV visualizer?
2: MV soon.
1: Soon ya akan ada ya. Berarti akan beracting dong di MV-nya dong.
2: Mungkin gak gue yang acting.
1: Oke, menarik ya.
2: Mungkin gak gue yang
1: acting. Oke, nanti ditunggu aja, dicek aja. Mungkin di sosial media lo bisa di mana?
2: Bisa di @mahatvazaki aja sih.
1: Alright, jadi dicek di situ update-nya kira-kira kapan MV-nya bakal rilis, albumnya rilisnya tepatnya kapan.
2: Benar.
1: Bisa langsung di situ semua ada ya.
2: Iya, benar.
1: Alright, dan tadi bisa kamu request di Pro 2 FM seluruh Indonesia ya, lagi ya Mahatva ya. Alright, okay. Thank you so much.
2: Thank you, bro.
1: Thank you, sukses
2: thank you
1: buat
2: banget
1: albumnya, buat
2: Amin.
1: Project-project lu.
2: Amin.
1: Bukan nanti kita bisa ngobrol lagi ya.
2: Yep.
1: Alright. Terima kasih juga buat teman berdua seluruh Indonesia udah sosokan di malam hari ini. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
2: Matva.
1: Alright. See you.
2: See you kapan-kapan. Guys.
1: Bye.
2: Bye.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pro 2 FM. Charity. Sharing with community.
2: Halo, selamat malam teman Pro2. Tadi kamu sudah menyaksikan musik live chat Relay Jakarta dengan bintang tamunya Mahatva. Dan tentunya sekarang ini kita comeback lagi ke RRI Surabaya teman Pro2, tentunya di Charity Sharing with Community. Dan malam ini kita akan ngobrol tentang semangat anak muda yang tidak hanya aktif untuk dirinya sendiri tetapi juga mau berbagi dan memberikan dampak bagi lingkungan sekitar. Lewat segmen Charity Sharing with Community, kita akan mengenal lebih dekat komunitas generasi Abdi Surabaya atau bisa disingkat dengan GAS ya. Apa aja kegiatan mereka, siapa saja yang bisa bergabung, dan seperti apa pengalaman menjadi anak muda yang aktif berkontribusi di masyarakat. Nah, tentunya aku gak sendirian teman Pro2 ya, sudah hadir bersama kita malam ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat.
2: Ini semuanya dari generasi Abdi Surabaya. Boleh diperkenalkan terlebih dahulu siapa nama dan perannya di komunitas ini?
4: Ya udah aku dulu ya. Nama aku Rafli. Nama panjangnya Muhammad Rafli Fatahillah. Jadi peran aku di generasi Abdi Surabaya itu sebagai ketua umum. Kayak gitu.
5: Okay. Kalau aku Ekander Bayu Agustin, biasa dipanggil Eka. Di sini aku partner Rafli, aku jadi wakil.
2: Okay, lalu?
6: Okay, kalau aku sendiri, halo, kenalin nama aku Alicia, biasa dipanggil Cia. Dan peranku di generasi Abdi Surabaya adalah sebagai kadif dari divisi eksternal sendiri.
2: Oke, baik. Kita sudah saling mengenal ya, teman Pro2, ada Rafli, ada Eka, ada Cia di sini. Dan tentunya teman-teman Pro2 masih pada penasaran nih. Sebenarnya generasi Abdi Surabaya ini tuh kegiatannya apa aja dan komunitas ini tuh tujuannya apa sih? Boleh diceritain?
4: Komunitas generasi Abdi Surabaya ini itu komunitas sosial yang berdirinya itu di Surabaya ya. Jadi kita fokusnya itu ke isu-isu lingkungan terutama di Surabaya. Kayak gitu kak. Jadi untuk keanggotaannya sendiri itu emang anak-anak muda yang di Surabaya tinggalnya, maupun yang dari yang rantau, terus maupun yang asli dari Surabaya itu bisa bergabung kayak gitu.
2: Oke, komunitas ini sudah berapa lama berdiri?
5: Dari 2022 kak. Dan kita fokusnya ini dari dulu sampai sekarang, alhamdulillah fokusnya di 3 aspek. Ada pendidikan, lingkungan, dan kesehatan. Gitu. Jadi isu-isu sosial yang ada di Surabaya, khususnya yang tadi 3 aspek itu pendidikan, lingkungan, kesehatan, itu menjadi fokus utama dari generasi Abdi Surabaya ini sendiri. Gitu.
2: Oke, baik. Lalu kegiatannya apa aja nih? Yang biasanya kalian rutinitasnya apa nih biasanya?
6: Oke, mungkin kegiatan dari generasi Abdi Surabaya itu biasanya kita melakukan proker-proker dari ketiga fokusan itu tadi, Kak. Jadi kan ada divisi lingkungan, pendidikan, dan juga kesehatan. Nah, kalau di divisi lingkungan biasanya kita itu ke turun ke anak-anak, kayak memberikan memberikan
5: edukasi terutama tentang kesehatan itu tadi,
6: kayak
5: pengecekan kesehatan juga ke nggak anak-anak juga sih, ke ibu-ibu, bapak-bapak, masyarakat di Surabaya khususnya gitu.
2: Oke, itu tempatnya ganti-ganti beda-beda atau gimana tuh kalian untuk koordinasi untuk ke masyarakatnya?
5: Kalau untuk tempatnya sendiri sih pasti beda-beda ya, karena kan Surabaya kan luas banget ya, kayak seluas itu nggak mungkin kita cuman udah berjalan 4 tahun. 4 tahun kan gak mungkin cuma di satu tempat yang sama aja. Tapi mungkin ada pun satu tempat yang sama, kayak kita ngecek aja sih kak, kayak oh kemarin udah pernah di sini, berarti mereka sekarang tuh gimana gitu progresnya atau keterbaruannya, nanti kita mungkin diperbarui lagi kalau ke tempat yang sebelumnya. Cuman kalau untuk yang di periode sekarang ini difokuskan ke tempat-tempat baru, kita nyari tempat-tempat baru yang belum pernah kita explore gitu sih.
2: Oke, baik. Tapi selama kalian kayak istilahnya mengedukasi masyarakat itu ada kendala nggak sih selama ini?
4: Kendala ya mungkin seharusnya kalau udah di kota itu nggak terlalu banyak kendala ya. Mungkin ya anak-anak kecil mungkin ya, kita ngajarkan biasanya anak kecil, terus remaja sampai ke lansia pun kita kadang sampai edukasi ke mereka seperti itu. Jadi mungkin kendalanya itu ya di anak-anak kecil tadi, karena kita kan harus ngikutin apa ya, imajinasinya anak kecil tersebut. Jadi kita masuk ke dunia anak kecil itu biar bisa lebih dipahami materi yang kita sampaikan, kayak gitu sih.
2: Oke, okay. Anak kecilnya range-nya umur berapa nih yang biasanya kalian edukasi?
4: 3-4 tahun ya kemarin.
5: Iya, bahkan kemarin kita baru aja selesai nih kelas 1 program namanya Lintara. Nah, kemarin itu Lintara itu dari Divisi Kesehatan. Nah, itu target sasarannya itu ada anak kecil usia dari, pokoknya anak kecil 3 sampai usia SD, terus ada remaja juga, ada untuk lansia juga. Gitu. Jadi menyeluruh memang.
2: Tapi berarti kalian ini kan khusus anak muda aja ya, atau mungkin ada range umur tertentunya yang mungkin teman perdua mau bergabung? Itu caranya gimana sih?
4: Untuk kualifikasi umur itu kita kasih batasan di 25 tahun.
2: Itu minimal apa maksimal?
4: Maksimalnya.
2: Oh.
4: Jadi kita emang fokusnya ke generasi yang muda-muda sih, Kak. Jadi contohnya di periode sekarang itu anak-anak muda yang kalau di perkuliahan itu di angkatan 25-24 ya. Jadi 20 tahunan, 19 tahun, 20 tahun, kayak gitu sih.
2: Oh, berarti minimal di 19?
4: Iya.
2: Minimal 19, Pak, maksimal di 25 tahun.
4: Iya.
2: Kalau 26 tahun nggak bisa berarti? Oh.
5: Kalau kakak join, kalau kakak mau nggak apa-apa sih. Kita sangat menerima, welcome kita ini.
2: Saya 26, kayaknya udah beda range.
5: Nggak apa, masih Gen Z kok. Selama Gen Z kita terima.
2: Oke. Okay. Oh, berarti khusus generasi Gen Z ya?
5: Enggak juga sih.
2: Oh, gitu.
5: Khusus kakak sih kalau itu.
2: Oke, oke. Okay. Tapi kalian selama ini kan udah join di generasi up di Surabaya ini udah berapa lama kalian ini? Apa kalian memang sudah dari generasi awal?
6: Enggak sih, biasanya beda-beda. Setiap generasi itu beda-beda, Kak. Nah, kalau dari kita semua ini bertiga itu dari generasi yang tahun kemarin terus lanjut di tahun ini juga gitu.
4: Jadi ikutnya mulai dari generasi ketiga ya?
6: Iya.
2: Oh,
4: 2024, 2025. 2025, 2026. Kalau sekarang kan 2026, 2027.
2: Oh, oke. Okay. Berarti kalian kalau di total dari 2022 ya awalnya ya?
4: Iya.
2: Itu berarti udah berapa generasi?
4: 4.
2: Udah 4.
4: Ini keempat, generasi keempat kita.
2: Oh, oke. Okay. Berarti memang satu tahun gitu ya?
4: Iya.
2: Oh, oke, okay, oke. Okay. Tapi kalian ini kan ngajar pendidikan, kesehatan, terus ada sosial juga. Ini kalian kayaknya menyeluruh gitu. Kalian gimana cara untuk membagi divisi-divisi itu? Apakah memang satu orang sudah tahu semuanya atau gimana nih?
5: Kalau untuk pembagian divisi ya, Kak, kan kita ada strukturnya juga ya, Nan. Dari struktur itu terbentuklah beberapa divisi. Kayak contohnya mungkin dari awal ada ketua, terus wakil, sekre, bendahara. Nah, di bawah itu ada juga namanya project manager, Kak. Jadi project manager ini yang nge-handle
4: beberapa
5: divisi. Jadi mereka kepalanya lah, gitu istilahnya. Ada yang PM eksternal sama PM internal. Nah, nanti dari PM eksternal itu dibagi lagi jadi
4: beberapa divisi.
5: Jadi beberapa divisi kayak ada lingkungan, pendidikan, kesehatan sama eksternal sendiri. Kalau yang internal ada dari divisi media dan informasi sama ekonomi kreatif gitu.
2: Oh,
5: jadi ada beberapa
2: okay.
5: orang. Jadi beberapa peran tuh dipegang enggak cuma sama satu orang doang.
2: Oh, oke. Okay. Aku kira harus sesuai bidangnya. Misalnya edukasi kesehatan. Oh, berarti background misalnya kuliahnya atau sekolahnya iya. bidang kesehatan.
5: Iya, itu juga iya. salah satu.
2: Oh,
5: salah
2: gitu satunya. Ya. Oh, oke. Okay. Berarti memang sudah menguasai divisi itu ya.
4: Iya,
2: oh, oke, okay, oke. Okay. Baik. Oke, okay, teman perdua, mungkin bagi kamu yang mau tanya-tanya ya, gabung ke Charity Sharing with Community dengan komunitas Generasi Abdi Surabaya, boleh banget ya via telepon di 031-534-2353. Via WhatsApp juga bisa banget di 081-908-9052. Di Instagram juga bisa banget di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital, teman Pro2. Jadi buat kamu yang mau tanya-tanya, masih kita tungguin ya. Kita masih sampai jam 9 malam barengan sama komunitas Generasi Abdi Surabaya, atau biasa disingkat GAS ya. Ini gimana kok kalian terimanya GAS gitu? Memang dari huruf awalnya ya?
4: Iya, kebetulan sih kayak gitu ya, nyambungnya di gas, apalagi gas itu kayak di Surabaya itu kayak ayo gitu loh. Jadi semangat yang membara.
2: Oke, gas. Yes.
3: Betul banget.
2: Kalian ada jargon enggak sih? Kalian mau jargon di sini juga bisa loh. Ada jargon enggak?
3: Boleh.
2: Oke. Silakan, waktu dan tempat dipersilakan.
4: Oke, generasi Abdi Surabaya.
7: Dari hati untuk negeri.
2: Cakep, keren. Dari hati untuk negeri. Oke, baik. Tapi memang awalnya nih kalian pengen gabung ya kan? Pastinya kan kalian punya kegiatan yang lain, nggak hanya di komunitas ini. Kalian gimana untuk membagi waktu kalian supaya nggak bentrok, terus supaya dua-duanya jalan tuh gimana? Entah kalian kesibukan di kuliah atau sekolah dan lain sebagainya, itu gimana? Boleh diceritain satu per satu.
4: Jadi kalau background aku ya, aku itu pekerja dan juga mahasiswa juga. Terus akhirnya aku memutuskan untuk join Generasi Abdi Surabaya itu karena emang mempunyai keinginan bersosial gitu loh, membagikan kebaikan ke sosial kayak gitu. Makanya aku tertarik untuk join komunitas ini. Terus gimana cara aku membagi waktu tersebut itu tergantung kepada prioritinya masing-masing. Kalau emang tugas-tugas di kuliah udah beres, nah aku bisa lanjut di Generasi Abdi Surabaya ini. Kan kalau paginya itu kan jam kerja ya. Jadi aku baginya di sore sampai malam itu tadi.
2: Oke, baik. Itu kalau dari Lafli, kalau dari Eca gimana?
6: Oke, mungkin kalau dari aku sendiri sebelumnya
2: dari Cia ya? Iya, oke, betul. Dari Cia gimana nih?
6: Kalau dari aku sendiri, aku adalah mahasiswa semester 5 di PWK ITS nih. Nah, kenapa aku mau gabung di GAS juga? Itu karena emang dari dulu, dari semester 1 itu kayak udah tahu GAS nih. Kayak udah cari tahu tentang GAS dan kayak emang punya passion atau tertarik di dunia masyarakat yang turun langsung ke masyarakat, terus langsung sama anak-anak kayak gitu. Jadinya mencoba buat bergabung ke GAS dan ternyata diterima nih. Jadi selama di proker GAS juga aku sangat enjoy kayak gitu. Nah, gimana cara bagi waktu antara kuliah dan juga di GAS juga itu emang prioritas, kayak mengatur skala prioritas, karena gimana pun akademik kan tetap nomor satu ya. Dan ketika akademikku sudah selesai pasti langsung ke GAS gitu. Jadi kan kalau GAS biasanya kalau ada rapat-rapat juga di sore atau malam, yang mana itu akademik sudah selesai kayak gitu sih dari aku.
2: Oke, itu dari Cia. Kalau dari Eka gimana nih untuk cara kamu membagi waktunya?
5: Oke, kalau aku sendiri kenapa background aku milih GAS juga karena aku jujur perantau dari Jakarta sejujurnya. Jadi aku butuh survive untuk di Surabaya ini. Gimana sih cara aku survive? Jadi aku pengen punya teman-teman warlock lah istilahnya. Jadi aku join lah ke GAS. Nah, gimana cara bagi waktunya antara kuliah sama GAS ini? Karena jujur kan di GAS juga banyak tadi ya, banyak kegiatan, juga kuliah juga ya banyak kegiatan. Aku juga sejujurnya sama kayak Cia semester 5 dan lagi sibuk-sibuknya juga. Dan itu sebenarnya benar kata teman-teman yang tadi, harus punya prioritasnya tersendiri dan juga harus bisa ngebagi waktu antara yang mana yang bisa dikerjakan kayak bisa dikerjakan secara bertahap gitu loh. Kan misal kalau tugas kuliah kan misal ada deadline-nya, tugas kuliah pengumpulan tanggal segini-segini, nah itu bisa dikerjakan secara bertahap gitu loh, kayak ada bisa dicicil tugasnya. Nah, begitu pun dengan GAS juga. Jadi GAS pun kan ada punya deadline-nya juga dan itu bisa dikerjakan bertahap, jadi nggak cuman langsung sekali dikerjain gitu. Jadi lebih ke pembagian itunya sih Kak, kalau dari aku sendiri gitu.
2: Oke, baik. Berarti benar-benar dibagi waktu supaya nggak bentrok ya, yes, skala prioritas itu banget. Lagi ya. Oke, baik. Tapi selama ini kamu pernah menghadapi tantangan terberat nggak sih selama join di GAS ini?
5: Terberat ya.
2: Tantangannya.
5: Yang terberat banget nih.
2: Iya.
4: Ya, ini ya mungkin karena kita kan juga dari beberapa kampus nih anggotanya, terus angkatannya juga beda-beda, umur juga beda-beda. Jadi itu kayak apa ya, bikin struggle juga sih di GAS ini. Kayak bagi waktu antara anak-anak ini. Kan kita total anggota itu 28 anak ya, yang dimana kita tuh beda-beda backgroundnya. Jadi kayak rapat atau bikin proker pun kita harus menyesuaikan gitu loh, sampai menemukan titik tengahnya itu tadi.
2: Oke, okay. Iya, itu itu juga kalian rasain semua kayak gitu.
5: Benar-benar, oh, karena okay. mahasiswa ini kan pada sibuk-sibuk ya, kegiatannya nggak cuma satu, nggak cuma digas doang. Tapi mungkin ada yang ikut BEM atau kegiatan lain yang di kampus, atau mungkin kegiatan eksternal lain, atau mungkin juga kayak pekerja kayak Rafli tadi. Jadi ya sibuk untuk bingung untuk mengatur jadwal, bukan bingung sih, lebih ke kadang yang ini bisa, yang satu nggak bisa, yang satu bisa, yang satu nggak bisa. Jadi gitu sih paling kendala yang saat ini mungkin lagi kita alamin ya.
4: Iya,
5: lagi kita alamin.
2: Oke, oke, baik. Tapi selama kalian di GAS ini kan, generasi Abdi Surabaya ini kan, apa ya, kan ada orang yang memang bukan dari Surabaya, kayak si Eka dari Jakarta gitu. Itu pasti kan ada tantangan lebih ya, apalagi mungkin anak kos gitu. Oh, ya
4: betul
2: kan?
4: Betul sekali, betul, betul.
2: Itu kayaknya lebih berat sih tantangannya daripada memang orang yang asli Surabaya nih. Kalau Eka gimana nih? Apalagi kultur di Jakarta sama di Surabaya itu kan beda banget.
5: Betul
2: ya.
5: Betul sekali.
2: Kalau Surabaya itu kan bonek banget ya.
5: Wani, Surabaya wani.
2: Wani. Itu gimana? Kamu ada mengalami culture shock nggak selama di Surabaya?
5: Kalau so far selama di Surabaya, culture yang paling aku shock banget, orang Surabaya ternyata pakai helm semua.
2: Gitu.
5: jujur karena selama di Jakarta aku ngeliat orang-orang kayak yang nggak sepatuh itu untuk menggunakan helm, gak tau, di lingkunganku tuh kebanyakan kayak gitu. Jadi pas kesini kayak, wow, semua orang pakai helm ya. Itu sih jujur aku shock sih. jujur.
2: Oke. Selain itu apa lagi? Udah itu aja.
5: Mungkin kalau buat yang lainnya, kalau bahasa sih sebenarnya aku berusaha mengerti, tapi ternyata kan aku dengerin teman-temanku ngomong pakai bahasa Jawa kan juga kayak masih aku bisa paham gitu, karena mereka ngomong itu pelan. Masa kayak bisa, masih bisa, oh ini artinya ini. Tapi semenjak digas, jujur mereka ngomong pakai bahasa Jawanya cepet-cepet banget kak. Aku kayak, hah? Apa? Gak tahu. Aku bukan gak ngerti, tapi aku gak tahu kalian ngomong apa.
2: Okay.
5: Itu sih paling okay. Bahasa bener-bener.
2: Okay. Iya sih, memang kan beda banget ya. Kan kalau di Surabaya ini kan memang Jawanya kental ya. Bener-bener beda sama Jakarta. Tapi kalian ya, selama di generasi Abdi Surabaya ini kan pasti ada harapan yang ingin kalian, apa ya, istilahnya ingin kalian sampaikan gitu. Apa sih kira-kira harapan kalian untuk GAS ini? Kedepannya mau diapain sih ini komunitas gitu?
4: Harapan ya, kalau dari aku sendiri itu masih tetap berlanjut sampai gak tahu sampai kapan, tapi terus berlanjut. Karena kan komunitas GAS ini kita itu independen, jadi gak ada yang membawahi gitu loh. Jadi ya itu tugas dari ketuanya untuk generasi berikutnya. Emang dari sebelumnya juga gitu, harus bisa survive, terus survive kayak gitu. Kalau dari aku tetap bisa survive.
2: Okay. Kalau dari Cia gimana harapan kamu ke depannya?
6: Mungkin sama sih, kalau dari aku kayak harapannya ke depannya semoga GAS ini tetap selalu, apa ya, bisa membawa proker-proker ini menjadi hal yang positif kayak gitu, dan kedepannya bisa terus regenerasi sampai kapanpun itu ya, nggak ada intinya gitu sih.
2: Okay. Kalau dari Eka gimana nih harapannya?
5: Aku bilang sama aja kali ya kak. Boleh nggak nih?
4: Kasih yang lain.
5: Okay, mungkin ya pasti harapannya pun sama ya, pengen tetap bisa tetap ada gitu loh, karena kan namanya aja generasi Abdi Surabaya gitu. Kalau misalnya tiba-tiba hilang kayak sayang aja sih, dan juga mungkin bisa lebih berprogres ke depannya supaya ada, apa ya, kemajuan gitu loh, dari yang sebelumnya ke sebelumnya. Jadi ada perbaikan, terus perbaikan, terus lebih baik lagi gitu sih. Berharapnya supaya tetap ada juga, karena di GAS ini sendiri walaupun yang sebelum generasi sebelumnya tuh udah purna ataupun udah gak ikut lagi, tapi kita tetap ngumpul kak. Jadi kayak kekeluargaan GAS ini tuh masih ada banget walaupun kita udah gak jadi anggota aktif gitu.
2: Okay. Kalian kalau reunian sama generasi sebelumnya ngapain sih biasanya? Acara apa yang kalian lakukan?
4: Pasti nongkrong.
2: Iya. Okay.
4: Umumnya ngopi, orang ngopi. Surabaya ngopi, nongkrong.
2: Baik. Cangkruk sambil reunian
4: iya,
2: gitu ya.
4: Sharing-sharing gitu.
5: Sharing kehidupan juga gitu.
2: Tapi kalian gimana caranya untuk merekrut setiap generasi gitu? Ada kendala nggak sih selama kalian ngerekrut? Terus cara kalian ngerekrut orang gimana? Via apa biasanya?
4: Kalau kita sih open rekrutmennya pasti lewat sosmednya GAS ya. Terus untuk kualifikasi dan segala macam itu saya serahin kepada kadif-kadifnya itu tadi. Jadi kayak Kadifnya ini minta anak yang seperti apa biar mereka anak-anak Kadif ini yang menyesuaikan gitu. Biar kan enak juga karena dia bakal membawai anak-anak ini tadi. Ya gitu.
2: Oke, terus via apa biasanya kalian untuk kalau merekrut
4: rekrutnya kita emang kebetulan offline ya yang tahun ini ya.
6: Iya.
4: Wawancaranya kita offline, tapi emang kalau enggak bisa kita adain online.
2: Oke. Offline itu biasanya apa yang kalian ajukan pertanyaan-pertanyaan untuk wawancara itu?
4: Pertama yang pasti pengalaman ya yang mereka miliki, background-nya seperti apa.
2: Lalu?
4: Terus apakah selinier sama yang dia apply di Generasi Abdi Surabaya? Sesuai pengalaman atau enggak, kayak gitu.
2: Oke. Tapi biasanya kalian promo juga enggak di Instagram apa atau di TikTok gitu untuk
6: biasanya
2: buka rekrut?
6: Kami ada media partner gitu kak, buat supaya lebih ramai juga yang lihat, peminatnya juga. Dan itu berpengaruh juga di tahun ini gitu. Gitu sih.
2: Oke, berarti promonya online ya? Kalau offline enggak?
6: Untuk offline?
4: Offline belum sih, kita lebih emang memainkan sosmednya dari kita sendiri.
2: Oke. Berarti nanti setiap generasi kalian rekrut berapa orang setiap generasi?
5: Sebetulnya beda-beda sih ke setiap generasi, menyesuaikan strukturasinya juga dan menyesuaikan bagaimana pengennya komunitas ini berjalan sampai 1 tahun ke depan gitu loh. Jadi menyesuaikan kebutuhan dan visi misi dari ketuanya itu sendiri juga sih.
2: Oke. Kalau tahun 2026-2027 berapa orang ini?
4: 28 totalnya.
2: Oh itu satu generasi aja?
4: Iya.
2: Oh aku kira 28 itu udah dari yang lama buka ya? Kalau dari yang awal berapa berarti kalau di total?
4: Ya kurang lebih udah bisa 100 orang lebih.
2: 100 orang lebih?
4: Iya kan satu generasi kayak yang tahun kemarin ya itu 35.
2: Oh.
4: 35 orang satu periodenya.
2: Kalau misalnya kayak ada orang betah gitu ya, mau lebih dari 2 generasi gitu bisa kah?
4: Ini
2: bisa,
4: kita contohnya.
2: Dari 2 lebih dari 2 generasi?
4: Lebih dari itu ada.
2: Bisa. Oke. Berarti mau lanjut terus juga boleh.
5: Boleh. Sangat dipersilahkan.
2: Oke. Kan kalau udah lebih dari 2 atau 3 generasi kan umurnya sudah terpaut jauh, enggak apa-apa gitu ya.
4: Yang penting masih di bawah 25 itu tadi ya.
2: Oh gitu ya, yang penting di bawah 25 ya. Oke.
5: Dan masih bisa menyesuaikan juga dengan kesibukannya dia yang mau join gitu loh kak. Kalau misalnya gak bisa menyesuaikan ya mending gak usah. Kalau misalnya emang udah gak bisa memprioritaskan lah gitu.
4: Tapi rata-rata sih 3 ya.
5: Iya rata-rata kebanyakan 3.
2: Maksimal?
5: Iya.
2: Oh ya, udah, berarti 3 tahun ya maksimal ya. Oke. Tapi memang kalian biasanya kegiatan ngajarnya itu 1 bulan itu berapa kali sih biasanya?
4: 1 bulan ya gak tentu kak. Kadang kita itu dalam 1 bulan cuma nyiapin beberapa proker untuk bulan kedepannya. Contoh di bulan ini ada berapa proker ya? 2.
5: Ada 2 ya, 2.
4: Nah, 2 proker untuk bulan Oktober juga 2. Kayak gitu.
2: Oke. Itu tempatnya kan beda-beda ya. Kalian koordinasi ke warga setempat juga atau kayak gimana?
5: Iya, kalau untuk koordinasi pastinya kita koordinasi ke warga setempat juga. Kalau misalkan aku ambil contoh yang Lintara kemarin, kita bahkan koordinasi ke pihak dinas juga kak, karena kan mengenai kesehatan dan lain sebagainya. Jadi harus ada konfirmasi juga ke pihak dinas, puskesmas, dan strukturasi lainnya kayak RW, RT, KSH, dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk koordinasi pasti secara menyeluruh juga sih kak, nggak yang cuman ke satu pihak yang pengen kita datengin doang gitu loh.
2: Oke.
4: Jadi tapi ada bagiannya sendiri. Biasanya anak humas kalau secara struktur kepanitiaan ya. Tapi kalau emang dari gas sendiri tuh bisa lewat CIA ini. Jadi lewat eksternal.
6: Nah biasanya eksternal itu menerima banyak tawaran. Kayak gak hanya proker-proker dari gas aja, tapi ada juga dari luar. Kayak misalnya dari hima-hima kampus kayak gitu. Kita juga menerima gitu, asalkan selinier dengan gas.
2: Oke. Jadi kolaborasi gitu.
5: Betul.
2: Wah keren.
5: Sekarang kan udah zaman kolaborasi ya, bukan kompetisi lagi.
2: Oke, baik. Siap, Eka. Memang hidup ini adalah sebuah perjalanan, bukan sebuah kompetisi, ya kan? Jadi bukan siapa yang duluan pemenangnya gitu ya. Oke, baik.
4: Kejar apa sih, gitu ya?
2: Kejar apa sih? Mending bareng-bareng, ayo. Oke, teman-teman berdua, gak kerasa banget nih. obrolan kita ya bareng sama komunitas Generasi Abdi Surabaya. Kamu teman pro 2 yang mau tanya-tanya ke mereka, ke Cia, ke Eka, ke Rafli, boleh banget bisa melalui WhatsApp-nya pro 2 FM di 081908952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby atau via telepon di 031534-2353. Via aplikasi RRI Digital kita juga streaming langsung teman pro 2. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja join dan tanya-tanya ke mereka teman pro 2. Tapi sebelum aku baca-bacain pertanyaan-pertanyaan dari kamu, aku kasih jeda lagu dan juga ILM dan filler-filler menarik untuk kamu semuanya.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih di Charity Sharing with Community dengan komunitas Generasi Abdi Surabaya atau GAS, teman Pro 2. Dan tentunya aku mau baca-bacain dulu teman-teman Pro 2 yang sudah bergabung di Charity Sharing with Community dengan komunitas GAS ini. Ini ada dari Jeffrey yang mau tanya, menurut teman-teman nih apa sih yang bisa dilakukan anak muda yang ingin mulai berkontribusi tetapi masih bingung harus memulai dari mana? Nah, silahkan dijawab, boleh dari Rafli nih atau Cia dulu atau Eka dulu.
1: Bingung memulai dari mana?
0: Yang bingung mulai dari mana nih? Kalian kan sudah banyak berbagai aktivitas nih. Ada yang anak muda di luar sana itu pengen kontribusi tapi bingung nih harus memulai dari mana nih.
1: Kalau aku sendiri mulai dari mana untuk jalan kayak gini sebenarnya ya itu tadi dari diri aku yang emang pengen berbagi kebaikan kepada kayak apa ya anak-anak marginal kayak gitu-gitu kan awalnya kayak gitu. Terus ditambah emang lagi patah hati waktu itu, jadi menjadi dorongan tersendiri untuk join komunitas ini tadi untuk memulai segala sesuatu lah. Itu pasti ada butuh dorongan. Yang pertama pasti dari diri sendiri, mau enggak untuk melakukan itu sih.
0: Tapi biasanya kan orang sebenarnya diri sendirinya udah mau nih, tapi untuk supaya dia bisa diterima di masyarakatnya nih loh, perlu perjuangan kan. Ini gimana nih untuk supaya anak-anak muda ini yang bingung, yang takut ini bisa akhirnya diterima nih oleh masyarakat, padahal dia udah ada kemauan nih untuk gabung organisasi, untuk gabung ke komunitas kayak gitu. Gimana nih?
2: Kalau begitu mungkin lebih benar apa dari kata Rafli juga, harus mulai dari diri sendiri, karena kalau nggak dari diri sendiri tuh kalau bukan dorongan dari dalam tuh kadang susah. Tapi mungkin kalau misal gimana cara supaya bisa lebih diterima itu sejujurnya harus by proses juga sih kak, karena kan kita pun di sini learning by doing ya, kita nggak ada guru yang kita berguru gitu, kita kayak ini gimana gitu, tapi kita bener learning by doing juga, karena di setiap prosesnya itu justru kita dapat pembelajarannya. Kadang jadi di setiap kegiatan yang kita lakukan kita dapat pembelajaran yang bisa kita ambil dan bisa kita aplikasikan di kedepannya gitu. Jadi benar-benar kalau gimana cara bisa diterima pasti lebih, kalau diterima di masyarakat ya mungkin bisa lebih humble, lebih terbuka, karena jujur kalau masyarakat tuh suka sama orang-orang yang mau belajar. Jadi cara kita merespon mereka tuh kita tuh ingin belajar, bukan kita pengen menggurui gitu. Jadi kita mau belajar gimana sih caranya mungkin bertani, gimana caranya bersosialisasi, gimana sih susunan dinas tuh gimana ya, terus gimana sih cara mengajar anak-anak tuh gimana ya, kalau ini tuh ilmunya apa ya. Jadi kita harus benar-benar pengen mau belajar gitu loh, supaya bisa lebih diterima. Itu sih kak kalau menurutku.
0: Kalau menurut Cia gimana?
3: Kalau menurutku sendiri benar dari diri sendiri pastinya, karena kalau nggak dari diri sendiri pasti nggak ada dorongan juga untuk mau belajar, dan pastinya juga kayak punya rasa keinginan, kayak nggak hanya aku mau karena aku mau mencari pengalaman, tapi kayak aku mau karena aku mau belajar juga di situ, di dalam misal komunitas Generasi Abdi Surabaya ini. Aku mau bergabung di Generasi Abdi Surabaya ini karena bukan hanya aku mencari relasi, tapi aku juga mau belajar di dalam situ. Aku mau berkembang bersama-sama dan jalan bersama-sama. Seperti itu sih dari aku.
0: Oke, baik. Sudah terjawab ya. Lalu kita bergeser lagi. Ada dari Jesse nih, bilangnya apa ini ya? Seberapa penting menurut teman-teman keterlibatan anak muda dalam kegiatan sosial di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaan nih? Gimana nih? Seberapa penting nih menurut teman-teman keterlibatan anak muda dalam kegiatan sosial di tengah kesibukan kuliah dan pekerjaan? Biasanya kan mereka lebih milih yang profit ya kan, yang non profitnya kayaknya nanti
1: bisnis
0: dulu
1: indis ekonomi
0: lagi Genzi ya. Genzi kalau berhemat namanya indis ekonomi. Oke. Gimana kan ada nih mungkin pertanyaan apa ya, teman-teman Pro 2 ini kan kebanyakan anak muda. Pasti mereka kayak ada yang berpikirnya yang profit dulu lah yang diprioritasin, yang profit dulu aja udah capek badan gitu. Nah, untuk memikirkan supaya mereka ada jiwa untuk mengabdi, apalagi ini kan Generasi Abdi Surabaya. Nah, ini gimana teman-teman untuk membuat pola pikir penonton teman pro 2 yang mungkin berpikirnya lebih pentingin profit dulu nih.
1: Kalau aku sendiri ini jadi kan nggak semua itu emang profit. Profit emang perlu ya untuk industri ekonomi.
0: Iya,
1: cuma kalau aku sendiri itu gunain komunitas ini buat stress release. Jadi kan aku juga capek kerja, terus capek kuliah. Jadi aku stress release-nya itu di Generasi Abdi Surabaya ini. Jadi aku mau mengabdi untuk Generasi Abdi Surabaya ini. Jadi apa ya? Ya aku all in lah di sini, di gas ini buat stress release-ku. Apalagi yang anak-anaknya juga enak untuk diajak nongkrong, humble juga. Jadi terbuka, jadi rasa nyaman lah di komunitas ini tuh. Kayak gitu.
0: Oke, okay. Itu kalau dari Rafli. Kalau dari Cia?
3: Mungkin kalau dari aku sendiri juga aku join di Generasi Abdi Surabaya juga karena kayak merasa di akademik ini udah terlalu apa ya, banyak banget pikiran yang harus diselesaikan, kayak tugas-tugas banyak kayak gitu. Dan aku emang punya kemauan untuk merasa kayak ketika aku turun ke masyarakat dan kayak bertemu dengan anak-anak kecil, itu menurutku malah jadi refreshing otakku gitu, kayak seneng aja gitu main-main sama anak kecil kayak gitu sih. Itu mungkin bisa jadi dorongan untuk anak-anak muda gitu.
0: Oke, kalau dari Eka?
2: Kalau dari aku sendiri mungkin, lihat pertanyaan seberapa penting ya kan? Menurutku penting banget, karena namanya juga kita manusia ya, makhluk sosial, nggak mungkin kita nggak bersosialisasi. Nah, gimana caranya supaya anak muda itu mau untuk istilahnya mengabdi? Kalau di GAS sendiri itu lebih ke lingkungannya sih Kak, karena lingkungan kita tuh bukan lingkungan formal, yang ke lingkungan kerja yang formalitas banget. Karena tadi aku udah mention juga, kita sangat amat kekeluargaan. Jadi kita ngebangunnya bondingnya tuh di lingkungan kerjanya itu. Gimana lingkungan komunitas ini tetap bisa sehat dan anak-anaknya pun tetap betah dan mau gitu akhirnya untuk tetap bertahan juga bareng-bareng sama-sama. Itu sih Kak menurutku yang harus di highlight banget. Mungkin kenapa mereka, karena menurutku ini penting. Jadi gimana supaya mereka tetap di situ, harus lingkungannya tuh harus baik dulu, harus positif dulu, dan mereka
1: supaya nyaman.
2: Iya betul, dibikin nyaman dulu. Jadi kalau udah nyaman kan enak gitu loh, mereka mau mengabdi, mau ini, mau gimana pun jadi enak gitu loh jalannya gitu sih Kak.
0: Oke, baik, udah terjawab ya itu menurut Rafli, menurut Cia, dan juga menurut Eka. Dan tentunya aku mau bergeser lagi, ada yang tanya lagi nih teman-teman. Ini ada dari Demi. Demi bilang gini, apa sih kelebihan Generasi Abdi Surabaya dibanding komunitas yang lain?
2: Kelebihan ya. Saatnya kita membanggakan gas ini.
0: Soalnya kan di Surabaya ini kan komunitas sosial udah banyak banget. Oh, nah, betul, kelebihannya betul. Apa nih dibanding komunitas sosial yang lain?
2: Oke, kelebihannya karena kita juga gak mau jumawa ya Kak, karena kan banyak juga nih teman-teman yang lain kan. Jadi kalau kelebihannya bisa dibilang dari aku yang terus aku mention juga dari tadi adalah kekeluargaan. Karena sejujurnya aku juga gak cuma join satu komunitas doang, tapi kan berarti aku membandingkan. Tapi dari pengalamanku sejauh ini, menurutku GAS yang lingkungannya paling suportif sih sejujurnya, yang bisa lebih bisa menerima dan juga mau membersamai gitu loh. Menurutku GAS ini salah satu yang suportif banget lingkungannya. Jadi kenapa aku juga betah di sini, karena ya itu tadi lingkungannya sangat suportif, dan itu menurutku kelebihan GAS sih dari mungkin komunitas yang lainnya gitu.
0: Oke, suportif ya. Kalau dari Cia, apa kelebihannya GAS ini dibandingkan komunitas yang lain? Karena memang komunitas sosial udah banyak banget, dan mungkin teman-teman perdua itu bingung nih mau join komunitas yang mana gitu kan. Nah, apa sih kelebihannya dari GAS ini?
3: Oke, menurutku selain dari kekeluargaannya, dari lingkungan kerjanya juga pasti sangat apa ya, mendukung dan sangat suportif juga, benar kata Eka. Dan juga ketika kita proker-proker itu kayak kita nggak hanya fokusin di internalnya aja, tapi kita juga open nih ke volunteer. Jadi kita pasti open oprek volunteer juga gitu, yang mana nggak hanya fokus kekeluargaan di internalnya GAS aja, tapi juga ke teman-teman volunteernya juga, seperti itu sih.
0: Oke, okay. Berarti internal eksternal
2: semuanya diajak
0: ya, semuanya. Oke, kalau dari Rafli nih, dari keselaku Aris ketua ini umum nih, gimana nih? Gimana tuh? Ayo, gimana? Supaya teman-teman pro 2 mau gabung nih.
1: Yang pertama pasti banyak pengalaman ya, karena di sini emang tujuanku kenapa ambil anak-anak muda yang dari aku bilang ya di angkatan 25-24 itu karena zaman sekarang nih pasti semuanya butuh pengalaman. Jadi dari situlah aku berpikiran waktu itu open recruitment ke anak-anak muda yang belum punya pengalaman. Jadi aku membuka jalan untuk mereka yang pengen punya pengalaman. Kayak gitu. Nah, seperti yang Cia katakan tadi, di lingkungan kerjanya itu semua pasti bakal kebagian itu jadi ke ketua pelaksana proker. Terus kayak misal kita diundang kayak gini, kita dari aku sendiri, dari BPI lah, untuk membagi ke semua staff generasi di Surabaya biar semua kebagian tampil di depan umum. Jadi gak hanya dari ketua aja yang tampil, jadi anggota juga punya hak untuk itu. Kayak gitu.
0: Oke. Tapi kalian boleh kasih tahu spill proker kalian berikutnya itu ada apa nih, supaya mungkin teman-teman pro 2 mau join ke event kalian. Ada apa nih proker kalian ke depannya?
1: Akhir tahun nanti kita ada proker besar. Okay. Itu proker tahunan kita ya.
0: Boleh di spill dong, itu prokernya apa dan ngapain dan tujuannya apa, manfaatnya apa?
2: Apa nih Cia? Oke, mungkin dari proker tahunan nih, biasanya tiap tahun tuh kita ada namanya gas trip. Apa itu Eka?
4: Lempar-lemparan gini ya mainnya ya.
1: Jadi itu kayak proker besarnya itu semacam kayak kita mengabdi ke desa yang di luar Surabaya. Itu emang dari tahun-tahun sebelumnya emang kayak gitu. Jadi ada proker besar yang dilaksanakan di luar Surabaya itu biasanya nginep ya kita.
2: Iya, kita nginep biasanya.
1: Itu 3 hari 2 malam.
2: 3 hari 2 malam.
1: Iya, 3 hari 2 malam di situ kita ngapain aja? Ya, kita mengabdi kepada masyarakat desa.
2: Betul.
1: Terus kita juga perlu belajar di sana. Di sana itu culture-nya kayak gimana. Betul. Terus apa yang bisa kita pelajari di sana. Jadi kita saling tukar ilmu juga ya. Kita bawa ilmu dari yang kita punya untuk mereka. Mereka juga bagi ilmu mereka untuk kita. Kayak gitu.
0: Oke. Emang desanya biasanya yang pelosok atau gimana? Yang pelosok banget apa gimana biasanya?
2: Kalau untuk kriteria desa sendiri ya Kak, kriteria desa sendiri pasti kita mencari yang sesuai dengan apa yang ingin kita kerjakan di sana. Misal kalau tahun lalu ya Kak, tahun lalu tuh kita di desa sebenarnya enggak terlalu pelosok, tapi menurut kita tuh desa itu peluang-peluang di desa itu tuh masih belum muncul gitu, masih belum belum maksimal. Jadi kita ingin memaksimalkan peluang-peluang yang ada di desa itu, walaupun misalnya gak terlalu desa banget, tapi kan kadang masih ada beberapa aspek yang belum mungkin dikerjakan atau masih terlewat. Nah itu kadang dari aspek-aspek itu yang kita kerjakan gitu. Kayak tahun lalu tuh kita sempat bikinin web juga Kak buat desanya gitu, buat ngebantu para pelaku UMKM ataupun ternak yang ada di sana. Khususnya kan itu kalau gak salah desanya kebanyakan peternak kambing ya Kak ya. Jadi karena mereka punya masalah tentang peternakan kambing itu, kita bantu untuk membuat web juga. Dan kita pun di sana diajarin kayak gimana sih cara ngurus kambing yang benar, terus prosesnya tuh gimana, kayak gitu sih.
1: Bikin pupuk juga.
2: Bikin pupuk ya. Juga.
0: Bikin apa?
2: Pupuk.
0: Pupuk. Oh.
1: Dari itu kotoran
0: ternak. Kambing. Ya. Oh, oke. Berarti kayak etawa gitu juga kan dibelajarin ya, bikin susu kambing gitu ya. Oke. Itu setiap tahun ya, akhir tahun. Oke. Itu 3 hari 2 malam.
2: Betul. Ya,
0: itu biayanya dari mana tuh kalian proker itu?
1: Dari uang kas anak-anak.
0: Uang kas sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Berarti kalian tiap bulan itu ngumpulin uang kas per bulan.
2: Per bulan.
0: Oke, baik. Berarti kalian kalau ke desa itu berarti setiap satu generasi itu ya?
1: Iya.
0: Semuanya ikut?
2: Iya, semuanya ikut.
0: Oh, baik.
1: Jadi itu gak hanya yang dari internal, kita juga open volunteer. Isinya untuk tiap proker yang ini, total keanggotaan itu bisa sampai 50 orang.
0: Itu anggota ikut semua?
1: Semua.
2: Yeah. Internal dan eksternal.
0: Yeah. Ikut semua dalam kegiatan akhir tahun itu?
1: Iya. Yeah.
0: Oh, jadi rame banget
1: rame
0: ya.
1: Banget.
0: Makanya. Oh, seru ya.
2: Seru banget.
0: Ayo Kak ikut Kak.
2: Boleh.
0: Paling jauh kemana paling jauh?
1: Paling jauh ya daerah Mojokertoan sih kita. Karena kan tadi keterbatasan mungkin dana juga ya. Terus untuk waktu juga nanti takutnya kehabisan waktu di perjalanan kayak gitu. Jadi kita lebih sedikit mengabdinya di sana.
0: Daerah Pasuruan gitu. Berarti ya.
1: Iya, kurang lebih daerah Celaket kayak gitu-gitu. Surabaya, terus ya. Waktu itu sempat di Madura juga. Kayak gitu.
0: Berarti full belajar ya? Apa kalian juga mungkin ngetrip misalnya kayak mantai atau wisata itu juga enggak sih kalian?
1: Itu kalau desanya dekat wisata ya itu bonus lah.
0: Oh, gitu. Baik.
1: Tapi bonus healing-healing
0: ya. Iya, kita usahakan pasti ya. Jadi biar gak stres ya, benar-benar. Wah, keren banget. Tapi enggak kerasa teman-teman sudah mau hampir jam 9.
2: Padahal masih seru mau ngobrol lagi.
0: Iya. Kalian boleh kasih closing statement nih buat teman-teman Perdua, kesan-kesan untuk teman Perdua apa? Lalu kalian mungkin ada impian, harapan dan cita-cita yang ingin kalian ungkapkan untuk komunitas ini, boleh banget untuk closing statement. Silakan satu per satu.
1: Harapanku ya, harapanku untuk anak-anak muda di luar sana, terutama di Surabaya, jangan pernah takut untuk memulai sesuatu karena rezeki nggak ada yang tahu juga seperti itu. Dan untuk harapan untuk kau sendiri, yaitu seperti tadi yang aku mention juga, bisa survive dan terus berkembang sampai nanti, nggak tahu kapan. Tapi terus berkembang sampai besar. Karena soalnya apa ya, yang aku lihat komunitas sosial lebih tepatnya itu banyak yang gak survive. Jadi udah mulai berkurang. Terus minat anak-anak muda untuk berkegiatan sosial juga berkurang. Jadi itu jadi salah satu struggle kita untuk cari kayak volunteer, kayak itu. Makanya harapanku di sana anak muda bisa apa ya, punya keinginan juga terjun ke sosial. Oh, itu jadi peduli dengan sekitar.
0: Oke, baik. Itu closing statement dari Rafli. Closing statementnya dari Cia gimana?
3: Oke, kalau dari aku mungkin untuk anak-anak muda nih yang masih ragu-ragu untuk takut untuk join-join volunteer ataupun komunitas seperti kita ini, generasi Abdi Surabaya, menurutku worth it banget untuk dicoba. Mungkin kalau kalian masih ragu untuk ikut komunitasnya, mungkin kalian bisa coba di volunteernya. Kalian bisa rasain juga lingkungan kerjanya seperti apa. Dan nanti pokoknya generasi muda ini penting untuk bisa meneruskan regenerasi-regenerasi terus untuk terjun ke masyarakat dan membantu masyarakat. Itu sih dari
0: Oke, itu dari Cia. Dari Eka, gimana nih closing statementnya?
2: Kalau dari aku untuk anak muda sendiri, khususnya pasti harus berani mencoba. Karena kita, kalau bukan kita, siapa lagi gitu. Jadi harus benar-benar mulai untuk berani melangkah. Dan juga ayo banyak-banyak kita kolaborasikan supaya banyak hal baru yang terjadi di kehidupan selanjutnya juga nanti. Gitu sih, Kak.
0: Oke, thank you ya. Ternyata memang jadi anak muda itu bukan hanya tentang mengejar mimpi untuk diri sendiri, tetapi juga bagaimana kita bisa memberikan manfaat bagi orang lain. Terima kasih banyak untuk komunitas Generasi Abdi Surabaya yang sudah main ke studionya Pro 2 FM dan berbagi cerita dan pengalamannya malam ini. Semoga semangat berbagi ini bisa menginspirasi teman-teman Pro 2 ya, untuk mulai melakukan hal sederhana di lingkungan masing-masing, karena kontribusi tidak harus selalu besar. Betul. Yang penting dilakukan dengan kepedulian dan ketulusan. Thank you so much buat teman-teman yang sudah berbagi cerita, dan tentunya di segmen charity harus selesai sampai di sini, tapi tenang aja Pro 2, karena Rianita masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 malam, dan tentunya setelah di charity ada cerita penutup hari. Jadi kamu semuanya, apapun aktivitas kamu, teman Pro 2, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, tahu nggak sih? Di Amerika, sekitar 55% Gen Z masih rutin dengerin radio loh. Bahkan masyarakatnya bisa ngabisin waktu 104 menit per hari buat dengerin radio. Sementara itu, di Indonesia sekitar 51% dengan rata-rata 32 menit per hari. Hal ini jadi bukti kalau radio masih relevan dan tetap jadi sumber informasi yang bisa dinikmati banyak orang. Kalau kamu sendiri,

0: kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Mega kill. Yuk teman Pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Killing spree.
2: Wis bengi rek, ojo bengong ae. Puter 95,2 Pro 2 FM. Lagu enak siap ngancani sampai turun.

Masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam, masih ditemenin aku Rianita sampai jam 12 malam nanti teman pro 2. Dan tentunya tadi kita sudah ngobrol ya bareng komunitas Abdi Surabaya nih deh, ya kan? Tadi udah seru-seruan bareng, udah tahu ya tujuan dan manfaatnya gabung di komunitas generasi Abdi Surabaya. Dan tentunya di segmen ini kita beralih ke cerita penutup hari dengan temanya itu, topiknya adalah tentang ya apalagi kalau bukan hal-hal kegagalan teman pro 2 yang mengubah cara pandang kamu, ya kan, yang akhirnya mengubah pola pikir kamu gitu. Jadi apa sih kegagalan terbaik yang pernah kamu alami dan akhirnya itu mengubah cara berpikir kamu? Dan kalau ngomong tentang kegagalan ya yang biasanya dialamin itu kan macem-macem banget ya. Ada yang mungkin gagal masuk jurusan, gagal masuk kampus atau kerjaan impian, ya kan, mungkin memang sudah belajar mati-matian atau melewati banyak tahapan tes tapi tetap ditolak. Dan itu akhirnya mengubah cara pikir kamu, kayak mengajarkan bahwa rencana kita itu gak selalu yang terbaik ya. Orang yang mengalami ini tuh biasanya jadi lebih fleksibel, sadar bahwa sukses itu punya banyak jalan dan belajar mencintai. Nah, pastinya ada pilihan kedua yang ternyata malah membawa keberuntungan yang lain, teman perdua. Selain gagal masuk jurusan, kampus, ataupun kerja impian, ada juga dengan kegagalan dalam hubungan ya. Mungkin patah hati, salah pilih teman. Nah, ceritanya itu memang hubungan asmara yang kandas setelah bertahun-tahun atau dikhianati oleh sahabat dekat. Nah, ini juga jadi mungkin kegagalan yang paling mendalam ya, teman para dua. Dan caranya gimana untuk mengubah cara berpikir? Ya paling mengubah sudut pandang teman para dua tentang cara menetapkan batasan diri atau boundaries ya. Kegagalan kayak gini tuh memang membuat orang sadar bahwa mereka itu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain dan belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi sebelum menyayangi orang lain. Gitu teman pro 2. Lalu apakah kamu juga mengalami kegagalan seperti ini? Teman pro 2, kasih tahu aku dong, langsung aja join ke cerita penutup hari kali ini barengan sama aku Rianita. Kalian bisa banget join melalui telepon di 0315342353. Via WhatsApp juga bisa banget di 0819080952 atau via Instagram ya. Aku udah bikin question box di situ, kamu langsung aja join, ceritain pengalaman kamu dan juga bonus lagu spesial buat kamu yang join di cerita penutup hari di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi, langsung aja join sekarang juga. I think my hair stopped growing. Is that even a thing? Haven't lost any of it, but something ain't the same. Maybe it's a metaphor. Is it even that deep? I think my hair stopped growing. Or is it me? I called Phil a couple times. He's probably sick of me. He said go easy on yourself, but what does that even mean? Sounds like good advice, but I just can't hear it right now.

0: apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kalau kemana-mana pasti kamu bawa tas kan? Nah, apalagi musim hujan dan cuaca ekstrim kayak gini, kamu harus punya yang namanya tas siaga bencana. Apa aja sih isinya? Yang utama, dokumen penting. Pakaian ganti minimal untuk 3 hari. Makanan dan minuman yang bisa tahan lama. Obat-obatan serta alat komunikasi dan penerangan. Di saat bencana datang, kamu tinggal ambil dan bawa tas siaga bencana ke tempat yang lebih aman.
1: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja. Makanya dengerin dong Pro 2 FM.

Masih di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih ditemenin sama Rianita ya di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Dan tentunya masih dengan topik yang sama tentang kegagalan. Apa sih kegagalan yang pernah kamu alami dan akhirnya merubah cara pikir kamu, merubah cara pandang kamu, teman Pro 2. Kalau tadi aku sudah kasih opsi tentang gagal masuk jurusan, kampus, atau kerjaan impian, lalu aku juga udah spill kegagalan dalam hubungan ya, kayak patah hati atau salah pilih teman, dan juga kegagalan dalam apalagi teman Pro 2, kegagalan dalam bisnis atau proyek, jadi kayak rugi finansial. Jadi kayak misalnya kamu membuka usaha lalu bangkrut, atau memimpin proyek di tempat kerja atau organisasi tapi hasilnya berantakan. Ini akhirnya bisa mengubah cara berpikir kamu, kayak menghilangkan sifat egois dan sok tahu. Kegagalan ini pun juga memaksa orang ya untuk berpikir lebih realistis, matang dalam perencanaan, dan menghargai senamanya proses ya. Serta uang itu ketimbang sekedar mengejar gengsi ya, atau hasil yang instan, teman Bro 2. Ini penting banget ya, karena memang rugi finansial, apalagi kalau finansial orang banyak, ini sangat-sangat apa ya, sangat-sangat pasti kepikiran ya, teman Pro 2 ya. Dan ini juga mengubah cara pandang kamu. Untuk apa? Untuk menghilangkan sifat egois dan sok tahu kamu, teman Pro 2. Jadi kamu jangan merasa bahwa diri kamu yang paling benar, walaupun kamu dipilih untuk jadi seorang pemimpin, teman Pro 2 ya. Lalu setelah itu ada apa lagi? Ada gagal memanfaatkan waktu atau kesempatan juga nih. Jadi penyesalan ya. Penyesalan itu selalu datang di akhir, teman Pro 2. Kalau datang di awal itu namanya pendaftaran ya. Kalau penyesalan itu pasti datang di akhir. Jadi kayak misalnya kamu menolak sebuah peluang bagus ya, karena takut, malas, atau menunda-nunda, lalu melihat orang lain sukses mengambil peluang itu. Dan mengubah cara berpikir kamu itu gimana? Menghancurkan rasa malas ya, dan ketakutan tidak berdasar. Nah kalau memang ketakutannya tidak berdasar, kenapa harus takut, teman Pro 2 ya? Orang itu biasanya berubah dari pasif menjadi jauh lebih berani mengambil resiko, karena mereka itu tahu rasa sakitnya menyesal jauh lebih besar ya, daripada rasa sakitnya gagal setelah mencoba. Jadi gak apa-apa, gagal itu is okay, teman Pro 2. Itu adalah sebuah perjalanan hidup kamu dari kegagalan itu. Karena apa? Kamu udah berani mencoba dan gagal itu is okay, gak apa-apa. Daripada kamu gagal karena memang gak pernah coba, lebih baik karena kamu mencoba dan gagal, teman Pro 2. Akhirnya kamu belajar dari situ gitu, teman Pro 2. Dan opsi lainnya adalah juga gagal memenuhi ekspektasi orang lain, jadi mengecewakan gitu. Kayak apa ya, kayak gagal memenuhi standar orang tua ya kan, standar pasangan kamu, standar lingkungan sosial, sehingga dicap gagal. Nah ini akhirnya apa? Mengubah cara berpikir kamu, teman Pro 2. Membebaskan diri dari people pleasing ya, selalu ingin menyenangkan orang lain. Karena gak mungkin ya, sebaik apa apapun kamu berbuat untuk menyenangkan semua orang itu mustahil ya. Tolong digarisbawahi, mustahil. Gak akan bisa kamu menyenangkan semua orang, teman Pro 2. Ini adalah udah di luar kesanggupan kamu ya. Dan ini adalah momen ketika seseorang misalnya akhirnya sadar nih bahwa mereka itu hidup untuk diri mereka sendiri, bukan untuk validasi atau tepuk tangan orang lain. Kamu mau tampil cantik ya untuk karena mencintai diri sendiri, bukan untuk pujian, bukan untuk validasi atau tepuk tangan orang lain. Jadi sebelum kamu memikirkan orang lain, kamu harus berpikir untuk diri kamu sendiri. Apakah worth it dengan ini? Apakah memang dengan ini aku bahagia? Apakah dengan ini aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi? Kamu harus pikirin diri kamu sendiri terlebih dahulu. Jadi sebelum menolong orang lain, kamu harus menolong diri sendiri dulu gitu, teman Pro 2 ya. Jangan jadi lilin ya. Lilin itu membakar dirinya sendiri untuk menerangi orang lain ya, menerangi hal lain yang hal lain itu belum tentu menghargai cahaya kamu, teman Pro 2. Jangan jadi lilin ya, teman Pro 2. Ingat, semua itu
berawal dari kamu sendiri. Kebahagiaan kamu yang ciptakan sendiri. Kamu harus berusaha melakukan sesuatu itu untuk diri kamu sendiri. Jadi sebelum kamu curhat bahwa misalnya Tuhan tidak adil dan lain sebagainya, no, jangan ya. Sebelum kamu berbilang seperti itu, kamu harus mengacak dengan diri sendiri dulu ya. Apakah perbuatan yang aku berbuat ini yang membuat aku sengsara? Apakah perbuatan yang aku lakukan ini membuat aku ini dan itu? Kamu harus introspeksi diri, teman pro 2 ya. Kalau mau bahagia, kamu harus introspeksi diri dulu. Hargai diri sendiri, apakah yang kamu lakuin selama ini udah benar atau belum. Jadi belajar dari kesalahan dan jangan ulangi lagi ya. Jangan masuk ke lubang yang sama, teman pro 2 gitu. Dan tentunya masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita. Kamu langsung aja ya yang mau cerita, mau curhat ya tentang pengalaman kegagalan kamu yang akhirnya mengubah pola pikir kamu, bisa langsung melalui WhatsApp-nya Pro 2 FM di 081908952, bisa juga via telepon di 0315342353, di Instagram @pro2rrsby aku udah bikin question box di situ, kamu langsung aja join gabung sekarang juga ya. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

0: susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro 2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.
1: New truck,

0: pakai baju apa ya enaknya hari ini? Ah, pakai kebaya ini aja deh.
1: Eh, ngapain pakai kebaya? Kan cuma ke kampus, terus mau ke kafe. Emang mau ada cara lagi?
0: Lah, emang kenapa? Banyak juga kok yang pakai kebaya buat nongkrong. Gak harus buat formal kali. Ini tuh fashion baru.
1: Ih, kuno banget selera fashionmu. Gak up to date.
0: Justru kamu nih yang gak open minded. Semakin banyak anak muda yang mau pakai kebaya atau berkain, itu justru jadi bukti anak muda masih mau melestarikan budaya. Tinggal tergantung kamu mix and match-nya juga kan. Lihat nih, banyak juga influencer yang pakai kebaya di sehari-hari, tapi masih kelihatan fashionable.
1: Iya juga ya. Kayaknya aku juga harus mulai mix and match dan coba pakai kebaya deh.
0: Boleh. Nih, aku pinjemin punyaku. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita, teman produser. Lagu tadi bikin tambah semangat ya, lagu dari Loren dengan judulnya Tattoo. Dan tentunya di cerita penutup hari kali ini, teman produser, aku mau baca-bacain yang sudah gabung. Ternyata udah banyak nih yang gabungan. Yang dari Instagram ada dari pcev.fm. Gagal menjalin hubungan. Ini tadi yang aku bilang ya, gagal menjalani hubungan ya, kayak hubungan asmara yang kandas mungkin setelah bertahun-tahun atau dikhianati oleh sahabat dekat. Nah, ini juga mengubah cara pikir kamu, teman produa ya. Mengubah sudut pandang tentang cara menetapkan batasan diri atau boundaries ya. Kegagalan ini memang membuat orang itu sadar bahwa mereka itu tidak bisa mengontrol perasaan orang lain dan belajar bahwa mencintai diri sendiri adalah fondasi sebelum menyayangi orang lain. Nah, ini nih ya, teman produa harus perlu diingat. Dia juga request lagu PC Kota yang sedikit lebih lama ya Min. Tapi sorry ya, lagu yang judul ini masih belum ada di songbanknya Produa FM. Kamu mungkin bisa request lagu PC Kota yang lain ya. Lalu nextnya ada dari In.Blue1. Dua kali gagal lolos PTN, sabar dan ikhlas kalau ini sudah takdir. Oke. Sama seperti yang aku bilang tadi ya, opsinya yaitu gagal kayak masuk kampus, masuk jurusan atau kayak kerjaan impian. Memang apa ya, mungkin kamu sudah belajar mati-matian atau melewati banyak tahapan tes tapi tetap ditolak. It's okay, gak apa-apa teman perdua ya. Ini juga bisa mengubah cara berpikir kamu, kayak mengajarkan bahwa rencana kita itu gak selalu yang terbaik ya. Orang yang mengalami ini tuh biasanya jadi lebih fleksibel, sadar bahwa sukses itu punya banyak jalan, teman perdua ya. Dan belajar mencintai pilihan kedua yang ternyata malah membawa keberuntungan lainnya gitu. Dia juga request ya lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin ya In.Blue1. Lalu ada siapa lagi nih? Ada dari Rianto underscore 2017. Kegagalan akan usaha untuk sesuatu dapat mengubah cara berpikir. Oke, memang yang aku udah bilang tadi ya, kegagalan secara finansial ya, rugi finansial entah itu usaha, bisnis, proyek dan lain sebagainya ya. Memang kalau membuka usaha lalu bangkrut atau memimpin proyek ya di tempat kerja atau organisasi tapi hasilnya berantakan, ini juga pastinya mengubah cara berpikir kamu, teman produa. Menghilangkan sifat egois dan sok tahu ya, kegagalan ini itu memaksa orang untuk berpikir lebih realistis, matang dalam perencanaan dan menghargai proses serta uang ya, ketimbang sekedar mengejar gengsi atau hasil yang instan gitu. Dia request lagu Tak Segampang Itu. Oke, ini dari Anggi Marito ya. Ini bakal aku puterin juga. Lalu ada dari Yeni.Lindawati. Gagal tes naik jabatan, belajar lagi dan coba lagi. Gak apa-apa, is oke, teman produa ya. Kegagalan itu bukan berarti akhir dari segalanya, teman produa. Kamu harus punya jiwa pantang menyerah. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Oke, enggak apa-apa. Itu adalah sebuah proses ya. Itu perjalanan kamu. Ingat, hidup ini bukan kompetisi mana yang lolos, mana yang enggak lolos, mana yang umur segini udah jadi begini, umur segini udah jadi begitu. No, teman produa ya. Hidup ini adalah perjalanan dan setiap orang itu punya waktunya masing-masing, punya jalannya masing-masing. Jadi stop untuk membanding-bandingkan diri kamu dengan orang lain. Kamu punya privilege sendiri, kamu punya kelebihan sendiri dan kamu harus bangga akan itu. Dan kamu gak boleh insecure ya kalaupun gagal. Gak apa-apa teman produa, itu adalah bagian dari perjalanan hidup, sebuah realita kenyataan bahwa hidup ini harus perlu diperjuangkan gitu, teman produa. Dia juga request lagi yang sama tadi ya, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Ini sama kayak yang di request oleh In.Blue1. Oke deh, langsung aja aku puterin buat kamu semuanya. Yang pertama ada dari Fajar Nur, Salah Apa Aku.

Gary Gani dengan judulnya Rusuk Teman Prodia. Udah aku puterin spesial buat kamu ya. Tentunya masih di segmen Jaga Malam. Jangan galau malam-malam, masih barengan sama aku Rianita Teman Prodia ya. Lalu aku mau baca-bacain lagi yang sudah bergabung di cerita penutup hari kali ini. Ada dari Hendrik nih, dari Probolinggo. Bilangnya, kegagalan mendapat seseorang dapat mengubah pandangan bahwa semuanya sama aja kak. Waduh, jangan trauma gitu dong Hendrik ya. Jangan, gak boleh trauma gitu ya. Kamu pasti bisa, pasti suatu saat ada yang mencintai kamu dengan tulus. Oke, amin. Ini request lagunya Katy Perry, Teenage Dream ya. Salam dari Hendra di Probolinggo. Oke, disiapin ya Hendra. Biasanya Hendra, kadang juga Hendrik gitu ya kamu. Oke, kita bergeser lagi. Ini ada dari Lara Purnamasari. Oke, ini agak panjang nih, aku bacain dulu ya Teman Prodia ya. Kegagalan aku yaitu ketika aku selalu memaksakan sesuatu yang sebenarnya belum tentu baik untuk aku kak. Aku sering menganggap kalau semua keinginanku itu tidak tercapai berarti aku gagal. Tapi semakin aku belajar bahwa tidak semua hal yang aku inginkan di dunia ini sepenuhnya harus menjadi milikku. Terkadang kegagalan justru menjadi cara Allah untuk mengajarkan aku untuk selalu ikhlas, sabar, dan lebih percaya pada rencananya. Terkadang kegagalan datang bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan bahwa tidak semua kehilangan adalah keburukan dan tidak semua yang tertunda berarti doa kita tidak didengar. Dari kegagalan itulah aku belajar menerima, memperbaiki diri, dan percaya bahwa mungkin Allah sedang mengarahkan aku ke jalan yang lebih baik. Oke, keren banget ya ini dari Lara Purnamasari. Jadi jangan jadikan kegagalan itu terus kamu harus stop berkembang, no Teman Prodia. Karena kegagalan itu adalah salah satu proses ya, masih bentuk proses untuk mencapai kesuksesan. Gak apa-apa, kegagalan itu wajar kok Teman Prodia. Setiap orang pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Tapi jangan stop di situ. Kamu harus terus berusaha, tidak boleh pantang menyerah ya. Kalau gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. It's okay, gak apa-apa Teman Prodia. Sampai berhasil ya. Tetap semangat ya Teman Prodia. Dan tentunya buat kamu yang belum bergabung, masih ada waktu sedikit lagi Teman Prodia. Dua ya sampai jam 11 malam, langsung aja gabung ke cerita penutup hari barengan sama aku Rianita. Dan tadi ada dari Hendra yang request lagunya Katy Perry Teenage Dream, langsung aja aku puterin buat kamu.

Tomong Pro 2 gak kerasa banget ya, bentar lagi sudah mau jam 11 malam. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much yang sudah membersamai aku di Jaga Malam. Mulai dari musik live chat ya, Relay Jakarta, bintang tamunya Mat Hafa ya. Lalu kita beralih juga ke obrolan komunitas di Charity, Sharing with Community dengan komunitas Generasi Abdi Surabaya. Tadi kita udah ngobrol-ngobrol 1 jam ya, teman Pro 2. Lalu terakhir di cerita penutup hari tentang membahas ya soal kegagalan ya, yang akhirnya merubah cara pikir atau cara pandang kamu, teman Pro 2. Thank you ya yang sudah gabung membersamai aku mulai dari jam 7 malam tadi. Tapi kamu gak usah galau, gak usah risau, teman Pro 2, karena tentunya jam 11 sampai jam 12 malam nanti bakal ada lagu-lagu yang super enak yang bakal diputer Pro 2 FM buat kamu semuanya, teman Pro 2, sampai kamu tertidur pulas. Jadi stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Rianita

Teman berdua, obat-obatan terlarang itu janji palsu. Katanya sih bikin tenang, ujung-ujungnya bikin hancur juga. Katanya cuman sekali, ujungnya nagih seumur hidup. Masa depan, sekolah, kerja, keluarga, semua bisa hilang cuman gara-gara penasaran sesaat. Dan kamu terlalu berharga untuk dirusak. Hidup sadar, hidup tenang, lawan obat terlarang.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

teman berdua, K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

pagi-pagi udah gak mood gara-gara macet atau galau karena belum disemangatin ayang? Mending geser aja di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari jam 6 pagi sampai jam 10 pagi di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

alasan kenapa Bung Hatta atau Muhammad Hatta dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Ini selaras dengan jasa, gagasan, dan pemikirannya yang visioner dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui sistem koperasi di Indonesia. Ini juga sejalan dengan fungsi dari Koperasi Indonesia sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan. Sebisa mungkin, koperasi menjadi tempat berkembangnya ekonomi dan sosial para anggota dan masyarakat. Koperasi juga berperan aktif dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat, di mana koperasi menjadi dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang bisa mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional berdasarkan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Teman Pro 2, pernah kepikiran buat belajar bahasa isyarat nggak sih? Ternyata bahasa isyarat nggak sesulit yang kita bayangin loh. Di Indonesia, kita bisa menggunakan Bisindo dan Sibi. Bisindo atau bahasa isyarat Indonesia lebih banyak digunakan oleh komunitas tuli. Sedangkan Sibi atau sistem isyarat bahasa Indonesia disusun mengikuti tata bahasa Indonesia. Nah, kalau teman Pro 2 tertarik untuk belajar bahasa isyarat, gak harus yang susah-susah kok. Kita bisa mulai dari kata-kata yang biasa kita pakai sehari-hari. Kayak halo, tolong, maaf, dan terima kasih. Kelihatannya sih simple, tapi dari kata-kata itu kita udah bisa mulai belajar bahasa isyarat dan berkomunikasi dengan teman-teman tuli.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari hari Selasa tanggal 22 September 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Surabaya kembali mengudara pada edisi hari ini. Kembali mengudara pada frekuensi 95,2 MHz dan siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Langsung dari kawasan pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo, senang sekali Prodo FM hadir kembali menjumpai kamu. Dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang hari ini. Dimulai pagi hari ini dengan sepada yang dilanjutkan dengan santai siang sore ceria dan ditutup dengan jaga malam. Dan saat lagi kamu bisa simak Just More Music persembahan dari Prodo FM.
1: Terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.

Yes.

Teman Produa, pernah nggak sih ngalamin rasanya berputar dan terjebak dengan masalah? Ataupun kejadian di masa lalu? Terkadang, hal ini dianggap sebagai hal yang biasa. Namun ternyata bisa menjadi tanda. Tanda apa, yo? Tanda overthinking. Overthinking itu istilah dari orang yang mempunyai banyak pikiran. Saat ini, overthinking menjadi hal yang lumrah bagi kalangan anak muda. Ketika seseorang sedang berada pada fase overthinking, justru dapat menghambat penyelesaian masalah dan tidak mencari solusi. Tapi tenang aja, teman Produa dapat mengurangi kebiasaan overthinking dengan sadar dan kemudian bisa mengarahkan pikiran ke arah yang lebih rasional. Selain itu, teman Produa bisa mendahulukan respon positif daripada langsung overthinking ketika menghadapi sebuah masalah.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.

lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
2: Apapun aktivitas pagimu, paling pas ditemani Pro 2 FM dengan deretan lagu enak buat kamu.

0: kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget! Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Informasi yang pertama, kebakaran pabrik kerupuk di kawasan Bulak Rukem Timur Surabaya pada Selasa malam diduga bersumber dari tungku penggorengan. Laksitar ini Sefriani, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya, menyebut berdasarkan informasi yang didapatkan di lokasi kejadian, api berasal dari tungku penggorengan yang menggunakan kayu sebagai bahan bakar. Tim bulu tangkis beregu putra Indonesia harus melewati pertarungan ketat sebelum memastikan tiket semifinal Asian Games 2026. Indonesia mengalahkan Malaysia 3-2 di perempat final di Ichinomiya, Jepang pada Selasa kemarin. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh Muhammad Zaki Ubaidillah di partai kelima. Dia mengalahkan Eugene Iwe 2 game langsung sekaligus memastikan Indonesia unggul 3-2 atas Malaysia. Penyanyi Tiffany Young akan menggelar konser solo perdana di Jakarta bertajuk Tiffany Young Edge of Calm Tour in Jakarta. Pertunjukan tersebut berlangsung di G-Expo Theater Jakarta Pusat. Dan pertunjukan di Jakarta menjadi bagian dari perayaan 10 tahun perjalanan karir solo Tiffany sejak memulai debutnya. Sebelumnya Tiffany pernah beberapa kali datang ke Indonesia bersama grup SNSD serta mengisi festival K-pop. Namun acara mendatang menjadi konser solo penuh pertamanya di Jakarta. Demikian info Pro 2, aku Cici Yanti.
1: Barusan kamu sudah dengerin info Pro 2. Thanks for listening.

0: saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi teman Pro 2. Ada Eca Jayanti di sini yang menemani kamu menjalani hari-hari. Hari Rabu ya. Semoga masih semangat pastinya.

0: Laper nih.
1: Ayo beli makan yuk.
0: Beli kemana?
1: Kesambelan biasanya aja.
0: Naik apa kesananya?
1: Jalan kaki aja lah, kan lumayan deket.
0: Aduh, mager aku kalau jalan. Lagian jauh tahu.
1: Ya udah, ayam geprek samping sini aja kalau gitu.
0: Kamu yang beli ya, aku mager nih.
1: Ini nih yang bikin Indonesia jadi negara paling mager di dunia. Masyarakatnya aja kayak kamu, apa-apa mager, ini itu males buat gerak.
0: Siapa yang bilang Indonesia jadi negara paling mager dunia?
1: Itu menurut para peneliti dari Stanford University, Amerika Serikat. Nah, penilaiannya itu dilihat dari rata-rata jumlah langkah kaki. Nah, hasil langkah kaki penduduk di Indonesia ini di bawah rata-rata langkah kaki penduduk dunia yang dimana menghabiskan 4.961 langkah per hari. Terbukti juga, prevalensi obesitas di Indonesia meningkat hampir 2 kali lipat pada 11 tahun terakhir. Ini diambil dari data riset kesehatan dasar atau RISKESDAS. Tuh, kamu mau badan kamu makin endut, terus susah jalan karena kebanyakan mager. Jalan kaki tuh banyak manfaatnya tahu, salah satunya ya untuk kesehatan kamu juga.
0: Eh, kamu ini kok nakut-nakutin aja? Yaudah, sini, aku yang beli, biar aku makin sehat.
1: Nah,

Teman berdua tahu nggak sih kenapa Persebaya dijuluki baju lucu? Jadi gini, julukan itu udah ada dari zaman dulu, tepatnya sekitar tahun 1950-an. Waktu itu ada logo legenda kota Surabaya yang menunjukkan pertempuran ikonik antara ikan suro dan juga boyo atau bajul. Nah, Persebaya ini pakai si bajul ini jadi maskot buat ngewakilin mentalitas arek-arek Surabaya yang terkenal berani, tangguh, dan gak ada takutnya pas tanding di lapangan. Kalau hijau itu hijau, adalah warna kebesaran tim Persebaya. Kombinasi maskot bajul dan juga warna hijau, ini akhirnya bikin julukan bajul hijau melekat kuat di skena sepak bola Indonesia sampai hari ini.

Spill halu untuk hari ini, halunya ada siapa? Ada si cantik Selena Gomez. Aduh, kalau dikasih halu yang kayak gini tuh benar-benar bikin puyeng. Kenapa? Karena lagunya enak semua gitu, teman Pro 2. Ya udah, kali ini dengan berat hati cuma 3 yang harus dipilih. Aja pilihinnya yang ini semuanya enak dan yang lain juga enak gitu. Mungkin ada yang jadi favorit kamu. Ada Wolves, ada The Hot Ones, What It Wants, sama Slow Down. Nah, bisa kamu pilih yang mana yang paling kamu suka. Nanti diputerin di jam 8 ya. Di Halu hanya Shed Dulu.

Okay, teman Pro 2. Kali ini Eca akan ngasih tauin hari ini tuh diperingati sebagai hari apa aja. Ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Maritim Nasional. Terus juga wah, yang dari Sulawesi Utara, dari Manado atau sekitarnya lah ya. Enggak hafal Sulawesi Utara, tahunya Manado doang. Iya iya iya iya. Ternyata hari ini diperingati sebagai hari ulang tahun dari Sulawesi Utara. Selamat ulang tahun. Terus juga Hari Bahasa Isyarat Internasional juga diperingati hari ini, guys. Oke, baiklah baiklah baiklah. Yang pasti yang hari ini ulang tahun kayak Sulut, kayak Sulawesi Utara, selamat ulang tahun. Yang ini anniversary, selamat anniversary. Yang hari ini nunggu kabar baik, semoga kabar baiknya segera datang gitu ya, teman Pro 2. Oke, oke, oke. Ya udah, masih di Spada. Ya pasti kamu bisa vote. Abis ini aja spill buat topiknya deh. Sabar, sabar dulu ya. Nanti ini juga ada traffic dan juga apa? Cuaca. Informasi seputar cuaca abis ini ya. Tetap di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: kamu lihat gak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya, awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi gak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang gak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.